0: Yuk, cepet nyebrang. Keburu rame. Tuh, restorannya ada di seberang. Ayo.
1: Eits, tunggu. Noh, lihat. Ada zebra cross. Nyebrang situ aja.
0: Aduh, jauh, Jeff. Capek. Nyebrang di sini aja.
1: Eh, kamu tuh ya, dikasih fasilitas nyebrang yang benar biar aman kok malah nekat sih.
0: Ah, yang lain juga gitu. Ayo, cepet. Keburu rame.
1: Ya Tuhan, selamatkanlah kami dalam nyebrang. Ini bukan kemauan hamba, Tuhan.
0: Apaan sih, Jeff?
1: Ya berdoalah. Kan takut kalau ketabrak malah jadi almarhum.
0: Serem banget sih.
1: Kita harus utamakan keselamatan. Gak hanya bagi pejalan kaki. Fungsi zebra cross itu juga sangat bermanfaat bagi pengemudi. Dengan adanya marka ini, pengemudi akan secara otomatis memperlambat laju kendaraannya. Jadi, jauh lebih aman menyeberang itu di zebra cross.
0: Yaudah, tapi gendong.
1: Duh, berat tau.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: jawab dari 5, 4, 3, 2, sampai 1 sembari kurangi intensitas gas. Kemudian, gunakan rem tangan setelah menurunkan gigi. Rem tangan dapat menghentikan mobilmu sampai benar-benar berhenti saat kecepatan sudah rendah. Arahkan mobilmu ke jalur lambat. Jadi, jika sudah menurunkan gigi dan menekan rem tangan, maka segera arahkan mobilmu ke jalur lambat atau bahu jalan. Hal ini perlu dilakukan agar tidak terjadi tabrakan dengan mobil lain yang sedang melaju di sekitarmu dalam kecepatan tinggi. Kemudian, jauhkan kaki dari pedal gas. Gak benar-benar jauh sih, tapi jangan menekan kaki terlalu lama pada gas ketimbang hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. Sempatkan cek benda yang menghalangi pedal rem. Percaya atau tidak, benda-benda yang kamu taruh di bawah kursi dapat maju ke depan akibat gaya inersia pengereman dan memblokir pedal rem dari belakang. Kemudian, injak dan kocok rem berkali-kali. Khusus kendaraan tanpa sistem ABS, coba injak pedal rem berkali-kali. Soalnya, terkadang rem blong juga bersifat sementara. Kalau rem blong terjadi saat kamu berkendara di jalanan yang cukup ramai, maka usahakan untuk memberi peringatan kepada pengendara lain. Caranya adalah dengan menyalakan lampu sein atau beri tanda dengan mengeluarkan seutas kain dari jendela dan lambaikan. Jika terpaksa menabrak, tabraklah sesuatu yang lunak dan aman. Dan kunci dari mengatasi rem blong saat berkendara adalah tetap tenang. Dengan tetap tenang dan percaya diri, maka langkah-langkah tersebut bisa kamu lakukan dengan baik.
1: Yuk, segera download RRI Digital.

Alright, teman Pro 2. Thank you banget masih tetap stay bersama dengan kita ya. Dan kita bakal hadirkan satu obrolan seru ya. Obrolan yang bisa bikin semangat di pagi hari ini. Kira-kira kita bakal ngobrol tentang apa? Tungguin ya, kita bakal hadirkan buat kalian semuanya di pagi hari ini untuk menemani aktivitas kalian ya. Mungkin yang udah prepare mau kuliah. Kuliah banyak yang libur ya. Ataupun mau beraktivitas di pagi hari ini, pokoknya stay ya. Kita bakal hadirkan untuk obrolannya sesaat lagi.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Alright, teman Pro 2. Nah, ini kalian kan sudah dipermudah nih berbagai macam aktivitas, terutama dalam hal tulis-menulis ya, teman Pro 2. Tulis-menulis sekarang udah nggak lagi di kertas. Kalian bisa lakuin di komputer, di HP, ataupun di tab kalian, teman Pro 2. Jadi so easy dan nggak perlu harus ini kali ya, harus buang-buang kertas. Biasanya kan kalau yang namanya tulisan itu kan pakai kertas, kalau udah lama banget tuh diarsip dan dibuang kan, pada akhirnya nyampah kan. Nah, tapi sekarang udah banyak banget yang namanya fitur-fitur elektronik yang bisa kita pakai buat nulis, teman Pro 2. Ya. Okay. Dan tapi ini juga ironisnya, kalau kita udah kebiasaan nulis di HP atau di perangkat elektronik ya, jadi kebiasaan kita menulis tuh jadi malas nih, teman Pro 2, atau hilang ya. Bahkan jujur Bagas pernah dalam sekian waktu ya, hampir beberapa bulan agak nggak sih? Ya ada sih, nggak sampai 2 bulan, tapi berminggu-minggu lah ya. Itu sama sekali nggak megang yang namanya pulpen, terus nulis pakai kertas gitu. Jadi rasanya tuh kayak gimana ya, di tangan tuh aneh, dan kalau pas ketemu momennya saat harus nulis pakai kertas, itu jadi kayak apa ya, rasanya tuh aduh, gak enak banget gitu ya. Jadi kayak kita tuh lupa. bukannya kita lupa nulis, enggak, tapi ya rasanya aneh aja kita nulis, teman Pro 2. Jadi kayak kaku, dan dalam bahasa Jawa tuh ewoh gitulah ya. Nah, untuk saat ini apakah kalian masih seperti itu ya, teman Pro 2? Sekarang udah terbiasa banget nulis di perangkat elektronik, atau masih terbiasa juga nulis di kertas nih, teman Pro 2? Nah, kita bakal bahas itu. Coba deh kalian sharing juga nih, teman Pro 2, apakah kalian juga punya pengalaman dengan Bagas ya? Udah lama banget gak nulis di kertas, tiba-tiba jadi aneh gitu, jadi asing ketika ketemu pulpen sama kertas ya.

0: Umumnya, sebuah film memiliki durasi kurang lebih 2 jam. Tetapi film pertama di dunia berdurasi hanya 2 detik saja. Meski berdurasi 2 detik, ialah cikal bakal film saat ini yang memiliki cerita hingga grafis yang menarik. Film pertama di dunia dibuat sekitar tahun 1800-an. Saat itu, pencetus sinema ialah Thomas Edison, George Melies, William K.L. Dixon, dan Auguste, dan Louis Lumiere. Louis Le Prince merupakan penemu Perancis dan membuat film bisu tahun 1888. Film Louis Le Prince berjudul Round Hay Garden Scene yang berisi adegan taman. Film tersebut tidak memiliki suara alias bisu. Durasi dalam film tersebut ialah 2,11 detik dan masuk kategori film tertua di dunia.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Okay, teman Pro 2, di tengah dominasi laptop ya. Terus tadi yang Bagas kutip ada tablet, smartphone ya, HP. Aktivitas menulis ini dengan tangan di atas kertas ini sering dianggap kuno banget nih teman Pro 2. Banyak pelajar kini udah dibekali dengan Chromebook ya di sekolah kalian untuk mengetik. Namun pertanyaannya, apakah menulis manual pakai kertas, pena gitu, apakah benar-benar udah relevan? Udah gak relevan teman Pro 2. Ya, atau sebaliknya, justru memiliki peran penting terutama dalam pembelajaran termasuk bahasa Inggris ataupun bahasa-bahasa lain ataupun yang lainnya. Oke, mari kita bedah secara lebih jernih ya teman berdua. Nah, di sini jujur kalau Bagas tuh apa ya? Karena pengalaman beberapa waktu yang lalu ya, mengapa kok Bagas tuh lebih memilih nulis tuh masih penting ya. Jadi kalau menurut kalian gimana? Apakah juga sama? Mengapa menulis itu secara manual itu penting? Nah, kalian juga boleh berpendapat atau dari POV masing-masing ya teman-teman Pro 2. Ini dari POV Bagas, kenapa kok yang namanya nulis itu penting ya? Oke, nanti kita bakal sharing ya teman-teman Pro 2. Silakan kalian bisa chat aja di 0811-369-7755 atau kalian bisa juga DM Instagram kita. Kita juga udah nyetatus ya teman-teman Pro 2 di chat, silakan. Kita tunggu ya.

0: good thing.
1: Kakak, aku punya challenge ini untuk kakak. Kalau kakak bisa jawab, kakak bisa beli apapun yang kakak mau.
2: Boleh. Challenge apaan, Bang?
1: Oke, dalam hitungan 1 sampai dengan 5, sebutkan 5 nama pahlawan yang kakak tahu. Mulai.
2: Gampang, ada Iron Man, Spider-Man, Loki, Hulk, Naruto ya, Bang?
1: Lah, kok malah itu? Bukan itu, Kak.
2: Lah, emang siapa, Bang?
1: Pahlawan nasional lah, Kak.
2: Oh iya.
1: Yakin kita bisa menghargai jasa para pahlawan kita? Sementara nama pahlawan nasional aja kita nggak ingat. Ayolah.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Biar tambah seru ya teman-teman Pro2. Dan selamat pagi buat kalian semuanya yang baru bergabung bersama dengan kita ya di FM 95,2 ataupun juga di aplikasi RRI Digital. Alright, sekarang di sini Bagas akan melihat dari sudut pandang Bagas sendiri ya. Tadi Bagas kan udah jawab kalau POV-nya Bagas tuh masih penting yang namanya nulis manual nih teman-teman Pro2. Ya. Jadi gini, menulis dengan tangan ya teman-teman Pro2 itu bukan sekedar aktivitas motorik itu yang pasti ya, tetapi juga melibatkan proses kognitif yang kompleks ya teman-teman Pro2. Dan saat seseorang menulis secara manual, itu ada beberapa hal yang mungkin kalian belum tahu nih teman-teman Pro2. Kalau ternyata otak kita ya itu bekerja lebih lambat dan lebih dalam. Nah, terus juga dalam otak kita juga ada proses seleksi kata yang lebih sadar ya. Terus informasi jadi lebih mudah diproses dan diingat. Nah, jadi itu ya beberapa faktor yang mungkin kalian gak sadar kalau otak kita tuh ternyata bekerja ketika kita tuh menulis secara manual. Bukan berarti otak kita gak bekerja kalau ngetik melalui HP teman-teman Pro2, tapi kalian pasti juga gak sadar juga kalau misalnya ketika proses mengetikan gitu ya, tik tuk tuk tuk tuk gitu di dalam komputer ataupun smartphone kalian, itu kadang-kadang ada yang typo, terus kadang-kadang gak disaring sama sekali. Jadi asal nulis gitu aja tanpa berpikir kira-kira apa sih yang tadi gue tulisnya, kayak gitu kan. Nah, jadi kayak sepintas gitu aja. Beda ketika kita menulis nih teman-teman Pro2. Jadi kayak benar-benar otak kita tuh benar-benar diperas apa sih yang gua tulis, apa sih yang apa namanya? Dimaksudkan dengan kata ini, kalimat ini seperti itu. Nah, di sini beberapa penelitian dalam bidang pendidikan dan psikologi kognitif ini juga menunjukkan bahwa menulis dengan manual itu meningkatkan retensi memori dan pemahaman konsep dibandingkan hanya sekedar mengetik teman-teman Pro2. Nah, jadi itu ya. Masih ada beberapa hal lain kenapa yang namanya menulis secara manual tuh kalau menurut Bagas tuh begitu penting sekali.

Tapak Sejarah. Alas Ketonggo. Alas Ketonggo di Desa Babatan, Kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur, menjadi salah satu objek wisata terfavorit bagi para

0: peziarah. Biasanya mereka datang ke sana untuk melakukan ritual dalam rangka mencari wangsit. Berdasarkan informasi dari berbagai sumber, tempat tersebut pernah menjadi lokasi Raden Wijaya bertapa sebelum mendirikan Kerajaan Majapahit. Hutan di kawasan Gunung Lawu itu diyakini sebagai petilasan raja terakhir Kerajaan Majapahit, Prabu Brawijaya V. Dikutip dari jurnal milik mahasiswa Universitas Negeri Surabaya, Francisca Ardiani, petilasan Brawijaya V di hutan ini kali pertama ditemukan kepala desa Babatan, Somo Darmojo, pada 1963. Warga setempat meyakini tempat tersebut memiliki kekuatan gaib yang sangat kuat. Setidaknya ada 9 petilasan yang berada di kawasan tersebut. Mulai dari Palenggahan Agung Srigati, Korigapit, Palenggahan Soekarno, Kali Tempur atau Tempu, Punden Tugumas, Punden Sendang Derajat, Punden Watu Dakon, Gua Sidodadi, Punduk Legak Kecak, dan Punden Watu Dakon. Petilasan ini berupa punden yang konon terus bertambah tinggi dan berhenti pada waktu-waktu tertentu. Dalam jurnal itu disebut pula bahwa Alas Ketonggo menurut penduduk setempat merupakan pusat keraton lelembut atau makhluk halus. Hutan sakral tersebut menjadi salah satu aset wisata yang dimiliki Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Setiap hari tertentu seperti Jumat Pon dan Jumat Legi pada bulan Suro, pesanggrahan Srigati di hutan tersebut dikunjungi banyak peziarah.
1: Tapak Sejarah.
2: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2.
3: I need your arms around me. I need to feel your touch.

0: Yey, kita balik lagi di Teman Pro 2 ya. Dan nah, di sini Bagas enggak sendirian lagi. Karena di sini Bagas sudah bareng sama teman-teman Bagas nih yang jujur tadi tuh Bagas nungguin dari tadi tuh mana nih enggak nongol-nongol dan akhirnya nongol juga Devi sama Jovita.
1: Benar, baru nongol.
0: Baru
1: kita.
0: Nongol. Kalian udah sarapan hari ini?
1: Kalau aku Devi belum sih hari ini belum sempet makan soalnya kesiangan juga tadi.
0: Kalau Jovi gimana?
2: Sama banget.
0: Sama juga. Ini kalian perjalanan dari mana sih?
1: Dari kos.
0: Dari sini. Oh iya, kalian dari mana? Gemarang ya?
1: Iya, aku dari Gemarang.
0: Gemarang sampai sini tuh kira-kira ya setengah. Padahal kalian ngekos loh. Kenapa kalian masih kesiangan?
1: Aduh.
0: Ayo.
1: Kenapa ya?
0: Nah, Teman Pro 2. Nah, ini pas banget nih karena di sini ada kalian juga ya. Ini kan kalian kalau sekolah itu kan sama guru-guru kalian kan pasti nulis pastilah ya,
1: iya,
0: nulis. Bener. Nah, sekarang ini kan tadi kan Bagas juga udah ngasih tahu ke Teman Pro 2 kalau zaman sekarang kan kalian pasti udah dipermudahkan ya.
1: Iya.
0: Sekarang ada HP, terus kalian juga pakai Chromebook, dapat Chromebook enggak sih?
2: Enggak.
0: Enggak ya.
1: Oke,
0: terus pakai laptop ataupun juga pakai komputer. Jadi yang namanya tulis-menulis itu so easy. Jadi lebih mudah dan gampang. Nah, ini kalau menurut kalian bener kayak gitu gak sih? Sekarang itu era digital tuh kalian lebih comfort atau nyaman banget kalau misalnya nulis tuh pakai pokoknya barang-barang digital gitu. Kalau dari POV-nya Devi gimana?
1: Kalau dari aku sih Kak Bagas, kalau menurut aku lebih enakan pakai handphone kalau enggak komputer ya. Soalnya tuh lebih mudah aja gitu. Enggak ribet kalau kita nulis di kertas itu kan harus ada ballpoint. Terus ada kalau enggak pensil gitu juga kan, Kak. Kalau di handphone kayak di handphone itu kalau salah tinggal dihapus aja, enggak usah pakai
0: gitu kan.
1: Benar-benar. Terusnya nyimpennya juga gampang gitu.
0: Kalau kamu Jov, gimana Jov?
2: Kalau aku sih sama sih. Soalnya kalau di HP itu enggak enaknya kalau kita mau mengeluarkan suatu pikiran atau mau oret-oret gitu ya. Itu agak susah. Kalau di buku kan lebih mudah, Kak. Kita tinggal nulis apapun, kan tinggal digabung-gabungin.
0: Tapi di sekolah kalian masih ini kan, masih harus nulis pakai buku kan?
1: Masih.
0: Karena ada di beberapa sekolah itu juga nanti Bagas akan coba cari tahu beberapa sekolah yang sekarang itu udah enggak pakai buku sama sekali. Oke, deh, nanti kita bakal cari ya Teman Pro 2. Nah, tadi kalau menurut Bagas ya, tapi kalau menurut kalian nih, kalau menurut Bagas sih nulis pakai ini masih sangat penting sekali. Nah, ini kalau menurut kalian apakah juga demikian? Masih penting tuh nulis kita

0: sampai SMA itu masih ada, masih aku simpan, soalnya siapa tahu kan masih bisa, apalagi matematika itu kan perlu sampai sekarang
1: ya. Kalau Jovita gimana? Masih menurut kamu sepenting apa tuh nulis pakai kertas sama pulpen?
2: Menurut Jovi sih masih penting ya, soalnya terkadang tuh kalau kita nulis di buku itu lebih bisa masuk daripada kita ngetik. Kalau ngetik biasanya langsung abis tek hilang udah
1: gitu ya, kan. Nah ini Jovi ini jawabannya persis seperti artikel tadi nih teman-teman berdua ya, karena kadang-kadang kalau ini tanpa kita sadarin ya, kalau kita ngetik di smartphone ataupun juga di komputer itu kan kadang-kadang sekilas pintas gitu kan ya, kadang-kadang kita menulis itu secara kayak mesin gitu, kadang-kadang kita nggak tahu kalau apa yang kita tulis tuh mungkin salah atau aduh gue tadi nulis kayak gimana sih, apa sih maksudnya, nah kayak gitu. Kalau nulis kan kadang-kadang kita berpikir ini yang kita tulis tuh ini bla bla bla bla kayak gitu ya. Okay. Nanti kita bakal cari tahu referensi lebih banyak lagi ya teman-teman berdua, dan kita juga pengen tahu kalau menurut POV kalian nih kira-kira masih penting atau sepenting apa yang namanya menulis pakai kertas itu teman-teman berdua. Yuk kita tunggu opini kalian ya.

0: Berani mencoba kuliner ekstrim yang akan menguji keberanian dan indera penciuman Anda? Surströmming, ikan fermentasi dari Swedia, siap menantang batas selera Anda. Hidangan ikan yang dijuluki sebagai makanan terbau di dunia ini merupakan kuliner tradisional Swedia. Karena keunikannya, hidangan ini menjadi cukup populer, apalagi di kalangan pecinta makanan ekstrim. Surströmming terbuat dari ikan herring Baltik kecil. Ikan tersebut ditangkap pada musim semi, diasinkan, lalu difermentasi dalam waktu yang cukup lama. Uniknya, walaupun memiliki bau menyengat, ikan herring yang difermentasi dengan baik memiliki rasa khas pedas dan gurih. Cara tradisional memakan hidangan ini adalah dengan menjadikannya isian sandwich roti tipis atau klama. Dahulu hidangan ini merupakan makanan sehari-hari para petani serta bekal bagi para penggembala. Tetapi sekarang surströmming telah menjadi warisan kuliner dunia dan merupakan makanan khas dari Swedia yang terbilang unik.
1: Yuk segera download RRI Digital.

0: Alright, teman Pro 2. Nah, ini beberapa sekolah nih udah ini loh, udah apa namanya? Udah banyak banget yang ada beberapa sih. Ini sepengetahuan Bagas ya. Mungkin kalian kalian tahu, nanti kasih tahu ya. Di Indonesia tuh ternyata udah ada beberapa sekolah yang udah enggak full. Jadi full digital tuh kayak di sekolah di mana nih? Di Surakarta, terus di Bali bahkan udah ada beberapa sekolah yang udah enggak pakai seragam gitu ya. Nah, kalian pernah enggak sih dalam ini deh, berapa lama, mungkin pas waktu gak sekolah kali ya, kalian tuh gak pernah nyentuh pulpen sama buku sama sekali. Nah,
1: iya,
0: terus,
1: iya,
0: terus apa yang kamu rasain dari Dev? Kamu dulu, Devi.
1: Kalau dari aku, nanti kalau kan misal nih libur kenaikan kelas nih Kak.
0: Oke.
1: Jadi itu kan full gak nulis gak sama nulis, sekali gitu ya. Terus tiba-tiba nulis tuh pasti tulisannya tuh jelek gitu.
0: Oh gitu.
1: Nah, pasti tulisannya tuh jelek Kak. Terus kadang kan kalau lihat tulisan kayak cekeremes ini.
0: Cekeremes apa sih?
1: Yang berantakan. Bahasa apa
0: sekali cekeremes. Oke, okay, kita masukin di KKB ya cekeremes. Oke, okay, cekeremes ya.
1: Yang berantakan itu jadi gak mood gitu sih Kak. Kalau okay, lihat tulisan yang jelek atau cekeremes itu.
0: Cekeremes. Kalau gimana? Kalau kamu gimana job?
2: Kalau aku sih pastinya jadi di tangan itu jadi kaku.
0: Oh ya? Jadi kaku, oke. Okay.
2: Lebih kayak pengen nulis terus. Akhirnya kadang kita dikebut tambah tugas yang tiba-tiba disuruh nulis segabrek.
1: Satu buku.
0: Gitu. Satu buku gitu ya.
2: Langsung okay, bikin tangan sakit ya.
0: Nah sekarang kan di sekolah-sekolah kan ujiannya udah pakai itu kan, pakai basic handphone ya, pakai apa tuh aplikasinya namanya? Ada kok aplikasinya kemarin tuh. Jadi tinggal kita masuk pakai kode
1: password
0: aja.
1: Iya.
0: Password bisa masuk kayak gitu. Nah sementara itu ujian pakai nulis itu masih ini gak sih? Masih diberlakuin gak sih di sekolah-sekolah itu sekarang?
1: Kalau di sekolah kita itu mungkin ujian harian, kayak ulangan harian
0: gitu.
1: Gitu.
0: Jadi kalau
1: yang terus nasional itu udah enggak
0: pakai. Udah pakai istilahnya CAT gitu ya.
1: Pakai itu.
0: Oh, pakai handphone semuanya, teman Pro 2. Nah, bener, itu ya. Nah, memang tapi dari sisi positifnya sih teman Pro 2, kalau misalnya kita udah enggak pakai kertas itu kan kita bisa hemat ya.
1: Iya, hemat.
0: Kertas pun bisa kita hemat meskipun kertas itu juga masih penting. Tentunya kita juga udah enggak boleh sembarangan nih teman Pro 2 dalam memberlakukan kertas dan lain sebagainya karena itu tadi faktor lingkungan gitu ya.
1: Nanti menumpuk
0: kayak gitu. Itu biasanya kalau udah buku yang udah enggak kalian pakai itu biasanya kalian loakin kayak gitu, kalian jual atau udah hilang gitu aja atau mungkin kalian sumbangin kayak gitu.
2: Dirongsok sih.
0: Dirongsok. Ya. Oke, baiklah. Seperti itu ya teman-teman. Kalian jual berarti.
1: Iya. Tapi kalau selama masih sekolah masih aku simpan.
0: Oh, masih disimpan ya.
1: Iya.
0: Oke. Okay.
1: Takutnya ada yang penting-penting kan.
0: Oke, baiklah. Nah, teman-teman, nah ini juga ada hal menarik lagi nih yang perlu kamu ketahuin ya, teman-teman. Ternyata nah, ini kadang-kadang kita juga ada waktu-waktu tertentu nih. Kadang-kadang kalau kita menulis gitu kan ya. Itu kan kadang-kadang mood yang lagi enggak oke. Tapi kalau kalian itu dipaksa harus oke terus karena kalian ke sekolah kan.
1: Dipaksa nah, harus oke.
0: Iya, tapi kalian pernah enggak sih dalam suatu ketika tuh disuruh nulis, aduh kok malas banget, terus rasanya mager gitu, terus udahlah gue nulis apa adanya kayak gitu. Pas waktu-waktu kayak gimana sih menurut kalian?
1: Waduh. Tapi kalau waktu lagi sekolah itu kita harus tetap
0: mood, terus.
1: Walaupun udah enggak mood tapi tetap harus tetap nulis harus nih Kak.
0: Nulis terus ya.
1: Iya. Takutnya kan kalau enggak ditulis nanti ada pelajaran yang kita enggak tahu terus nanti kalau ujian kita belajarnya pakai apa kalau enggak ada tulisan itu
0: gitu ya. Tapi ini enggak ada enggak yang guru kalian gitu ya yang dulu mungkin banyak ya yang ngecek tulisan ini tulisannya jelek.
1: Iya. Yeah.
0: Suruh ngulang lagi. Nah, kayak gitu. Itu masih ada enggak sih guru-guru kalian kayak gitu?
1: Masih
0: ada.
1: Masih
0: kalian pernah enggak kira-kira disuruh suruh ngulang ini kurang bagus nih tulisannya.
2: Bukannya
0: ini enggak jelas gitu.
2: Rubah lagi gitu. Kurang bagus gitu bukan ya? Karena ada stipo sih.
1: Kalau stipo itu nilai kita terancam.
0: Oh gitu.
1: Iya, nilai kita terancam nih kalau udah ada stipo. Kalau enggak satu coretan gitu, Kak, itu udah nilai kita berkurang 5.
0: Oh gitu. Padahal itu niatnya merubah. Aduh, ini tadi salah. Oke. Nah, di situ tuh fungsinya fungsinya otak kita berpikir ulang ya teman-teman dua. Jadi kalau kita menulis itu otomatis kita berpikir nih, waduh ini gue menulis apa nih harus bener nih, ntar bisa kena
1: nilai kita
0: berkurang teman-teman dua. Apalagi kalau pelajaran bahasa Inggris itu kan,
1: nah, wah
0: itu
1: bener
0: kan, itu kan tulisannya itu kan harus bener gitu kan,
1: salah tiap kata satu huruf udah beda itu
0: arti
1: ya.
0: Kayak gitu. Oke deh, kita tunggu yang lain nih teman-teman dua. Kita bakal cek nanti apakah ada yang komen nih teman-teman dua. Silakan ya, kita tunggu.
1: Ditunggu.

0: cry because it's over. Smile because it happened. Jangan menangisi yang telah berakhir. Tersenyumlah sebab hal itu pernah terjadi. Dr. Seuss.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Meskipun kita udah hidup di era serba digital ya teman-teman berdua, tapi dalam beberapa sektor gitu ya, terutama untuk kalian yang pernah punya pengalaman mencari pekerjaan, itu juga masih ada loh yang menyertakan salah satu persyaratannya untuk lamarannya itu harus dengan ditulis. Nah, kalian pernah ini gak sih? Pernah tahu gak sih? Persyaratan meskipun kalian mungkin masih sekolah ya, tapi kalian pasti pernah tahu, atau saudara, kakak, teman-teman kalian yang usianya mungkin kakak-kakak kelas kalian itu ketika mencari kerjaan itu harus nulis gitu, pernah tahu nggak?
1: Pernah tahu. Kakak aku sendiri sih.
0: Oh, kakakmu sendiri ya. Dan itu kalau boleh di bidang apa nih, Dev?
1: Sekarang dia itu di toko make up.
0: Jadi itu memang harus ditulis.
1: Iya, itu harus nulis pakai tangan sendiri. Mas
0: sendiri atau tulisannya pakai tulisan balok gitu atau
1: enggak?
0: Oh enggak ya.
1: Pakai ya biasa
0: gitu. Aja gitu.
1: Tapi nah, harus pakai tangan
0: ya. Oke, dari sini kita juga pernah ngebahas nih teman-teman berdua ya dengan di program Curhat kalau enggak salah ya, bersama dengan salah satu dengan Mas Andi psikolog kita di program Curhat. Itu ternyata tulisan itu bisa apa namanya menggambarkan karakter. Karakter. Jadi kalau misalnya kalau misalnya nih apa namanya kalau kalian misalnya ada yang suka sama kalian gitu, itu apa namanya nulis surat kayak gitu.
1: Aduh.
0: Kayak gitu sih.
1: Enggak. Sekarang tuh kita kan udah chattingan gitu ya.
2: Langsung cari
1: di TikTok kata-kata gitu.
0: Oke, kejebak deh kalian. Sekarang udah punya pasangan berarti ya. Ayo.
1: Aduh.
0: Oke. Nah, tapi ternyata teman-teman dua, meskipun dengan berbagai hal ya, termasuk menulis, itu ternyata juga punya beberapa kelemahan loh teman-teman dua ya. Ya mungkin taulah ya, lebih lambat ya, terus kita nggak bisa ngedit gitu kan. Kalau diedit tuh pasti ngurangin nilai kayak gitu ya. Kurang efisien untuk penyimpanan ya, karena dokumen yang bentuknya fisik itu kadang-kadang rusak atau dimakan raya, basah kehujanan. Nah, sangat disayangkan gitu ya, dan nggak bisa didaur ulang gitu. Misalnya pun kita harus nulis lagi, nyari sumber lagi, nah itu akan agak susah dan nggak bisa ini yang susah itu nggak terintegrasi gitu ya. Tapi bukan tanpa kelemahan kalau untuk digital itu kan kadang-kadang kita juga ini loh, meskipun gampang save-nya, tapi kadang-kadang kita sering lupa loh. Kalian pernah ngalamin gak sih kayak gitu?
1: Iya, kalau aku kadang hilang gitu tiba-tiba. Lupa aku taruh mana gitu.
0: Nah, itu pasti nyebelin banget teman-teman berdua beneran. Kalau kita udah, meskipun kita udah ada micro SD, udah ada flash disk, udah ada hard disk, udah ada drive, tapi Yowis, saking banyaknya akun jadi kalian lupa.
1: Apalagi kalian kalau lupa akun sandi itu, akunnya email itu, waduh,
0: gitu,
1: langsung hilang semuanya.
0: Baiklah, oke, jadi seperti itu kelemahannya ya teman berdua. Jadi ya apapun itu yang namanya menulis itu tetap penting ya, salah satunya untuk melatih motorik kita agar tetap terjaga dengan baik. Dan dalam pasti yang namanya sampai kapanpun bakal yakin yang namanya menulis itu masih
1: penting,
0: masih dilakukan ya, meskipun sudah banyak beberapa tempat yang sudah menerapkan digitalisasi, tapi ya coba deh kalau listrik mati gitu kan, lupa di
1: terus
0: charge.
1: HP-nya
0: nah kayak gitu kan, ya udah balik lagi ke nulis gitu ya, catat. Dan ternyata jujur meskipun kita sudah dibekali dengan banyak sekali perangkat, tapi tetap aja yang namanya nulis itu menjadi hal yang tetap
1: termasuk penting sih,
0: termasuk
1: itu,
0: penting banget kayak gitu ya. Oke deh teman-teman berdua, ini juga udah ada yang komen ya di chat kita, thanks dari Kak Afif. Nulis di kertas biar tahu letak kesalahan kita di mana, kurang koma, terus kurang tanda seru dan lain sebagainya. Betul banget, tadi Jovi juga udah ngasih tahu kalau ternyata yang namanya nulis itu salah satu faktor ataupun kelebihannya adalah kita bisa tahu nih sekaligus proses editing gitu ya. Editing kayak gitu teman berdua. Oke, itu dan masih ada lagi yang pengen gabung? Yuk, kita masih ada waktu dikit ya untuk kalian bisa gabung di topik kita di hari ini.
1: Ditunggu.

0: Oke, tempat berdua. Nah, ini sebenarnya kita mau ngobrol sampai lama gitu deh sama Jovita
1: jam,
0: ya. 24
1: gitu.
0: Wah, 24 waduh. Jam gitu. customer service 24 jam ya. Oke, ya seperti itu ya. Kalau menurut kalian berdua berarti sama kayak Bagas ya, nulis itu masih sangat penting ya.
1: Iya, penting.
0: Dan ini pokoknya sampai kapanpun ya teman berdua, dalam situasi apapun, bahkan kalian apa namanya nulis-nulis kayak biasanya kalau kalian lagi galau gitu kan, nulis-nulis ya gitu, itu menjadi, kalian pernah gak sih situasi pas lagi apa ya dikecewain sama teman kalian,
1: itu kalian pasti
0: masih nulis. Gak sih nulis-nulis ya gitu?
1: Masih
0: kayak gitu ya,
1: walaupun agak-agak gimana gitu tapi tetap
0: iya,
1: nulis biar lega,
0: bener kan. Nulisnya pasti pakai tangan kan, gak pakai handphone.
1: Iya,
0: kan
1: pakai tangan.
0: Masalahnya teman berdua, kalau kita lagi diputusin sama cowok ceweknya gitu, kalau kita ngetik-ngetik pakai HP kan aneh
1: gini,
0: gitu
1: masih,
0: rasanya ya.
1: Rasanya
0: jadi kayak gitu. Oke deh, thank you banget Devita sama Jovita ya, thanks udah gabung, dan next kalian bisa gabung lagi ngobrol-ngobrol yang seru dengan topik-topik yang lebih seru pastinya. Thank you banget.
1: Okay.
0: Dan abis ini ada pada berikutnya ya teman-teman berdua, ada siapa? Habis ini deh, ntar kamu bakal simak dengan topik yang lebih seru lagi pastinya ya. Stay tune dan kita bakal hadir lagi nanti di sesi berikutnya nanti di Produk Hitlist bareng sama Bagas nanti ya. Thank you ya teman-teman. Dadah.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Pada.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM.

0: Yeay, saldo udah masuk.
1: Saldo buat bumi kita, apa kabar ya?
0: Hah?
1: Iya, bumi memiliki saldo tabungan.
0: Hah? Terus bumi nabung di mana?
1: Ya di alam kita. Jadi bumi memiliki tabungan berupa blue carbon. Blue carbon adalah karbon yang diserap dan disimpan oleh ekosistem laut kita. Di Indonesia, blue carbon tersebar di ekosistem pesisir seperti hutan mangrove, padang lamun, rawa, hingga terumbu karang. Bayangkan, ekosistem ini seperti rekening tabungan milik bumi. Ketika mangrove dan lamun terjaga, mereka menjelma menjadi destinasi wisata alam yang memukau dan mendatangkan wisatawan. Kemudian, ekosistem yang sehat, rumah terbaik bagi ikan, siput, kerang, udang, hingga kepiting. Air laut jadi lebih bersih, ikan-ikan melimpah, dan pastinya meningkatkan pendapatan dan ekonomi nelayan kita.
0: Wow.
1: Nah, jadi jangan sampai alam mengirimkan notifikasinya. Saldo tabungan masa depan tidak mencukupi. Nah, mulai dari sekarang, yuk jaga mangrove, lamun, laut, serta alam kita untuk kehidupan generasi berikutnya.
0: Oh gitu ya. Oke deh.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

95,2 Pro 2 dari Madiun, teman terbaik kamu. Spadel. Selamat pagi teman Pro 2. Kita ketemu lagi di Spada sesi Brem ya, teman Pro 2. Setelah tadi ditemenin sama Bagas dan juga teman-teman lainnya gitu ya. Hari ini di 9 sampai 10 pagi ini Metoro bakal nemenin kalian di Spada sesi Brem ya. Kita ngobrolin

yang berkali-kali harus terjun lagi ke bagian zat-zat terlarang ini ya, teman bro dua. Sudah selamat, sudah di keluar dari tempat rehabilitasi, ternyata beberapa waktu kemudian masuk lagi, terjerat lagi. Nah, hari ini kita bakal bahas kok bisa ada hal seperti itu dan gimana bisa gitu loh. Nah, nanti kita bakal coba ulik ya, teman bro dua, antara aku dan kamu di 95,2 FM di sini di RRI Pro 2 Madiun ya. Kamu boleh gabung melalui WA kita di 0811 369 7755 ataupun melalui Instagram kita di RRI Pro 2 Madiun, duanya angka.

0: Selamat datang di RRI Fest 2026. Dan saatnya tunjukkan kemampuanmu dengan ciptakan karya. Sebarkan dampak nyata. Buat kamu pelajar SMA sederajat dan mahasiswa yang punya bakat menulis, suara unik dan berkarakter, atau jago bikin konten, jangan sampai ketinggalan buat ikutan lomba seru. Mulai dari kategori menulis berita, voice over.
1: Yo kalau gitu kayak buruan
2: makanya jangan cuma nonton.
3: Save the earth and stop.
0: Dan storytelling konten.
4: Halo sahabat RRI, tahukah kamu Piala Dunia?
5: Halo sahabat RRI, jadi tokoh-tokoh wayang.
0: Pendaftaran dibuka hingga 3 September 2026 dan gratis. Wow. Dapatkan tabungan pendidikan dan e-sertifikat untuk 3 besar pemenang setiap kategori lomba. Yuk, jangan disimpan sendirian bakatmu. Saatnya karya dan kreativitasmu dikenal lebih luas bersama RRI. Informasi lengkap dan pendaftaran dapat diakses melalui media sosial @RRI_Madiun atau hubungi 0812 5775 2042.

0: RI Fest 2026. Ciptakan karya, sebarkan dampak nyata.
1: Segera download RRI Digital.

95,2 Pro 2 dari Medium, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kita lanjut bahas tentang gimana sih dunia entertain kok bisa gitu ya berkali-kali diserang sama narkoba ya. Kita coba ulik-ulik dari sisi kesehariannya nih, teman Pro 2 ya, yang memang menimbulkan banyak faktor ya. Di situ ada faktor-faktor yang kompleks ya, dan banyak alasan yang mendasarinya, teman Pro 2. Yang pertama, tekanan dan stres yang dialami oleh selebritis merupakan faktor utama yang mendorong penggunaan narkoba sebagai pelarian. Hidup di bawah sorotan terus-menerus ya, teman Pro 2, dan tekanan untuk selalu tampil sempurna itu bisa menghasilkan beban yang luar biasa sangat besar bagi mereka. Penggunaan narkoba dianggap sebagai cara untuk meluapkan masalah dan stres yang mereka hadapi. Contoh aja nih, teman Pro 2, sekarang ya, misalnya ada selebritis tampil gitu ya, baru aja tampil tapi udah di mute gitu ya obrolannya, dan disorot nih kayak misalnya agak bombastis dikit pandangannya tuh udah ada headline-headline yang keluar di media sosial, ini sedang sinis dengan si B gitu ya. Itu kayak asumsi liar bola panas yang dilempar di sosial media itu sangat-sangat mempengaruhi kehidupan selebritas. Ya, mereka juga manusia, teman Pro 2. Sejauh apapun mereka bodoh amatan gitu ya, sejauh apapun mereka berada di dunia hiburan gitu ya, tapi kalau yang muncul asumsi-asumsi liar, bola panas yang dilempar gitu aja, ya capek, teman Pro 2. Jadi kita hendaknya bisa lebih bijak lagi ya dalam bermain media sosial. Jempol kita dijaga ya, karena sekarang tuh ibaratnya bukan mulutmu harimaumu, gak cuman itu, tapi jempolmu itu juga mematikan gitu ya. Ini juga sebagai reminder juga bagi Metoro ya, buat kita semua, teman berdua, aku dan kamu, supaya bisa lebih bijak menggunakan media sosial. Kemudian, teman Pro 2, ada persepsi juga ya bahwa narkoba dapat meringankan beban pekerjaan yang menjadi alasan yang tentunya mendorong selebritis kita ya untuk mengkonsumsi narkoba. Dalam dunia hiburan yang serba cepat dan padat nih, teman Pro 2, narkoba dianggap sebagai doping yang dapat meningkatkan stamina dan energi sehingga bikin mereka menjalani jadwal yang padat tuh tanpa rasa kelelahan yang berlebihan gitu ya. Kita kadang mikir misalnya Metoro aja sih nih ya, teman Pro 2, pagi ngantor ya, kalau jam ngantor tuh jam 8 sampai setengah 4 itu pengen olahraga, pengen main, pengen gini, pengen nongkrong gitu ya. Banyak wishlist yang perlu dipenuhi ya, tapi tenaganya udah gak cukup, udah low. Apalagi ini seorang selebritis gitu ya, yang harus menghadapi realita padatnya jadwal ya, teman Pro 2. Dan itu pun bisa juga kalau selebnya udah wah gitu, harus ketemu banyak orang, orang dengan tipe apapun, dengan berbagai macam frekuensinya. Dan itu juga sangat menyedot energi kita ya, teman Pro 2. Apalagi nih artisnya atau selebnya itu sebenarnya introvert ya, yang kadar untuk bersinggungan dengan atau berinteraksi dengan manusia lainnya itu gak sebanyak teman-teman yang ekstrovert gitu ya, yang makin nambah tenaganya kalau misalnya ketemu banyak orang.

Ada lagi teman pro 2, ada faktor tekanan sosial ya yang dari lingkungan juga mempengaruhi kasus penyalahgunaan narkotika di kalangan selebritis. Pengaruh buruk dari teman-teman sebaya yang juga menggunakan narkoba dapat membuat seseorang terjerumus ke dalam lingkaran kecanduan pastinya. Mereka juga mulai nyoba narkoba karena dorongan dari lingkungan sekitar nih teman pro 2. Pada akhirnya dapat mengakibatkan kecanduan dan dampak negatif lainnya. Itu kenapa juga kadang di lokasi syuting ya, kalau misalnya pemain sinetron ya atau pemain film, orang tuanya turut hadir ya teman pro 2 mendampingi selebritis tersebut karena takut juga teman pro 2 ya. Kalau misalnya dapat sinetron yang stripping dan harus nginap di lokasi tapi tanpa pengawasan. Nah, gimana kita bisa lebih tenang gitu ya, misalnya sebagai keluarga atau orang tua, karena tidak bisa melihat atau mendampingi langsung, mengawal, mengawasi keluarga kita dari lingkungan yang kurang baik tersebut. Masih ada faktor lainnya teman pro 2, nanti bakal Metro bahas dan beberapa alasan ya yang mungkin sudah didapatkan oleh beberapa teman-teman media ini ya, dari laman Liputan 6 juga ini disebutkan alasan pekerja dunia hiburan terjerumus penyalahgunaan narkoba selain dari beberapa faktor yang Metro sebutin tadi. Kamu boleh gabung teman bro 2, jangan lupa gabung di WA kita di 0811 369 7755 ataupun melalui Instagram kita di RRI Pro 2 Madiun, duanya angka.

0: selamat bekerja dengan mesin yang dapat kita lakukan untuk mencegah terjadinya kecelakaan. Hanya operasikan mesin, hanya jika Anda telah terlatih untuk mengoperasikannya. Apabila Anda belum terlatih, yang terbaik adalah tidak menyalakan mesin. Sebelum menggunakan mesin, adalah praktik yang baik untuk memeriksa bahwa semua bagian yang bergerak dilindungi dan tidak ada bagian yang bergerak yang terbuka. Jika pelindung mesin rusak, jangan gunakan mesin. Jika pelindung mesin tidak dapat digunakan, penggunaan alat yang tepat dapat digunakan untuk menjaga tangan Anda tetap aman. Anda dapat mengetahui apakah mesin tidak bekerja dengan benar jika Anda melihat bagian-bagiannya bergerak tidak normal, melihat jika terdapat kebocoran, mendengar suara aneh, mencium sesuatu yang terbakar atau sesuatu yang tidak biasa, dan atau merasa mesin tidak bergetar seperti biasanya. Lockout, takeout, atau loto mengacu pada prosedur di mana kunci atau perangkat pengunci digunakan untuk mengamankan perangkat isolasi energi, misalnya saklar atau katup, pada keadaan aman, misalnya mati atau posisi katup tertutup. Pekerja dapat terpapar benda jatuh atau terbang, percikan cairan atau debu, asap, kabut, uap, atau gas berbahaya saat mengoperasikan mesin. APD menawarkan perlindungan dari bahaya di tempat kerja hanya jika dalam kondisi baik, dipilih dengan benar untuk aktivitas kerja, dan dipasang dengan benar kepada pengguna.
1: RRI.co.id

95,2 Pro 2 dari Madiun, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kita lanjut ya. Ini ngobrolin beberapa faktor yang bisa mempengaruhi selebritis kita itu bisa terjerumus ke narkotika ya. Setelah tadi ada tekanan sosial dan ajakan sosial ya teman Pro 2, ada lagi teman Pro 2 yang menjadi faktor gimana cara barang haram tersebut bisa mendekat ke teman-teman selebritis gitu ya. Biasanya penggunaan narkoba itu seringkali terkait dengan upaya untuk melarikan diri dari emosi negatif teman Pro 2 ya, bisa dari kesedihan, kekesalan, dan luka hati. Jadi pengalaman emosional yang buruk dan traumatis di kalangan selebriti seringkali mendorong mereka untuk menggunakan narkoba sebagai cara untuk meredam emosi dan meningkatkan harga diri. Nah, dampak dari penyalahgunaan narkoba di kalangan selebritis nggak hanya berdampak pada diri mereka sendiri, teman Pro 2, tapi juga mempengaruhi kehidupan masyarakat, khususnya para penggemarnya ya. Selebritis sebagai role model itu bisa mempengaruhi perilaku penggemar mereka, baik secara positif maupun negatif. Meskipun demikian, masyarakat memiliki kemampuan untuk membedakan hal-hal baik dan buruk, serta tidak semua penggemar mengikuti sisi negatif dari idolanya. Ya, ini bagusnya ini teman Pro 2. Sekarang masyarakat udah semakin bijak dan makin kritis ya. Jadi ketika ada penyimpangan nih etika dari beberapa public figure, mereka melakukan cancel culture teman Pro 2. Itu bagus banget ya. Jadi bisa dilihat beberapa public figure yang melakukan misalnya narkotika dan juga mungkin ada hubungannya sama kekerasan dan lain-lain, itu biasanya sudah di cancel duluan, kayak gak, dia gak boleh ada di industri hiburan gitu ya, sebagai sanksi sosialnya. Nah, itu keren, beberapa masyarakat udah paham ini ya, bagaimana memilih role model yang baik gitu ya. Jadi gak serta-merta, gak muluk-muluk. Kalau dulu kan banyak fanatisme ya teman Pro 2, kayak diagung-agungkan, digaung-gaungkan gitu ya, meskipun memiliki etika yang kurang baik. Nah sekarang masyarakat alhamdulillahnya sudah mulai bijak dan mulai kritis untuk memilih role modelnya.

Dan teman pro 2, meskipun begitu gitu ya, meskipun ada cancel culture tadi ya, teman pro 2. Ada beberapa hal juga yang bisa meloloskan narkotika tuh masih ada di sekitar dunia hiburan, teman pro 2. Karena beberapa kayak ini tuh sebenarnya masalah di entertain ya, teman berdua. Ada beberapa aktor atau aktris yang memang itu skillnya melebihi kapasitas ya. Kayak, oh kapasitasnya udah tinggi banget nih, skillnya oke banget, cuman kemudian menggunakan barang terlarang tersebut gitu. Ketika selesai rehabilitasi ya, kembali lagi dan masih diajak untuk di misalnya masih casting, masih diajak main layar lebar, terus main film, main sinetron lagi gitu ya, teman pro 2. Jadi sebenarnya itu bisa di ini ya, diminimalisir ya dengan kita mencari bibit-bibit baru yang memang etikanya, pergaulannya itu lebih bisa apa ya, memberikan contoh yang baik untuk masyarakat gitu ya. Sebenarnya yang diinginkan dari cancel culture tuh itu, teman pro 2. Cuman kadang ya namanya juga hidup bermasyarakat ya, teman pro 2. Kita tidak bisa memaksakan semua kehendak gitu. Tapi ada baiknya ya kita benar-benar menyadari nih, teman pro 2, kita bijak dan kritis. Mana sih yang tepat untuk role model kita gitu ya. Jangan sampai salah jalur dan salah jalan. Karena gimana pun juga, teman pro 2, public figure itu memiliki banyak ini ya, kayak istilahnya banyak jalan menuju Roma gitu ya. Kalau misalnya mereka yang terjerat dan industri media, karena skill mereka, industri media memaafkan mereka, itu tidak sama akhirnya ketika itu terjadi di kamu gitu, teman pro 2 ya. Karena kita sebagai manusia akan bertanggung jawab sama diri kita sendiri, teman pro 2. Sekalipun kita ngikut-ngikut idola kita yang benar-benar kita fanatikan, kita idolakan, kita agung-agungkan gitu, mereka tidak akan bertanggung jawab atas apa yang kita lakukan. Kita tetap bertanggung jawab atas diri kita masing-masing, teman pro 2. Itu pokoknya. Dan nanti masih ada informasi lainnya ya, teman pro 2, setelah beberapa single berikut ini.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Ya teman Pro 2, selesai sudah pembahasan kita ya tentang selebritis di dunia yang glamor itu ya, yang di depan glamor tapi di belakang panggung banyak banget tekanannya ya teman Pro 2. Dan itu tentunya gak cuma dialami sama selebritis kita ya, ada banyak profesi lain yang juga mengalami pressure ini teman Pro 2. So kita sama-sama saling menguatkan ya teman Pro 2. Kalau misalnya kita lagi capek kerja, capek buat belajar, lagi gak semangat hidupnya, boleh bagi cerita kamu ya di RRI Pro 2 Madiun ya. Bisa pagi hari ini bareng Maitoru, atau siang nanti bareng penyiar lainnya, atau malam ada sesi khusus curhat dong ya bareng Mas Andi ya. Kamu bisa ungkapin semuanya gitu ya, jangan sampai dipendam sendirian teman Pro 2, karena emosi itu memang harus dirilis, diproses ya teman Pro 2. Dan jangan merilis sesuatu secara terburu-buru juga teman Pro 2. Semua itu ada prosesnya, ada masanya gitu ya. Kita sama-sama saling support aja ya. Warga bantu warga nih teman Pro 2. Jadi kita tetap saling support, saling menguatkan gitu ya. Apapun yang sedang kamu hadapi, apapun yang sedang kamu jalani, kalau misalnya lagi capek ya istirahat dulu, nggak apa-apa, nggak apa-apa banget istirahat tuh kebutuhan manusia teman Pro 2 ya. Tapi nanti bisa comeback stronger lagi. Okay. Metoro mau pamit dulu hari ini ya, istirahat dulu bentar. Semoga ya, semoga bisa istirahat bentar. Dan kalian juga jangan lupa istirahat teman Pro 2 kalau beraktivitas ya. Kalau misalnya pulang kerja udah capek ya, bobo aja. Scrollnya besok-besok aja gitu ya kalau bisa ya. Udah, Metoro mau pamit. Selalu jadikan generasi muda sebagai headline. Bye bye.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.

Yey, kita balik lagi ya. Setelah tadi ada si Metoro, nah sekarang giliran Bagas balik lagi nih untuk temenin kamu semuanya dengan single-single terbaik dari Indonesia nih yang udah kita listkan ya. Udah dibuka dengan single terbaru dari Ardito Pramono nih, teman Pro 2. Ya, di tengah kesibukannya bersama dengan Wijaya. Ardito Pramono juga masih tetap jalan soloisnya ya, teman Pro 2. Alright. Kali ini biar tambah semangat ya, teman Pro 2, bunga-bunga di Barcelona dari Christy untuk kalian semuanya.

pegal. Hati-hati, itu bisa jadi tanda bahwa kadar kolesterolmu sedang tinggi. Tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan munculnya benjolan lemak di kulit dan kelopak mata adalah sinyal tubuhmu membutuhkan perhatian lebih. Jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala karena hidup

Oke, teman Pro 2, kalian sudah pernah lihat video klipnya? Wes, Jerencana Jalan-Jalan ya, teman Pro 2. Ini merupakan salah satu single terbaru. Judulnya aja Jalan-Jalan, pasti video klipnya juga Jalan-Jalan ini ya. Oke, kita tungguin aja deh single-single seperti ini dari Denny Chana dan juga single-single yang lain. Nanti kita bakal hadirkan mulai sekarang ya. Dalam bahasa Jawa, sekarang udah bisa kalian dengerin di Pro 2 juga pastinya. Alright, kita juga bakal dengerin single terbaru lagi nih teman Pro 2. Buat kalian yang, pasti kalian gak asing banget sama materi yang satu ini ya. Dari Naik Hill lah.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Assalamualaikum Pak RT.
2: Waalaikumsalam. Pak Aga, silakan masuk Pak Aga.
1: Begini Pak RT, saya teh mau mudik, cuman minta tolong titip rumah Pak RT.
2: Rencananya berapa lama Pak Aga mudiknya?
1: 2 minggu aja sih. Punten Pak RT, karena khawatir. Sekarang kan mau lebaran, banyak maling Pak RT, jadi saya titip rumah ya Pak RT.
2: Tenang aja Pak Aga dan keluarga, silakan mudik. Tenang aja, untuk masalah menjaga rumah, kami kebetulan dan juga warga komplek yang tidak mudik akan bahu-membahu untuk menjaga rumah di sekitar kita. Jadi Pak Aga tenang aja mudiknya.
1: Saya jadi tenang Pak RT. Terima kasih banyak Pak RT.
2: Iya, sama-sama Pak Aga.
1: Kalau begitu saya pamit dulu ya Pak RT ya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: CCTV terbaik adalah tetanggamu. RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Oke, single terbaru miliknya Roni Parulian ya, teman Pro 2. Ini judulnya Februari, tapi muternya di bulan Agustus ya. Keren sekali nih Roni Parulian, kita tungguin aja nih setelah Waltz Akhir Zaman langsung lanjut geber Februari ya, teman Pro 2. Kita tungguin aja apakah ini menjadi satu tanda-tanda bakal rilis album baru. Kita tungguin ya. Oke, next, teman Pro 2. Lanjut lagi. Masih di Pro 2 Hitlist ya, single-single Indonesia. And the next, Tiara Andini, Tulang dan Nadi.

inilah saatnya Bintang Radio RRI Madiun 2026. Catat ya, untuk pendaftarannya sudah dibuka hingga 30 Agustus 2026. Jadi, tunggu apa lagi? Buat kamu yang berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun pada 28 Oktober 2026 ini dan memiliki bakat dalam tarik suara, segera persiapkan dirimu mulai sekarang. Dan jadilah Bintang Radio 2026. Informasi pendaftaran bisa melalui bintangradio.rri.id atau bisa kunjungi Instagram @rri_madiun. Sampai jumpa di Bintang Radio RRI Madiun 2026 dan jadilah bintang yang sesungguhnya.

Baik, melalui single ini ya teman-teman berdua, KLMG ini makin yakin di jalur musik R&B Soul ya teman-teman berdua. Tapi di single yang satu ini dia tampil beda banget ya. Kalau sebelumnya kita tahu lah ya, dia bikin materi yang rada-rada ini, rada-rada melankolis banget dengan soul R&B-nya yang begitu kuat. Tapi di single ini dia tampil begitu riang dan ceria ya, melalui groovy city pop yang pasti kalian tahu lah ya, lagu-lagu groove city pop tuh kayak gimana, yang berjudul Gerilya Cinta. Dan lagu ini teman-teman berdua itu mengisahkan bagaimana upaya seseorang dalam menggapai cita-cita untuk meraih cintanya. Yang pasti dibikin dengan sangat menyenangkan lah ya teman-teman berdua. Bagaimana anak-anak remaja yang pengen banget untuk mendapatkan perhatian dari calon pasangannya dengan berbagai cara agar bisa memikat dijadiin pacar gitu ya. Oke deh, kita tungguin aja nih untuk lagu-lagu berikutnya dari Kelab ya teman-teman berdua. Dan berikutnya nih, kamu juga bakal simak ini buat anak-anak milenial. Pasti tahu banget lagu ini kalau anak milenial ya. Tapi kalau anak Gen Z atau generasi setelahnya, pastinya ya ada yang tahu, ada yang enggak lah ya teman-teman berdua. Dulu lagu ini dipopulerkan sama yang namanya Kak Andin ya teman-teman berdua. Nah, kali ini dibawakan ulang oleh Siska Saras bersama dengan Topati dengan versi yang lebih asik banget. Ini dia untuk lagunya.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Waktunya 100% musik Indonesia.

Oke, seperti yang udah ditebak nih teman Pro 2 ya, akhirnya Hi-Fi ini mengenalkan vokalisnya yang terbaru. Dan yes, kenalkan, namanya adalah K ya. Saya tahu bagasnya cuma K aja. Dan ini juga menandai kolaborasi perdananya dengan Widi Puradireja ya teman Pro 2, personil dari Malik Ada Essential, di single dengan nuansa yang khas banget sama Hi-Fi ya teman Pro 2. Nah, jadi sekarang ini sejak tahun 2024 atau 2025 ya, yang namanya Hi-Fi ini kosong, gak ada vokalis nih teman-teman berdua ya. Akhirnya diisi sama Kay. Setelah sebelumnya di tahun 2009 sampai 2016 ya, itu ada dia ya. Terus lama banget 2016 sampai 2024 diisi sama si Neida Alaidia. Ya. Neida namanya Neida ya. Ya, ini sepintas sih mirip banget sama Neida sih kalau menurut Bagas ya teman-teman berdua, suaranya si K ini, tapi lebih mewakilin anak Gen Z aja sih teman-teman berdua, yang benar-benar ceria, fun, dan sangat tahu banget lah ya kalau anak-anak Gen Z itu seperti apa pemikirannya dan polahnya itu seperti apa. Ini kayaknya K ini mewakili banget ya. Kayaknya Hi-Fi ini benar-benar apa ya, pengen nuansa musiknya tuh lebih kekinian dan gak jauh-jauh dari anak-anak sekarang, tanpa harus menghilangkan apa yang jadi ciri khas mereka nih teman-teman berdua. Alright, kita lihat aja bagaimana kiprah K, apakah bertahan lama seperti halnya Neida. Yuk kita tunggu aja ya.

Okay, udah dulu ya Taman Pro 2 kebersamaan Bagas untuk kalian semuanya. Dan tadi ada Makhluk Cahaya ya di Overtunes bersama dengan Nadine Amiza. Terasa banget ya perbedaannya nih mereka berdua, Taman Pro 2. Wih, keren sekali. Okay, habis ini bakal ditemenin sama teman Bagas yang lain. Kira-kira dengan siapa? Coba deh kamu tebak siapa nih habis ini. Okay, nanti ada Prado Hitlist untuk single-single Mancanegara habis ini. Terus juga bakal hadir santai siang ya. Ntar juga ada Sore Ceria, hari ini hari Kamis ya, Sore Ceria Berjaringan, yang bisa kamu simak sesaat lagi. Okay, thank you so much for listening once again. Dan Bagas undur dulu ya teman Pro 2. See you next dengan program-program yang lain. Insyaallah besok malam ya kita bakal join lagi, ketemu sama Bagas di Sore Ceria hingga dengan jam malam besok ya. Thank you and see you next ya.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM. Teman

0: dusty. He's dusty.
1: Sayang, nanti kalau kita sudah menikah, aku akan menjadikan dunia ini indah buat kamu.
2: Bener ya, Say?
3: Iya. Apa sih yang enggak buat kamu? Yuk jalan.
2: Sayang, bentar ya. Aku buang sampah ini dulu.
3: Ya udah, biarin aja. Biasanya juga dibiarin gitu aja kok. Gak apa-apa.
2: Sayang, katanya kamu mau bikin dunia jadi indah buat aku. Ini buang sampah aja kamu gak mau. Gimana dunia mau indah kalau ketutupan sampahku?
3: Jangan marah-marah dong sayang.
4: Yuk, segera download RRI Digital.

0: Pernahkah Anda memperhatikan bentuk jendela pesawat? Mengapa bentuknya bulat atau oval? Dikutip dari Reader's Digest, mulanya jendela pesawat dibuat dengan bentuk persegi. Kondisi itu terjadi sampai 1950-an pada masa ketika pesawat terbang lebih lambat dan rendah. Saat itu, terjadi dua peristiwa tragis yang menimpa pesawat di Havilland Comets, di mana pesawat tersebut mengalami kecelakaan saat terbang pada 1953 dan 1954. Penyebabnya adalah metal fatigue failure atau kegagalan kelelahan logam yang berasal dari sudut jendela berbentuk persegi. Jendela bulat atau oval mampu mendistribusikan tekanan secara merata karena tidak memiliki sudut untuk memusatkan tekanan sehingga mengurangi kemungkinan retak atau pecah.
1: rri.co.id

0: Hati-hati dalam setiap kegiatan perlu kamu lakukan untuk menghindari resiko berbahaya seperti tertusuk paku yang bisa memicu tetanus. Bagaimana untuk pertolongan pertama seseorang yang tertusuk paku agar tidak tertular bakteri Clostridium tetani? Sebaiknya, bersikap tenang dan jangan panik. Segera beristirahat dan upayakan bagian yang tertusuk paku berada lebih tinggi dari jantung. Kamu bisa mencabut paku yang tertusuk dan lakukan secara perlahan agar luka yang terjadi tidak bertambah parah. Jika ada perdarahan yang cukup banyak, hentikan perdarahan terlebih dahulu. Gunakan bahan yang steril atau kasa untuk menghentikan perdarahan. Setelah perdarahan berhenti, cuci luka pada air yang mengalir. Hal ini untuk membersihkan luka dari kotoran maupun bakteri yang menempel pada luka. Setelah mencuci luka, keringkan luka dan berikan obat antiseptik. Setelah diobati dengan antiseptik dan antibiotik, sebaiknya tutup luka menggunakan kain kasa yang bersih. Setelah melakukan pertolongan pertama, tidak ada salahnya kamu mengunjungi dokter untuk memastikan kondisi luka. Melakukan vaksin tetanus juga bisa menjadi salah satu cara untuk melakukan pencegahan penyakit tetanus.
1: Yuk, segera download RRI Digital.

Setelah 6 tahun ya teman-teman berdua, sejak perilisan One Day at a Time ya, Kedelai ini akhirnya mengumumkan album studio kelima mereka bertajuk We Were Only Young ya. Ya, mana album ini dijadwalin bakal rilis pada 2 Oktober nanti. Dan ini akan menjadi album terakhir dari band asal Irlandia tersebut. Wah, berarti udah gak ini lagi dong ya teman-teman berdua, gak bakal hiatus lama nih. Ya, bersama dengan pengumuman itu, Codeline ini juga memperkenalkan single terbaru yang tadi barusan kamu dengar ya, yang berjudul Without You. Dan ini menyusul lagu, sebenarnya single utamanya adalah We Were Only Young, yang juga sebelumnya udah kalian dengar di bulan April lalu. Yang mana kalian juga perlu tahu nih kalau Without You ini menghadirkan one side ballad emotional banget ya dari Codeline, yang dipadukan dengan sentuhan ada saxophone dan electronic guitar-nya juga nih teman-teman berdua. Dan ini ditulis oleh Steve Garrigan ya, bersama dengan Hugo Silvani sama Benjamin Francis Lewick ya. Dan ini merupakan lagu yang sangat istimewa banget, terutama untuk istri dari Steve Garrigan nih teman-teman berdua, yang mana lagu ini terasa begitu istimewa untuk disimpan sendiri, sehingga akhirnya dipilih sebagai salah satu materi dari Codeline di album yang terbaru. Sayang sekali ya. Habis ini bakal rehat lama nih dari Codeline nih teman-teman berdua. Gak tahu nih apakah ada, masih belum ada pengumuman resmi bakal bubar sih, tapi bakal rehat lama nih mereka. Dan album We Were Only Young ini bakal berisi 12 materi. Okay. Keren ya singlenya. Ini sama kayak lagu si Saving Grace ya beberapa waktu yang lalu. Khas banget nuansa balladnya, begitu kental ya.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Okay, teman Pro 2 dari Try Seven, she's the best ya teman Pro 2. Dan sesaat lagi akan segera berkumandang ya untuk azan zuhur untuk wilayah Madiun dan juga sekitarnya. Jadi kalian pastikan tetap stay tune ya bersama dengan Pro 2. Kita masih lanjut lagi di Santai Siang.

0: di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
3: Allahu Akbar, Allah.

أشهد أن

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Kiai Haji As'ad Humam adalah salah satu pahlawan muslim. Ia merupakan guru ngaji asal Yogyakarta kelahiran tahun 1933 yang membantu jutaan umat muslim fasih membaca Al-Quran. Beliau adalah penemu metode Iqra, cara cepat membaca Al-Quran yang fotonya terpampang jelas di belakang sampul buku Iqra. Di usia 18 tahun, Kiai As'ad mengalami insiden terjatuh dari pohon yang membuat dirinya cacat seumur hidup. Ia harus berjalan memakai tongkat dan lehernya tidak bisa bergerak. Ia tidak bisa melanjutkan sekolah dan memilih menjadi guru ngaji. Melalui metode Iqra yang ia ciptakan sebanyak 6 jilid ini, umat Islam bisa membaca Al-Quran dalam hitungan bulan. Tidak hanya dikenal di Indonesia, Iqra juga populer di berbagai negara. Pemerintah menyebut Kiai Haji As'ad Humam adalah pahlawan penyelamat buta aksara Al-Quran.
2: Dalam rangka RRI Fest 2026, RRI Madiun akan menyelenggarakan program workshop jurnalistik, broadcasting, dan content creating. Catat waktunya, Kamis 3 September 2026, pukul 9 waktu Indonesia Barat hingga selesai di RRI Madiun, Jalan Maijen Panjaitan nomor 10, bersama narasumber yang berkompeten di bidangnya. Untuk biaya pendaftaran hanya Rp30.000 dengan fasilitas sertifikat workshop, snack, dan makan siang. Buruan daftar, untuk pendaftaran 10 peserta sekaligus akan mendapatkan diskon. Informasi selengkapnya hubungi 081-249-82-8483 atau official akun Instagram @rri_madiun.

0: Wait, hold up, stop.
1: Amerika nomor 5. Nah, kayak gitar kelannya udah di download.
2: Coba speaker.
3: Oke.
4: Waduh, ada apa ya? Kok tiba-tiba alarm bunyi? Waduh, lagi asik-asik belanja juga. Tolong.
3: Jangan teriak-teriak. Apa sih?
4: Itu, alarm bunyi.
3: Mana?
4: Tadi itu.
3: Ya udah. Ayo cepet cari jalan keluar, cepet, tapi jangan panik.
4: Aduh, mana bisa? Itu pakai lift aja.
3: Jangan, hindari lift dalam keadaan darurat. Lewat tangga aja lah.
4: Kenapa sih?
3: Karena kemungkinan besar akan terjadi korsleting listrik ataupun rem darurat yang sewaktu-waktu aktif saat gempa misalnya. Jangan gunakan lift juga saat terjadi kebakaran, karena poros lift berfungsi sebagai cerobong asap yang terisi asap dan panas. Tapi kok cuma kita yang heboh ya? Yang lain santai aja kayaknya.
4: Iya juga sih. Iya.
3: Kamu dengar alarmnya di mana?
4: Di store elektronik sih.
3: Ya ampun. Jangan bilang kamu dengar alarm dari tayangan TV yang dinyalakan tadi ya.
4: Ya bisa jadi sih. Maaf. Tapi kan waspada lebih baik kan?

Okay, teman Brodo, that was coming from Role Model with High Hopes 3000. Apakah seperti itu penyebutannya? Semoga aja bener ya, teman Brodo. Okay, dan akhirnya Bagas benar-benar harus pamit nih, teman Brodo ya. Thanks banget sekali lagi ya, karena tadi ada ini udah mana udah gak sabar nih pengen nemenin kamu semuanya ya abis ini ya. Nanti bakal hadir ada Muda Kreatif abis ini bersama dengan Eva Maya Ramawati. Buat kamu yang suka banget sama pizza, kita bakal ngobrol salah satu pelaku UMKM yang bergerak di bidang kuliner pizza nih, teman-teman berdua. Senang banget pastinya ya. Oke, seperti apa keseruannya abis ini sama Mona, bakal kalian simak ya. Seru-seruan. Siapa tahu ntar bisa menginspirasi kalian semuanya, bisa jadi referensi untuk kamu yang gak usah ke Itali, gak usah jauh-jauh, kalau mau pizza kesini aja gitu ya. Oke, thank you and see you next ya.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.

0: Jangan dikunci stang ya, Mbak.
1: Oke, Pak. Ayo, kok bengong? Liatin apa sih?
2: Itu, di sini ada, di deket parkiran kantor. Terus bang, di sana juga ada tulisan kayak gitu.
1: Apa sih?
2: Itu, titik kumpul buat apa ya?
1: Oh itu, titik kumpul atau assembly point ini merupakan sebuah lokasi yang aman saat kondisi darurat dan jadikan sebagai lokasi berkumpul. Nah, keberadaan titik kumpul ini tentunya akan mempermudah proses evakuasi saat terjadi keadaan darurat seperti kebakaran, gempa bumi, atau keadaan darurat lainnya. Titik kumpul harus diidentifikasi dengan jelas dan mudah ditemukan. Lokasi titik kumpul ini harus mudah dijangkau, bebas hambatan, dan berada pada jarak yang aman dari bahaya, termasuk memperhitungkan kemungkinan bahaya runtuhan gedung, bahaya kebakaran, dan bahaya lainnya. Selain harus cukup besar atau luas, penentuan titik kumpul harus disesuaikan dengan jenis keadaan darurat apa saja yang berpotensi terjadi di tempat tersebut, dan resiko atau bahaya apa saja yang dihadapi orang-orang di tempat itu.
2: Gitu ya? Berarti kalau janjian ketemu jangan di situ, nanti dikira ada apa-apa lagi.
1: Lagian ngapain nunggu orang di situ? Enakan nunggu di dalam sambil pesan makan. Yuk ah!
3: Yuk, segera download RRI Digital.

0: 95,2 Pro 2 RRI Madiun, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Hai, selamat siang semuanya. Apa kabar nih, teman Pro 2? Walaupun udara boleh dibilang panas ya, teman Pro 2, tapi yakin deh, hari ini kalau kamu ngelihat siaran kita, terus ngelihat juga di channel YouTube kita RRI Madiun, bakal adem ya. Karena kenapa? Laper pastinya ya, teman Pro 2 ya. Oke deh, teman Pro 2, selamat datang di Muda Kreatif, teman Pro 2. Ruang untuk ngobrol, berbagi cerita, dan menggali inspirasi dari sosok muda yang pastinya berani berkarya dan juga membangun sebuah usaha. Dan untuk episode kali ini nih, teman Pro 2, kita kedatangan sosok yang pastinya inspiratif. Kita bakal kulik banyak hal, termasuk bagaimana sih dia membangun bisnis, gimana caranya bertahan di indis ekonomi ini ya. Dan banyak hal ya. Kita langsung sapa aja ya, teman Pro 2 ya. Karena beliau ini juga merupakan salah satu entrepreneur muda atau pebisnis di bidang kuliner. Dan kamu tahu kulinernya apa? Pizza nih, teman Pro 2. Ngiler kan ya. Jadi hari ini kita bakal ngobrol lebih dekat tentang perjalanan Kak Eva Maya Rahmawati di dunia bisnis, bagaimana membangun, mengembangkan yang namanya bisnis pizza ini, dan tantangan yang dihadapinya seperti apa. Kita langsung aja sapa beliau yang udah ada di studio Pro 2 RRI Madiun ya, Kakak Eva Maya Rahmawati. Halo.
1: Halo, selamat siang.
0: Selamat siang Kakak, apa kabar?
1: Alhamdulillah, baik.
0: Perjalanan dari Geger ya?
1: Iya, Geger
0: ke Madiun, panas ya?
1: Iya, panas banget.
0: Panas banget ya. Aduh, untung aja yang dibawa tuh gak meleleh ya. Aduh, Mona udah lapar loh di sini. Gimana kalau kakak yang siaran, Mona yang cicipin? Belum apa-apa udah nyicipin aja ya, teman Pro 2 ya. Jadi buat kamu yang dengerin Pro 2 RRI Madiun di 95,2, kamu juga bisa ke channel YouTube kita di RRI Madiun ataupun di RRI Digital nih, teman Pro 2 ya. Karena di situ sudah ada dua pizza yang terpampang nyata dan membuat lapar. Dan ternyata pizza ini merupakan dua varian atau dua pizza yang dibawa

0: ada alasan, motivasi di baliknya. Nggak mungkin bisnis cuma gara-gara ya wes aku pengen aja coba-coba, nanti kalau nggak cocok ya udah kelar aja, kayak ini ya, bakar duit aja gitu ya, kan nggak mungkin. Enggak, ya. Nah, ada nggak nih kakak mungkin bisa cerita awal mula kakak berbisnis ya, menjual kuliner ya, apakah memang didahului dengan kuliner yang lain atau langsung pizza, seperti apa nih kak ceritanya? Monggo silakan kak Eva.
1: Memang saya ini ya apa itu? Catering.
0: Lebih dekat dengan mikrofon ya, Kak? Iya. Oke, biar lebih dekat. Nah, biar jelas. Oke. Seperti apa Kak Ima?
1: Ya, catering kan. Terus coba ini kan hobi ya, namanya hobi masak, hobi bikin roti gitu. Saya mencoba pizza ini. Saya buat status gitu, kan ada yang minat tuh. Sebenarnya belum seperti ini, tampilannya masih berantakan. Kan namanya belajar juga, dari kegagalan kita ini lagi, koreksi lagi mana yang kurang, mana yang ini diperbaiki. Nah, sampai ini baru berani menjual.
0: Menjualnya. Yeah. Jadi awal dari pizza tuh sebenarnya bukan jualan pizza dulu ya, roti dulu.
1: Iya, roti.
0: Catering itu tadi. Yeah. Ikut orang atau punya catering sendiri?
1: Catering sendiri.
0: Oh, catering sendiri. Keren ya, teman-teman.
1: Ya cuma ini aja, roti-rotianan aja.
0: Oh, roti-rotianan aja ya. Dan itu jenis rotinya macam-macam ya.
1: Iya,
0: macam-macam. Tahun berapa itu, Kak? Kalau boleh tahu.
1: Kalau roti udah dari tahun 2019. Kalau pizza ini baru soalnya
0: banget.
1: Kan gini, pizza homemade kan daerah sana juga jarang. Rasanya yang murah tapi rasanya ini
0: rasanya enak gitu ya.
1: Ya itu yang banyak dicari kan. Kan jarang juga, jadi ini saya kembangkan mungkin pada diterima nanti pada rasa-rasanya ini. Jadi itu.
0: Jadi akhirnya mencoba untuk pizza ya. Jadi dulu pertama awal adalah membuat catering roti nih teman Pro 2 di tahun 2019 sampai akhirnya setahun atau dua tahun yang lalu nih bikin pizzanya.
1: Pizzanya ini 2025.
0: Setahun yang lalu mencoba peruntungan di pizza gitu ya teman Pro 2. Dulu berarti memang benar-benar pedagang ya atau punya profesi yang lain?
1: Enggak, dulu SMK-nya ini kan farmasi.
0: Oh, loh beda ya. Biasanya farmasi obat ya.
1: Iya, harusnya.
0: Oke.
1: Terus kuliahnya itu di perhotelan.
0: Oke.
1: Nah, itu dari
0: cocok
1: situ,
0: lah perhotelan ya.
1: Kan makan pizza itu di hotel.
0: Betul.
1: Enak gitu.
0: Betul, ya. Betul.
1: Terus saya memutuskan untuk bisnis di kuliner ini.
0: Oke.
1: Gitu. Ini resepnya juga enggak dari mana-mana, cuma ini dari Google itu saya koreksi kok
0: dimodif gitu ya.
1: Kok ada yang kurang gitu. Saya modif, saya perbaiki, saya cari bahan yang memang layak, yang premium gitu misalnya. Nah, biar bisa menjadi pizza yang enak gitu.
0: Enak.
1: Nah.
0: Jadi kakak ini boleh dibilang waktu bikin pizza itu kan kakak cari-cari dulu gitu ya.
1: Cari-cari
0: mana resep yang pas. Gitu. Karena sekarang gampang banget buat cari resep di Google.
1: Cuman kadang waktu praktek itu gagal.
0: Oh.
1: Dari kegagalan itu kita perbaiki. Oh, di mana yang salah ini? Misal ada yang kurang, oh gitu, ini dicari-carilah, cari-cari bahan yang cocok di mulut.
0: Wah, sebenarnya dari roti ke pizza sih nggak ada perbedaan yang terlalu signifikan ya, karena sama-sama rotinya.
1: Cuma ciri khasnya pizza itu nggak empuk, yang kalau roti kan empuk, kalau pizza kan empuk tapi juga nggak keras-keras banget sih. Soalnya kemarin tuh ada yang beli pizza, Mbak, enak ya pizzanya, pernah beli di merek terkenal ini kok keras gitu.
0: Ini
1: memang ciri khasnya pizza itu ada empuknya, cuma enggak empuk banget gitu menurut saya loh.
0: Iya, karena ada toppingnya ya. Jadi empuknya
1: tuh
0: ada.
1: Pernah saya tuh jual pizza dari adonan roti, saya oven setengah mateng, lalu di topping, lalu di oven, itu menurut saya rasanya kok kurang pas.
0: Oh gitu.
1: Pernah jualan pizza panjang juga. Pizza panjang itu menurut saya tuh rasanya kok kurang ini. Jadi saya ganti aja lah. Dari ini kan dari adonan yang adonan jadi itu kita topping lalu baru di oven.
0: Oh
1: gitu.
0: Jadi kakak ini yang bawahnya itu sudah adonan jadi dulu ya? Atau bikin sendiri adonannya?
1: Bikin sendiri.
0: Oh, bikin
1: maksudnya
0: semua.
1: Jadi adonan mentah itu loh. Kan kita ngatur sendiri. Nah, jadi kita topping, kita oven baru gitu.
0: Oh,
1: enggak langsung.

0: langsung jadi kan ada kan yang roti itu
1: iya.
0: Tinggal ngoping-ngoping itu loh.
1: Nah,
0: kan ada.
1: Wah, luar biasa ya. Tapi memang kalau kepikiran dari roti ke pizza itu karena mungkin anak pengen atau mungkin ada yang pengen atau kakak yang pengen seperti ya, apa?
0: Gini kan di daerah Bandaran
1: belum ada.
0: Ya belum ada yang jual pizza yang harga ekonomis akan cuma ekonomis. Ini ya.
1: Ekonomis enak tuh belum nah, ada. Daripada ada. Jauh-jauh keluar Madiun atau mungkin kalau Madiun kota geger kan lumayan ya.
0: Yeah.
1: 15 sampai 30 menit ya.
0: Yeah.
1: Jadi ya udah akhirnya kakak bikinlah di Geger atau Kabupaten Madiunnya yeah. Gitu nih teman Pro 2 ya. Jadi awal mula kenapa bikin pizza itu tadi ya. Nah, ini kan kakak pastinya excited banget ya di awal bikin ya. Wah, aku pokoknya pengen sesuatu yang berbeda yang di sini enggak ada masyarakat di Geger dan sekitarnya biar bisa ngerasain pizza ala-ala ini ya, ala-ala kota gede gitu ya. Yang itu harganya juga pas di kantong
0: ya, pas
1: gitu
0: di kantong.
1: Kan.
0: Jadi yang enggak bisa beli pizza mahal itu nih ya.
1: Nih
0: jalan keluarnya ini.
1: Ada kayak pizza gitu ya teman yeah. Pro 2. Nah ini pertama kali variannya apa aja nih waktu di
0: dulu waktu pertama jualan 2025 itu kan iseng cuma posting aja kan sudah jadi bentuknya belum seperti ini okay. Ya masih berantakan gitu kita posting terus ada yang mungkin ada yang minat tanya-tanya gitu oke okay, saya buatkan terus variannya cuma beberapa aja mungkin 2-3 varian aja ini kan gara-gara ini ada salah satu video yang FYP jadi ini customer request
1: okay.
0: Request banyak yang ini mbak ada yang varian ini kok nggak ada terus buatlah saya menu baru ya gitu
1: akhirnya sekarang udah berapa variasi varian menu
0: mungkin 12-14 menu
1: dari cuma berapa tadi 4 ya
0: 3 2-3 aja
1: 2-3 ya. Sekarang udah
0: soalnya
1: ada
0: 12
1: soalnya
0: kan bahan baku
1: menu.
0: Di daerah sana kan juga terjangkau kalau yang mau lengkap varian ini kan di sini di Madiun kota sini jadi nih
1: oke okay. Jadi tergantung dari bahan juga ya,
0: ya betul
1: tapi kalau dilihatnya aja udah enak banget ya apalagi ya, orang yang pernah ngerasain bilang ini lebih enak loh daripada yang mahal-mahal itu ya waduh terus nama kayak ini sendiri dari mana kak nama kakak kan Eva Maya Rahmawati
0: ya, kayaknya dimana ya? Ini saya ambil dari nama depan anak saya.
1: Oh, si dedek ganteng ya. Oke, okay. Jadi namanya Kay.
0: Iya.
1: Jadi dipanggillah Kay Pizza.
0: Betul.
1: Tapi bagus juga ya, Kay Pizza. Orang kadang, kok Kay sih? Bagus ya. Jadi nama Kay itu karena dari anak
0: dari
1: ya.
0: Anaknya,
1: jadi biar nah kalau dengerin nah itu suara anaknya ya. Jadi nanti kalau mamanya lagi nggak bikin pizza, nangis tuh anaknya. Ayo nggak bikin mah uang cuan.
0: Ya betul
1: cuan ya. Terus membangun yang namanya bisnis ini dari awal sampai dengan sekarang tuh dengan perubahan ini ya perubahan varian roti ya dari roti biasa menuju pizza ini tantangannya seperti apa nih kak? Kan sekarang pizza yang ala-ala, kita nggak usah ngomongin masalah kualitas dan rasa ya, pizza aja. Yeah, yeah. Dalam bentuk kuliner pizza, itu ala-ala kan banyak ya.
0: Banyak banget ala-ala.
1: Walaupun pasti K-Pizza menawarkan pizza yang benar-benar berkualitas dan betul. Enak. Tetapi bagaimana nih tantangan dalam
0: kan kalau berbisnis? Enak atau enggak itu tergantung mulutnya ya.
1: Iya benar.
0: Kalau saya ini ya tak buat yang seenak mungkin kalau enak kan pasti dicari ya.
1: Iya.
0: Yeah. Saya nggak tanya sih kalau habis orang beli itu nggak tanya. Mungkin customer itu malah mengasih ini, ngasih
1: masukan.
0: Review.
1: Oh review.
0: Review ya. Oke berarti pizzanya kan nggak ada yang kurang gitu. Kalau gitu berarti kan. Oh berarti pizzanya nggak perlu diperbaiki. Mungkin komplainnya itu gara-gara mozzarella.
1: Okay.
0: Kalau orang belum tahu mozzarella itu pasti menanyakan mbak kok nggak bisa molor gitu.
1: terus
0: ya saya kan menjawab sebenarnya mohon maaf dulu ini mozzarella memang kayak gini kalau sudah dingin nggak bisa molor meskipun dari brand terkenal kalau mozzarella pizza udah dingin itu nggak bisa molor kalau mau molor ya waktu fresh dari oven itu baru bisa molor atau kalau di rumah punya microwave bisa dipanasin tapi molornya itu enggak 100% kayak waktu baru di oven itu loh.
1: Iya. Jadi karena mungkin orang taunya dari iklan atau ya, mungkin betul. Dari
0: kan saya sering TV, posting TikTok, di WA atau TikTok itu kan
1: kayak molor. Gitu kan.
0: Saya tarik itu kan molor, kan ada juga yang request. Kalau tapi kalau yang paham, kiri iya enggak apa-apa, Mbak, nanti sampai rumah saya panasin aja. Kan ada ini ya. Macam-macam kan variannya, ada extra bite mozzarella, bed sosis, nugget, dan macam-macam banyak.
1: Waduh.
0: Varian lainnya.
1: Bingung enggak sih itu? Enggak ya, udah tahu ya takarannya terus apa cara itu kan topping itu kan pasti juga ada seninya.
0: Ada kremasinya juga.
1: Oke. Ada kremasinya.
0: Biar sama-sama lah. Mungkin kalau enggak di kremasi itu kan ada yang sedikit, ada yang banyak gitu. Kita kremasi.
1: Jadi kakak tuh dari topping sendiri itu udah di pack sendiri-sendiri?
0: Enggak, kan ini waktu adonan jadi kita timbang adonannya berapa gram gitu, lalu kita cetak. Habis cetak kita timbang sekalian
1: toppingnya,
0: kita timbang gitu.
1: Barulah ya di oven. Gitu nih teman Pro 2. Jadi pengen
0: menggoda.
1: Pengen menggoda banget nih teman Pro 2. Ini kan baru setahun ya, masih jalan perjalanannya masih panjang. Tapi perubahan dan juga perkembangannya luar biasa dari 4 varian, 3 sampai 4 varian menuju ke 12 varian. Ini kan berarti perkembangan yang luar biasa dari pizza gitu ya. Terus yang aku tanyain di awal mencoba pizza ini, ada gak sih kakak kayak bikin kayak tester untuk orang terdekat biar tahu ngerasain pertama sebelum di launching gitu?
0: Ya ada, soalnya gak pede kan kalau baru buat terus dijual kan belum tahu rasanya. Kan yang merasakan saya sendiri. Jadi kita buat tester dulu, kok ada yang kurang, jadi kita perbaiki baru kita jual.
1: Oke.
0: Kan kita gak berani juga jual barang yang gak enak misalnya. Gak enak sih, gak berani.
1: Jadi
0: kan,
1: saudara sendiri ya?
0: Iya.
1: Saudara sendiri udah
0: ngasih
1: tester,
0: masukan gitu, ini kurang ini gitu.
1: Luar biasa.
0: Mungkin rotinya ini terlalu keras atau gimana gitu, kita perbaiki lagi. Kan udah trial beberapa kali. Jadi gak ini nemu resep terus dijual gitu enggak.
1: Jadi dicobain dulu.
0: Iya, dicobain.
1: Nanti kalau berasa kalo udah enak dikunci.
0: Iya.
1: Dikunci. Karena resep yang udah ditemukan tuh harus dikunci nih teman Pro 2 ya, biar enggak hilang.
0: Itu resep awal itu enggak sama kayak gitu. Ini saya modifikasi sendiri. Saya tambahin, saya kurangin, saya ini gitu. Jadi ini resep saya sendiri.
1: Wow. Gak banyak loh orang yang semangat gitu ya. Kalau Mona nih kadang-kadang mengalami gagal sekali dua kali udah kayak nyerah gitu ya. Tapi ini Kak Eva enggak, dia terus berusaha karena ya itu tadi ya, pengen menghasilkan sesuatu yang itu pasti bermanfaat buat orang lain. Apalagi di daerahnya gak ada pizza yang seenak yang di luar kota gitu kan ya. Jadi belajar dari keinginan itu, akhirnya pengen belajar terus untuk mengembangkan pizza ini ya. Key Pizza namanya ini, teman Pro 2. Ya. Silakan loh buat kamu yang mau gabung bersama kita buat tanya-tanya sama Kakek, karena pertanyaan Kakek jadinya
0: Kak Eva
1: ya. Itu Dedek K ya. Kak Eva ya, silakan aja di 0811-369-7755 atau melalui YouTube channel di RRI Madiun. Kita nanti bakal ngobrol lagi sama Kak Eva ya teman Pro 2 di ajang Muda Kreatif barengan dengan K Pizza.
2: Keluarga, unit terkecil dalam masyarakat. Keluarga, benteng pertama untuk menghadapi berbagai dampak perubahan iklim. Keluarga, aktor penting untuk memitigasi perubahan iklim. Pembakaran sampah di ruang publik, penggunaan plastik sekali pakai, dan pembangunan yang tidak berpihak pada kelestarian lingkungan mengancam kesehatan fisik serta mental umat manusia, khususnya keluarga. Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan mencatat fakta yang menjadi gambaran umum perubahan iklim, di antaranya perubahan iklim di Indonesia telah terjadi dan mengakibatkan dampak ke berbagai sektor kehidupan seperti pertanian, kesehatan, sumber daya air, dan kelautan. Perubahan iklim ditandai dengan meningkatnya suhu udara secara global, perubahan curah hujan, meningkatnya kejadian atau peristiwa ekstrim, kenaikan muka air laut, peningkatan keasaman air laut, dan komposisi atmosfer khususnya gas rumah kaca. Dampak perubahan iklim sektor kesehatan telah menyebabkan meningkatnya potensi tren kenaikan penyakit yang terpengaruh langsung parameter iklim. Mengajak keluarga untuk melakukan hemat energi, olah sampah dengan tepat, menanam pohon, dan membuat lubang resapan biopori menjadi strategi yang tepat atasi perubahan iklim.

0: 95,2 Pro 2 RRI Madiun, teman terbaik kamu teman Pro 2. Kita masih barengan sama Kak Eva, memiliki bisnis kuliner kayak pizza nih teman Pro 2. Buat kamu yang mau tanya-tanya boleh, silakan 0811-369-7755 atau melalui YouTube channel kita di RRI Madiun ya, silakan. Nah Kak Eva, kalau ngomongin bisnis pastinya kita juga ngomongin modal ya. Kalau dulu modal rotinya sama modal pizza, gedean yang mana?
1: Gedean modal roti, soalnya roti kan butuh loyang, butuh yang banyak gitu. Kalau pizza kan cuma beberapa aja kita pakai, lalu kalau kalau jalan kita kembangkan gitu.
0: Jadi modalnya lebih banyak roti ya?
1: Iya, lebih banyak
0: modal
1: roti.
0: Pizzanya berapa jut? Banyak gak sih?
1: Soalnya kan ini kebantu, kan udah ada oven, udah ada mixer. Jadi kan kebantu waktu jualan roti itu kan kita gunakan lah. Kan namanya jualan ada pasang surut ya, ada kadang rame, kadang sepi. Nah waktu itu saya iseng bikin pizza gitu.
0: Jadi paling nggak kebantu karena sudah ada beberapa alat-alat untuk bikin roti kemarin gitu ya. Gitu. Jadi untuk modalnya lebih murahan atau lebih sedikit di pizza ya.
1: Iya, betul.
0: Kalau keuntungannya banyak yang mana? Atau pizza kayaknya lebih banyak ya?
1: Kalau pizza kan memang bikinnya cepet gitu. Kalau roti kan memang lama.
0: Jadi itu ya.
1: Jadi ya
0: banyak pizza kayaknya. Sudah mengindikasi ya, atau tanpa perlu dikata-kata udah ngerti gitu ya. Kalau ternyata bisnis pizza ini lebih banyak keuntungannya gitu ya teman Pro 2 ya. Ada yang tanya di 0811-369-7755. Sebenarnya bahan roti sama rotinya pizza itu sama gak sih? Apakah ada ukuran ben atos atau oranya? Atau oranya. Saya sih pengennya nggak atos-atos banget sih.
1: Tapi kan selera ya.
0: Selera,
1: ada yang suka
0: iya.
1: empuk, ada yang suka keras gitu.
0: Tapi sebenarnya adonannya sama atau beda ya?
1: Beda. Kalau pizza beda. Jadi pizza itu punya ciri khas yang empuk, cuman nggak kayak roti, ada alat-alatnya gitu. Kalau roti kan harus empuk, kalau keras yang mungkin nggak dimakan ya. Kalau roti memang harus empuk, tapi kalau pizza harus ada ciri khasnya gitu.
0: Ada kayak membal tapi nggak banget gitu ya. Karena kalau roti itu biasanya isiannya itu di dalam. Jadi gampang di ini kan, dipotek gitu kan ya. Beda lagi sama pizza kan ada di atas ya kan. Tinggal cakot aja udah kelar ya kan. Jadi gitu. Jadi sebenarnya beda ya, bahan pun juga beda.
1: Bahan juga beda. Gitu.
0: Tapi tepung, kalau tepung
1: kalau
0: sama
1: tepung
0: aja ya?
1: Sama
0: aja.
1: Bedanya
0: gitu.
1: Di bahan.
0: Bedanya di bahan.
1: Beberapa nah. ada yang pakai ini, ada enggak gitu.
0: Rahasia gitu ya? Ada rahasia.
1: Betul.
0: Gawat. Ini kakak dibantu atau masih sendiri nih?
1: Kalau roti ada yang bantu, kalau pizza ini yang bantu suami.
0: Rotinya masih terus berarti ini?
1: Masih.
0: Luar biasa, dua loh. Namanya juga Kay Bakery, jangan-jangan.
1: Bukan. Eva Bakery.
0: Eva, beda ini, ya.
1: Kalau yang pizza ini Kay Pizza.
0: Protes dia, kenapa namanya gak aku? Kenapa harus ada Eva gitu ya? Itu kan punya mama sayangnya.
1: Ini belum lahir kalau Bakery.
0: Belum lahir ya. Jadi pizza udah lahir, kasihlah nama Kay gitu ya.
1: Sebelum nikah kan udah memang udah punya bisnis itu.
0: Luar biasa ya teman Pro 2 ya. Jadi gitu. Terus ini ada pertanyaan lagi dari 0811-369-7755. Pernah gak sih ngerasa kayak capek gitu ya berbisnis karena mungkin banyak yang jualan juga terus gak laris? Laris sih.
1: Kalau pengennya capek gak sih? Karena kan hobi, gitu. Kita sepi atau rame kita jalani, gitu kan rezeki udah ada yang ngatur ya. Tapi kalau kita punya produk yang enak, pasti akan dicari.
0: Benar. Jadi pertama yang kita harus lakukan adalah membuat produk kita tuh berkualitas dan enak.
1: Berkualitas, ya.
0: Tanpa ada review pun, kalau orang balik untuk membeli lagi, itu udah pertanda bahwa ini ya, pizza kita tuh enak gitu ya. Gitu nih teman Perudo, dan banyak yang balik lagi untuk membeli.
1: Tanpa maka, meminta review pun sama customer kan, "Mbak, ini pizzanya enak, ini gitu." Jadi itu peluang lah buat saya.
0: Oke, peluang bisnisnya di situ ya.
1: Bakalan kan bakal repeat order kalau bilang gitu. Banyak juga yang repeat order.
0: Ini kalau orang ciri khas dari K-Pizza ini sendiri apa tadi Kak? Ciri khasnya yang beda dari pizza yang lainnya?
1: Ciri khasnya apa ya? Mungkin ke lebih ke dognya sih. Ada ya enggak empuk, itu yang tak bilang tadi ya, enggak empuk banget, enggak kayak roti. Mungkin ada yang jual pizza yang kayak ya empuk cuman agak alot gitu. Terus ada yang keras. Kan tergantung selera ya. Saya menjual ini sesuai sesuai kapasitas sih.
0: Ya. Dan ini ya.
1: Saya ini udah masuk lah, udah enak lah gitu. Nanti kalau keras-keras banget malah enggak ini.
0: Enggak enak gak, ya.
1: Enggak masuk lah di lidah.
0: Kak, itu dibuka dong kertasnya Kak. Coba Kak
1: ini
0: dibuka
1: yang lava cheese ini. Oke.
0: Itu ini. Itu ada kertas di dalamnya ya, tuh.
1: Ini biar enggak malu ditutup ya.
0: Iya benar. Dia syar'i soalnya. Betul. Wah, luar
1: ini
0: biasa.
1: Varian lava cheese.
0: Wow,
1: ini saus keju. Ini kita racik sendiri. Isiannya ada bawang bombay, sosis sapi, beef burger, jagung sama jamur.
0: Laper ya kan.
1: Kalau yang ini varian meat lovers. Ini sebelum ada ini best seller nih meat lover ini. Soalnya kan variannya banyak ini. Kalau yang gak suka sayur pilihnya pasti ini.
0: Meat lovernya ya.
1: Meat lover ada daging, ada sosis, ada beef burger gitu.
0: Kalau yang suka banget sama sayur, paprika
1: kan
0: apa segala macam.
1: Kan ada varian lagi kan. Varian banyak banget. Ada yang macem-macem. Suka sayur kan ada yang apa, kalau yang chicken juga ada, sosis aja juga ada, banyak variannya.
0: Berarti kalau Mona minta disebutin 12-12-nya lupa ya?
1: Lupa.
0: Macem-macem ya, banyak soalnya ya teman Pro 2 yang macem-macem gitu ya. Lupa. Ini lebih banyak yang beli segmen pasarnya gitu kemana Kak? Ke anak muda atau semua kayaknya?
1: Semua kayaknya, soalnya semua. Saya kan bikin lalu mengasihkan ke customer kan saya sendiri. Jadi tahu yang pesan itu anak-anak, terus kalangannya anak dewasa, terus
0: orang
1: ibu-ibu
0: tua juga. Wah, apalagi harganya juga
1: terjangkau
0: ya. Nah, ngomongin harga. Ini di K-Pizza harganya dari mulai berapa sampai dengan berapa?
1: Dari harga Rp25.000.
0: Segitu.
1: Iya, cuma yang harga Rp25.000 kita nggak kasih mozzarella. Kan ada kan yang nggak suka keju. Jadi kita buat menu yang tanpa keju mozzarella
0: sama.
1: Tapi
0: sekali
1: yang ada keju mozzarellanya start dari
0: Rp40.000.
1: Ya, ukuran segini, ukuran 24 cm dipotong jadi 8. Ada dua ukuran, ada yang satunya 28 cm dipotong jadi 12.
0: Berarti dua ukurannya dua ya?
1: 24 cm sama 28 cm.
0: Ya, 24 aja udah lumayan gede ya, tempat Pro 2 ya. Dan variannya juga banyak. Dari harga Rp25.000 paling mahal?
1: Paling mahal Rp65.000 aja.
0: Rp65.000 itu yang mana?
1: Kalau ini beef black pepper.
0: Oh, beef black pepper.
1: Sama lava cheese ini yang besar Rp65.000.
0: Okay,
1: ada mix 4 rasa juga. Jadi satu varian pizza bisa merasakan 4 rasa.
0: Wow. Jadi kalau kamu pengen, kamu juga boleh nih cek Instagramnya di mana tuh?
1: Kalau Instagram belum ada, kita pakainya TikTok.
0: Oh, TikToknya di mana?
1: TikToknya K-Pizza.
0: KEI Pizza ya teman Pro 2. Di situ nomor WhatsApp-nya sudah ada di bio
1: ada,
0: ya. Nanti di terakhir boleh deh, nanti kita bakal ini share gitu ya buat teman-teman, siapa tahu nanti makan siangnya pengen KEI Pizza ya, boleh. Ini online aja ya berarti ya?
1: Iya, online.
0: Masih online aja ya. Kirain di sana ada mungkin tempat atau ginoan untuk makan langsung belum bisa ya. Jadi
1: mungkin bulan depan lah kita usahakan. Soalnya kan banyak ya customer yang minta ini
0: bener.
1: Gitu.
0: Semoga ya, ya bisa lanjut,
1: bisa berkembang.
0: Berkembang, udah punya yang namanya toko ya, ya. Ada yang masuk melalui YouTube channel di RRI Madiun dari Yes Tias, katanya jamak sini ya Allah ya. Dia udah ngiler siang. Udah ngiler loh dia ya. Dari Lurah Ponorogo, Pak Lurah selamat siang Pak Lurah Ponorogo, jauh-jauh ya,
1: jauh banget.
0: Bisa loh Pak, Ponorogo ke Geger kan lumayan ya, tengah-tengah lah.
1: Kalau
0: ya
1: lewat,
0: boleh Pak Lurah. Pizzanya sangat ramai banget. Oh, udah pernah berarti. Dia
1: nggak tahu.
0: Terus ya mungkin namanya bukan Pak Lurah ya. Nama asli ya. Pizzanya ramai banget. Gimana caranya kakak memilih bahan-bahan terbaik biar rasanya bisa menyatu tanpa ngorbanin topping lainnya? Pak Lurah, pertanyaannya mantap. Gimana nih?
1: Ya kita sesuai selera aja. Cuma kita memang pilih bahan bakunya yang mahal sedikit tapi enak gitu. Jadi harus coba, berani mencoba lah. Kita coba, memang kalau cocok di mulut kita lanjut, kalau nggak cocok kita cari bahan yang lebih enak lagi, lebih mahal misalnya. Gitu.
0: Yang penting pokoknya nggak rugi, dijual sesuai dengan bahan yang ada ya. Nah, ini ada lagi dari Yamin Narsis. Berbagi pengalaman aja nih kak, makan pizza yang harus hati-hati jika dikasih saus. Sausnya harus yang bagus, seenak apapun pizza jika sausnya biasa bakal seperti pizza biasa. Oh, dia berbagi pengalaman.
1: Oh iya, ini makasih kak.
0: Sausnya bikin sendiri atau sasetan yang beli gitu?
1: Kalau yang ini sasetan, kalau buat saus pedasnya. Kalau dari ini adonan terus dikasih saus itu kan gak pedas, saus tomat ya. Itu ya dari
0: bikin
1: kita sendiri.
0: Oke. Tapi aku tuh ini kalau makan pizza tuh gak pernah ditambah pakai saus yang saset itu. Langsung aja dimakan udah enak ya kan.
1: Tapi lebih enak lagi kalau pakai saus ini pedas ini, dikasih saus saset yang ini
0: pedas itu? Ya. Oh gitu ya.
1: Kadang ada yang suka pedas itu. Mbak, misal pizzanya dibuat pedas bisa gak? Oke bisa.
0: Oh, jadi bisa.
1: Enggak, saus tomat kan ini
0: saus tomat semua ya,
1: ya. Langsung dikasih pedas nanti.
0: Oke. Jadi tinggal requestnya kayak gimana ya, gitu ya.
1: Boleh request.
0: Oke.
1: Mau tambah topping apapun juga boleh.
0: Boleh ya. Yang penting harganya masuk lah ya.
1: Itu ada preslistnya itu.
0: Oke.
1: Misal baked sosis, apa-apa gitu. Apa nugget atau gitu.
0: Boleh.
1: Sesuai selera aja.
0: Oke. Wah luar biasa ya. Dari Dana Oke. Displaynya lezat sekali. Sini dong. Makanya nanti ngicipin ya. Bagaimana bisa membuat pizza yang gurih tapi toppingnya tetap lembek dan lembut? Maksudnya ini roti ya. Rotiannya di bawahnya itu apakah memang rasanya gurih atau kayak gimana gitu, atau gak ada rasanya karena toppingnya udah berasa?
1: Kalau di rotinya ini kita sedikit ada manisnya, cuma gak terlalu manis banget. Gitu. Jadi biar rasanya tuh menyatu lah. Kan ini pizza dominan ke gurih.
0: Gurih ya,
1: kalau
0: betul.
1: Kalau dikasih roti yang manis jadi kan rasanya enggak nyambung kayaknya ya.
0: Benar. Nanti jadi asin ya. Aduh. Betul. Jadi karena perpaduan itu jadi pas gitu ya.
1: Iya, betul.
0: Oke, terus dari Agus katanya, untuk ukurannya ada berapa macam yang dijual? Dan yang dijual mulai harga berapa tadi udah ya?
1: Iya.
0: Ukurannya 2.
1: Ini yang ini 24 cm. Kalau mau yang
0: 28.
1: Besar 28 cm. Kita juga ada paket hemat, dapat 2 pizza gitu.
0: Oh, ada.
1: Banyak banget variannya. Cek di ini aja TikTok.
0: TikTok aja ya. Harganya juga mulai dari 25.000 sampai 60.000 ya. Gitu. Dari Jana Roke katanya monitor. Wadah, Nurul hadir katanya. Wes, teman-teman ini luar biasa.
1: Iya.
0: Di TikTok itu sempat FYP juga.
1: Iya, betul.
0: Menurut Kak Eva, bagaimana pentingnya media sosial dalam perkembangan bisnis kakak nih?
1: Penting banget. Dulu awalnya kan cuma di ini WA aja.
0: Oh, di WA aja.
1: Terus iseng-iseng lah bikin TikTok. Dalam beberapa bulan tuh masih sepi, gak ada yang order. Oke, gak apa-apa. Cuma ordernya kan dari teman-teman itu, dari mulut ke mulut lah. Temen ini, temen dimana belinya ini kan temen ngasih tahu lah. Habis itu saya posting di TikTok. Terus salah satu ada yang FYP video saya. banyak requestnya. Yang terutama di Madiun Kota kan jauh kan, nggak bisa merasakan. Nah gitu, saya itu open COD.
0: Open COD. Termasuk kan ini belum, tadi
1: belum
0: ya,
1: kalau
0: ya.
1: OTR ya, kalau OTR kan belum berani. Soalnya kan ini makanan ini ya.
0: Iya.
1: Belum berani. Oke, saya open COD. Dapat ya lumayan lah, lumayan.
0: Lumayan banyak ya.
1: Lumayan banyak. Terus ini COD. Tadi waktu berangkat ke sini juga COD.
0: Berarti pembelinya boleh dibilang nggak cuma di kawasan Geger aja ya? Madiun Kota.
1: Madiun Kota banyak. Ini tadi aja yang repeat order juga banyak. Ada 4-5 orang.
0: Wow.
1: Waktu COD kemarin terus beli lagi. Terus ini tadi, Mbak, kalau ke Madiun info ya, aku mau. Soalnya anaknya suka banget, cocok sama rasanya gitu.
0: Waduh. Kalau anak itu kan jujur ya. Kalau dia udah ngomong enak, berarti benar-benar enak gitu nih tahun pro 2 ya. Dan biasanya kalau dalam satu hari bisa dapat pesanan berapa porsi nih?
1: Kalau
0: berapa piece pizza?
1: Mungkin gitu. Hari-hari ini 10-20-an lah.
0: Oh, banyak ya. Lumayan lah ya. Ini bulan yang terbanyak bulan apa? Lebaran kah?
1: Kalau lebaran tuh belum FYP kita.
0: Oh, malahan.
1: Tapi ya dari ini, dari WhatsApp juga banyak kalau lebaran. Kan saya juga bikin kue kering juga. Jadi banyak close-nya pizza. Soalnya kan banyak pesan kue kering. Jadi ini sementara saya tutup dulu pizzanya.
0: Oke. Gitu. Paling banyak pernah dipesan berapa?
1: Paling banyak itu untuk hajatan ada yang 20, ada yang 30. Cuma ukurannya minta yang
0: kecil.
1: Ya, yang itu loh, yang paket hemat.
0: Oh, paket hemat pizza itu. Luar biasa ya, teman
1: kalau dua. Bisa buat hajatan gitu. Kan cocok ya. Pizza kan jarang-jarang kan orang hajatan pakai pizza.
0: Iya. Enak loh.
1: Enak loh.
0: Kok aku enggak diundang sih?
1: Kalau tanpa mozzarella kan 40.000 udah dapat 2 pizza.
0: 2 pizza. Ya. Oke, udah bisa ngerasain pizzanya. Pizza nih Taman Pro 2 ya. Bisnisnya juga luar biasa. Dimulai dari benar-benar nol banget sampai dengan sekarang.
1: Belum, dan enggak punya pengalaman maksudnya kerja di ini, kerja di pizza ataupun di bakery gitu kan juga enggak. Kita mulainya dari nol.
0: Wah. Kak, siapa sih sosok yang paling berpengaruh gitu ya dalam perkembangan bisnis kakak?
1: Customer tentunya.
0: Customer.
1: Iya.
0: Luar biasa. Ini
1: dari menampung kritik dan sarannya itu kita perbaiki. Jadilah customer yang loyal setiap hari hampir ya. Ada loh orang setiap minggu itu order ada.
0: Oke. Luar biasa. Dia berarti sangat ini ya, sangat suka banget ya.
1: Sangat suka.
0: Aduh, gitu. Sama yang namanya kayak pizza. Berarti walaupun gak pernah komplain, adakah mungkin dari customer ini sendiri yang memberikan sedikit masukan gitu di kayak pizza ini sendiri?
1: Kalau masukan ini sih, masukannya disuruh buka outlet.
0: Oh, iya sih.
1: Biar bisa makan di tempat gitu.
0: Kalau bisa pizza, cabang gitu
1: memang,
0: ya.
1: Memang pizza kan enaknya memang waktu keluar dari oven dimakan itu enak gitu. Jadi ini sih kalau dingin ya.
0: Rada ini ya, gak molor itu tadi ya.
1: Pas, ya.
0: Gak molor kejunya nih teman Pro 2. Semoga aja ya bisa buka outlet terus habis gitu juga cabangnya di beberapa tempat. Jadi gak cuma deket di Geger aja ya, tapi deket di Madiun mungkin, Magetan dan lain sebagainya gitu ya teman Pro 2. Nah kakak nih kalau 5 tahun lagi kepikiran kayak pizza tuh mau kayak gimana? Target mimpinya.
1: Mimpinya ya semoga Kay Pizza ini bisa berkembang, bisa dikenal masyarakat.
0: Terus
1: apa ya?
0: Bikin outlet.
1: Ya, itu.
0: Variasinya nambah lagi jadi 30. Bingung ya?
1: Itu 12 aja, 12 sampai 14 aja udah bingung.
0: Udah bingung ya?
1: Iya.
0: Udah itu dulu ya, digencerin.
1: Banyak ya customer itu yang request ekstra, ekstra topping ini gitu kan banyak.
0: Wah, luar biasa. Jadi 12 ini dulu dikencengin dikencengin dulu. Enggak usah banyak-banyak, bingung
1: tapi
0: soalnya.
1: Tapi memang yang best seller ini Lava Cheese ini.
0: Lava Cheese-nya ya.
1: Iya, Lava Cheese.
0: Oke.
1: Best seller banget itu.
0: Ini kan kayak Lava Cheese itu kan ya, tapi versi BPJS lah istilahnya gitu.
1: Dapat inspirasi dari brand terkenal, lalu saya modifikasi, saya bikin cheese-nya sendiri, racikan sendiri, saya rasakan kalau udah memang enak, baru berani jual gitu.
0: Wah, rasanya juga katanya enak.
1: Iya, biar kan kebanyakan orang kan nggak ada yang nggak suka keju kan enak gitu lah. gimana rasanya keju ini biar enak ya. Saya racik sendiri. Oh, gini, ini saya coba. Oke sih menurut saya.
0: Dan orang-orang dan, banyak yang repeat order ya. Iya,
1: dan customer itu bilang, "Oi, enak Mbak yang lavanya, kejunya enak, enggak enak gitu loh."
0: Jadi banyak. Meskipun berarti dari, sekarang yang primadona ini?
1: Iya, ini.
0: Lava keju ya, ini ya.
1: Lava cheese. Lava cheese dari menu cheese. Pizza.
0: Oke. Okay. Jadi kalau pengen coba silakan aja ya, teman produser. Nomor WA-nya di mana, Kak?
1: Ada di ini. Di TikToknya kayak bisa.
0: Oh iya, soalnya gak cek apa. Aja ya. Dicek aja di bio-nya karena yeah. Di admin ya, teman produser. Nanti kalau kamu pengen apa itu namanya? Kayak pizza itu bisa langsung WA di situ yeah. Buat pesan, nanti bakal diantar online gitu. Gampang yeah. Sekarang.
1: Mau ambil di rumah juga bisa.
0: Oh, mau ambil jalan-jalan yeah. Juga bisa.
1: Tapi kebanyakan sih diambil sih.
0: Jadi
1: saya sekarang
0: ya.
1: Dulu COD karena ini ya, belum terlalu banyak peminatnya. Oke. Okay, COD, tapi sekarang nggak bisa. COD nggak bisa, DO atau COD nggak bisa. Kalau DO saya sarankan pakai GoSend atau aplikasi lainnya.
0: Oke, okay. Jadi masih banyak lah cara bagaimana untuk bisa menikmati pizza. Salah satunya mungkin dengan online itu tadi yeah. Ya, lewat apa itu nama aplikasi yeah. Ataupun kamu bisa jalan-jalan ke Geger langsung ketemu sama Kak Eva yeah. Boleh ya, silakan aja.
1: Disarankan pesan dulu ya, karena nggak ready stock gitu.
0: Oh nggak ready stock.
1: Enggak, kan kalau ready stock kan jadi dingin ini pizzanya.
0: Oh iya, benar-benar.
1: Jadi
0: bener.
1: Kita customer pesan, dibuatkan sesuai antrian. Nah gitu, mungkin ya kan ada yang Mbak pesan pizza diambil jam segini, oke. Okay. Kalau jam segitu masih kosong, oke. Okay. Kalau udah banyak yang order, kita sarankan gitu.
0: Disarankan
1: mungkin bikinnya
0: 20-30
1: menit aja kok, okay. Cepet.
0: Gampang. Madiun sini, pesan di Madiun ke Geger udah jadi gitu kan yeah. Ya. Oke deh Kakak.
1: Dapat yang panas-panas gitu.
0: Enaknya. Jadi pengen. Kak Eva pesan dong buat anak muda yang yeah. Sekarang sedang berusaha mengejar mimpi mereka untuk bisa menjadi pebisnis yang sukses seperti Kak Eva, seperti apa Kak?
1: Kalau dibilang sukses juga belum sih.
0: Amin, sudah lebih sukses, sudah lebih maju ya kan, setahun gitu ya. Ya, gimana nih Kak?
1: Kita percaya diri aja. Kita mulai bisnisnya dari nol. Kita belajar dari kesalahan itu. Kita pasti mendapatkan resep yang enak gitu.
0: Jadi pokoknya belajar.
1: Ya, pede aja sih.
0: Walaupun sudah punya resep pasti ya. Tapi
1: dulu saya jualan tampilannya belum seperti ini, okay. Masih ini.
0: Biasa aja.
1: Biasa aja. Belum menarik lah kalau menurut saya.
0: Padahal ini udah lezato.
1: Dari belajar itulah kita bisa seperti ini.
0: Oke. Okay. Ada yang masuk nih, Kak. Sebelum kita pamit ya, dari Katarina katanya, Kak, sekarang kan orang lebih suka makanan yang murah tapi enak. Gimana caranya UMKM pizza ini punya kakak ya tetap untung tapi harganya masih ramah di kantong. Nah, ini. Apalagi sekarang indis ekonomi kan mehong-mehongnya bahannya.
1: Ini juga bikin pusing nih semua naik lah. Kalau mau dinaikkan kan juga pikir-pikir.
0: Terus gimana nih Kak caranya?
1: Kita punya harga yang murah tapi ya toppingnya sesuai harga. Kita ada harga, ada kualitas gitu. Jadi kalau tapi ya kalau dibilang mahal berarti yang customer itu bukan target kita.
0: Gitu ya.
1: Iya, kalau mau enak ya.
0: Namanya juga pengen enak gitu ya. Jadi harga pasti juga
1: ada kualitas. Ada harga,
0: ada kualitas gitu ya.
1: Ini harga 50.000. Misal beli di terkenal kan juga enggak semurah ini gitu ya.
0: Jadi paling enggak kita bisa ngerasain yang namanya pizza enak, pizza
1: homemade
0: lebih murah dibandingkan di yang lainnya. Iya. Sukses ya, Kak Eva.
1: Amin, terima
0: kasih. Semoga setelah ini makin banyak peminatnya di K-Pizza. Sekali lagi buat kalian yang pengen cek-cek buat media sosialnya, bisa langsung ke TikToknya K-Pizza. K-E-I Pizza ya, teman produa. Kalau pengen kalian pesan, boleh di bio-nya, di situ udah ada WA-nya ya. Kalau pengen jalan-jalan ke Geger, jangan lupa. Jalan apa sih? Geger sebelah mana?
1: Masih ke barat nanti masuk-masuk ya.
0: Oh, masuk-masuk wes, susah wes.
1: Iya.
0: Ya wes pokoknya WA aja.
1: Depan semoga Kayak Pizza bisa membuka outlet
0: di pinggir jalan ya, gitu jalan. Ya.
1: Kan, kalau dari Poso Kelip ke barat itu kan deket.
0: Oh, iya,
1: kalau lewat Sarangan pasti tahu itu ya. Jadi gampang lah dicari gitu. Oh, kalau ini masih di Bandaran jadi masuk-masuk.
0: Tapi yang penting kalau kamu WA bisa kok ya, nanti bisa. Diantar ke aplikasi
1: ada
0: ya.
1: Ada share lock juga. Okay. Kita share lock nanti. Tinggal ambil.
0: Sip. Terima kasih Kakak Eva buat cerita-cerita pengalamannya yang luar biasa. Baru 1 tahun, semoga 5 tahun lagi makin banyak Kayak Pizza dengan cabang-cabangnya di berbagai daerah atau kota gitu ya.
1: Amin.
0: Dan semoga makin banyak pelanggannya.
1: Amin.
0: Jangan lupa kualitasnya, karena kalau ngomong kualitas dijaga, orang tuh pasti bakal repeat order terus ya.
1: Betul, itu kuncinya.
0: Itu kuncinya ya. Terima kasih juga buat teman Pro 2 yang sudah WA tadi di 0811-369-7755 atau melalui YouTube channel di RRI Madiun ya. Dan aku Nia Mona dan Kak Eva dan adik Kay pamit ya teman Pro 2. Sukses selalu sekali lagi buat Kak Eva. Thanks buat teman-teman Pro 2. Jadi dadah, bye-bye.

0: Selamat datang di RRI Fest 2026. Dan saatnya tunjukkan kemampuanmu dengan ciptakan karya. Sebarkan dampak nyata. Buat kamu pelajar SMA sederajat dan mahasiswa yang punya bakat menulis, suara unik dan berkarakter, atau jago bikin konten, jangan sampai ketinggalan buat ikutan lomba seru. Mulai dari kategori menulis berita, voice over.
1: Ya kalau gitu kayak buruan
2: dikasih. Makanya, jangan cuma nonton.
3: Save the earth and stop.
0: Dan storytelling konten.
4: Halo sahabat RRI, tahukah kamu Piala Dunia?
5: Halo sahabat RRI, jadi tokoh-tokoh wayang.
0: Pendaftaran dibuka hingga 3 September 2026 dan gratis. Wow. Dapatkan tabungan pendidikan dan e-sertifikat untuk 3 besar pemenang setiap kategori lomba. Yuk, jangan disimpan sendirian bakatmu. Saatnya karya dan kreativitasmu dikenal lebih luas bersama RRI. Informasi lengkap dan pendaftaran dapat diakses melalui media sosial @RRI_Madiun atau hubungi 0812-5775-2042. RRI Fest 2026, ciptakan karya, sebarkan dampak nyata.
6: Segera download RRI Digital.

0: Tapak Sejarah. Alas Ketonggo. Alas Ketonggo di Desa Babatan, Kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur, menjadi salah satu objek wisata terfavorit bagi para peziarah. Biasanya mereka datang ke sana untuk melakukan ritual dalam rangka mencari wangsit. Berdasarkan informasi dari berbagai sumber, tempat tersebut pernah menjadi lokasi Raden Wijaya bertapa sebelum mendirikan Kerajaan Majapahit. Hutan di kawasan Gunung Lawu itu diyakini sebagai petilasan raja terakhir Kerajaan Majapahit, Prabu Brawijaya V. Dikutip dari jurnal milik mahasiswa Universitas Negeri Surabaya, Francisca Ardiani, petilasan Brawijaya V di hutan ini kali pertama ditemukan kepala desa Babatan, Somo Darmojo, pada 1963. Warga setempat meyakini tempat tersebut memiliki kekuatan gaib yang sangat kuat. Setidaknya ada 9 petilasan yang berada di kawasan tersebut. Mulai dari Palenggahan Agung Srigati, Korigapit, Palenggahan Soekarno, Kali Tempur atau Tempu, Punden Tugumas, Punden Sendang Derajat, Punden Watu Dakon, Gua Sidodadi, Punduk Legak Kecak, dan Punden Watu Dakon. Petilasan ini berupa punden yang konon terus bertambah tinggi dan berhenti pada waktu-waktu tertentu. Dalam jurnal itu disebut pula bahwa Alas Ketonggo menurut penduduk setempat merupakan pusat keraton lelembut atau makhluk halus. Hutan sakral tersebut menjadi salah satu aset wisata yang dimiliki Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Setiap hari tertentu seperti Jumat Pon dan Jumat Legi pada bulan Suro, pesanggrahan Srigati di hutan tersebut dikunjungi banyak peziarah. Tapak Sejarah.
1: RRI.co.id

Thank you banget ya teman Pro 2 buat kalian yang masih setia di 95,2 di rri.co.id ataupun RRI Digital. Masih barengan sama Mona di sini di Ajeng Santai Siang. Bakal ada single-single yang kita hadirkan buat kalian, plus juga beberapa informasi ya buat kalian sampai jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Stay tune ya.

0: mas-mas, saya mau pesen kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya mas. Duduknya di sana ya mas.
1: Oke mbak, kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
2: Banyak minum minuman manis, camilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Makasih banget ya teman Pro 2 buat kamu yang masih setia di 95,2 di rri.co.id ataupun RRI Digital nih teman Pro 2 ya. Nah, buat kamu nih teman Pro 2 yang namanya buah yang paling banyak dicari itu apa sih? Ya durian pasti ya. Baunya itu apalagi kalau udah musimnya. Durian tuh paling banyak dicari ya. Mulai durian jenis apapun, dari yang biasa aja lokal sampai dengan yang internasional gitu, yang harganya melambung tinggi tetap aja dicari gitu ya teman Pro 2. Karena kenapa ya, durian ini menjadi salah satu buah yang primadona lah bilangnya gitu ya. Durian dengan dagingnya yang tebel, lembut, manis, ini merupakan buah yang cukup populer banget di Indonesia dan di beberapa negara di Asia Tenggara. Namun ada yang jadi masalah nih. Durian yang rasanya manis ini kadang-kadang menimbulkan kekhawatiran seputar lonjakan gula darah, terutama buat kamu-kamu, walaupun kita masih muda, ada banyak yang mengidap penyakit diabetes gitu ya teman Pro 2. Nah loh, dalam 100 gram durian segar, dari informasi yang Mona baca, ini kandungan gula ini dapat bervariasi antara 3,1 gram hingga 19,97 gram tergantung dari varietasnya. Meskipun yang namanya durian ini mengandung kadar gula yang cukup tinggi, buah ini memiliki indeks glikemik rendah ya. Ini berarti durian tidak akan menyebabkan lonjakan gula darah yang cepat, berbeda dengan buah-buah lain yang memiliki indeks glikemik tinggi. Terus yang jadi permasalahan atau pertanyaan, aman gak sih durian ini untuk penderita diabetes? Durian ini termasuk dalam kategori buah yang padat energi ya, karena kandungan kalori dan gulanya yang tinggi. Oleh karena itu, durian ini sering dihindari oleh mereka yang sedang menjaga berat badan atau punya sakit diabetes. Namun, para ahli gizi menyatakan bahwa penderita diabetes ini masih bisa menikmati durian asalkan dalam batas tertentu ya. Jadi menurut ahli gizi klinis Sena Smith ya, dilansir nih teman Pro 2, penderita diabetes diperbolehkan mengkonsumsi durian dengan jumlah moderat, yaitu maksimal 2 biji durian per hari ya. Jangan satu utuh dimakan semua ya. Ini dikarenakan satu buah durian kecil ini bisa menyumbang sekitar 50% dari kebutuhan kalori harian orang dewasa. Terlebih, asupan gula ke tubuh tidak hanya dari durian, ada makanan lain kayak nasi gitu ya. Jadi minuman manis itu juga meningkatkan yang namanya gula darah. Jadi jangan semuanya langsung dibiuk makan durian satu utuh ya. Cukup 2 biji per hari aja. Bagi mereka yang membutuhkan lebih banyak energi kayak atlet, durian bisa menjadi pilihan untuk tambahan kalori. Namun bagi penderita diabetes, jumlah kalori yang terkandung dalam durian ini bisa beresiko meningkatkan kadar gula darah. Agar makin aman dalam mengkonsumsi durian, disarankan untuk meningkatkan aktivitas fisik kayak mungkin olahraga. Jadi habis makan durian jangan lupa olahraga. Lalu efek makan durian berlebihan bagi penderita diabetes kayak gimana sih? Meskipun durian ini mengandung gula alami seperti sukrosa, fruktosa, dan glukosa, konsumsi durian dalam jumlah berlebihan ini bisa beresiko ya bagi penderita diabetes. Jadi durian yang mengandung kalori dan karbohidrat tinggi ini bisa menyebabkan lonjakan kadar gula darah yang berpotensi memperburuk kondisi kesehatan. Sebagai contoh nih, 100 gram durian Thailand ini mengandung sekitar 165 kalori dan 29 gram karbohidrat, itu setara dengan semangkok nasi. Jika mengkonsumsi buah durian kecil ya seberat 600 gram, berarti sudah mengkonsumsi sekitar 990 kalori yang setara dengan hampir setengah dari asupan kalori harian yang direkomendasikan. Oleh karena itu, penderita diabetes disarankan mengkonsumsi buah durian dalam jumlah yang terbatas. Misalnya di antara waktu makan untuk menghindari lonjakan gula darah terlalu tinggi gitu ya. Jadi harus benar-benar dijaga. Kalau bisa nih, ya jangan setiap hari makan durian, cuma 2 biji aja, terus jangan lupa olahraga. Karena apapun, senikmat apapun yang namanya makanan, kesehatan tetap yang utama ya.

Nah, teman berdua ini banyak banget cewek-cewek yang pada pengen langsing semuanya dan katanya air lemon ini bisa menjadi salah satu hal yang dicari karena katanya bisa bikin langsing. Bener nggak sih? Emang sih air lemon ini tidak hanya menyegarkan, tetapi juga mendukung kesehatan tubuh. Tapi yang jadi pertanyaan, dia boleh nggak sih diminum setiap hari? Dan ternyata air lemon atau minum air lemon setiap hari cenderung aman sih dan bisa menjadi bagian dari diet sehat sehari-hari. Namun, masing-masing orang tuh memiliki respon yang berbeda-beda ya, sehingga kita perlu memperhatikan kondisi tubuh setelah minum air lemon untuk menghindari efek samping yang tidak diinginkan. Untuk itu nih, teman pro 2, ada beberapa manfaat dari air lemon untuk kesehatan ya. Jadi, boleh minum air lemon setiap hari enggak ya? Ya boleh minum air lemon setiap hari karena bisa menjadi bagian dari pola hidup sehat gitu ya. Namun dilansir dari Only My Health, ini minum air lemon setiap hari secara rutin ini bisa mendukung kesehatan tubuh secara umum. Meskipun begitu, masing-masing orang kan punya respon yang berbeda seperti yang Mona bilang tadi ya, terhadap kebiasaan yang namanya meminum air lemon karena reaksi setiap tubuh tuh beda-beda. Selain itu, konsumsi air lemon ini perlu dibatasi juga agar tidak menimbulkan efek samping yang tidak diinginkan. Beberapa efek samping minum air lemon setiap hari yang mungkin dialami itu adalah gigi keropos, khususnya jika dikonsumsi dalam jangka panjang ya. Air lemon juga bisa meningkatkan produksi asam lambung dan juga menyebabkan nyeri ulu hati pada beberapa orang. Meskipun umumnya aman, orang-orang yang memiliki riwayat kesehatan tertentu atau sedang menjalani pengobatan medis perlu berkonsultasi dulu dengan dokter terlebih dahulu sebelum minum air lemon setiap hari nih teman pro 2. Tapi manfaatnya memang banyak nih, air lemon memiliki kandungan vitamin C dan antioksidan yang bisa mendukung kesehatan tubuh. Karena dilansir dari Healthline sendiri, terdapat beberapa manfaat air lemon yang ini baik buat kesehatan kita. Yang pertama, menjaga keseimbangan cairan di dalam tubuh, mencukupi kebutuhan vitamin C harian sehingga fungsi tubuh tetap terjaga, menurunkan berat badan, khususnya jika diimbangi dengan olahraga rutin ya, menjadi alternatif sehat untuk menggantikan minuman manis, menurunkan resiko pembentukan batu ginjal, khususnya jika dikonsumsi bersamaan dengan obat pencegah batu ginjal lainnya, mendukung juga proses pencernaan tubuh, khususnya jika dikonsumsi sebelum makan. Nah, setelah memahami apakah boleh air lemon ini diminum setiap hari, kita harus mulai mengkonsumsi secara rutin sehingga bisa menghindari efek minum air lemon terlalu banyak ya. Jadi, jumlah air lemon yang disarankan untuk dikonsumsi per hari itu adalah 1-2 gelas. Selain itu, kita yang mungkin mengalami efek samping tertentu mungkin perlu menghindari atau membatasi konsumsi air lemon jika diperlukan ya. Jadi ingat ya, harus tahu bagaimana keadaan masing-masing dari kita ya. Karena setiap orang tuh efeknya beda-beda. Sebenarnya air lemon memang bagus dan manfaatnya banyak banget. Tapi kalau berlebihan, efeknya juga nggak baik. Seperti contohnya, yaitu tadi seperti yang Mona bilang ya, gigi keropos, khususnya jika dikonsumsi dalam jumlah yang banyak dan dalam jangka waktu yang panjang ya. Jadi boleh mengkonsumsi tapi harus bijak.

0: Sibolga harimau turun ke bawah. Ya Allah, lihat sama anaknya. Hati-hati, air deras kali.
1: Ngeri banget deh sumpah. Coba lihat nih, harimau sama anaknya nih keliaran pas lagi banjir.
2: Masa sih ah? Emang bisa harimau sama anaknya keliaran pas banjir lagi?
1: Ya nggak tahu. Nih coba lihat nih.
2: Sini coba lihat. Ya ampun, ini tuh berita hoax. Ini buatan AI loh beritanya. Tuh, lihat tuh harimaunya. AI kan?
1: Masa sih? Oh iya.
2: Kan, kemakan berita AI lagi nih. Lain kali tuh, teliti dulu sebelum lihat berita. Jangan gampang ketipu sama berita-berita AI. Kita harus jadi netizen yang cerdas, juga teliti.
1: Iya, maaf.

0: memiliki persendian bahu yang memungkinkan mereka untuk berayun di pohon. Baik kera ataupun monyet bisa berkomunikasi melalui bau, pesan visual, suara, dan sentuhan. Monyet bisa menggunakan suara dan bahasa tubuh untuk berkomunikasi dengan sesamanya. Namun kera punya kemampuan kognitif dan linguistik dengan tingkat lebih tinggi dibandingkan monyet. Jadi jangan salah bedain lagi ya, apakah itu monyet atau kera.
1: Yuk segera download RRI Digital.

Nah, teman Pro 2, kita masih ngomongin buah ya. Teman Pro 2, ada lagi nih buah yang favorit bagi banyak orang, yaitu buah naga. Selain warnanya yang cantik merah ya, buah ini katanya juga dibelinya rada murah gitu ya. Jadi bisa beli banyak deh per kilo-kilo gitu ya, teman.

0: Pro 2 ya. Tapi kamu perlu hati-hati loh, karena kalau kamu berlebihan makan yang namanya buah naga, ternyata juga ada efek sampingnya ya. Buah naga ini kan berasal dari tanaman berjenis kaktus ya. Berawal dari di wilayah Amerika Tengah gitu ya. Sekarang buah naga dipanen di berbagai penjuru dunia, termasuk Indonesia. Dan buah satu ini memiliki tekstur daging yang lembut, mirip kayak kiwi. Rasanya juga terbilang manis ya. Sama seperti buah lainnya, buah naga ini juga dikenal kaya nutrisi. Dan buah ini mengandung serat, vitamin C, zat besi, dan juga magnesium. Selain itu, buah naga ini ya, teman Pro 2 juga tinggi dengan senyawa antioksidan yang juga bisa membantu tubuh terhindar dari paparan radikal bebas penyebab berbagai penyakit kronis. Lalu efek sampingnya untuk makan buah naga terlalu banyak tuh seperti apa sih? Ya meski kaya nutrisi dan dikenal akan manfaatnya untuk kesehatan, mengkonsumsi buah naga juga perlu diperhatikan. Ya, jadi jangan makan buah naga tuh berlebihan. Dan apa sih yang nanti bakal kita dapatkan kalau kita makan buah naga berlebihan? Yang pertama adalah perutnya kembung gitu ya. Jadi mengonsumsi buah naga ini akan memicu masalah pencernaan pada beberapa orang, misalnya aja perut kembung. Jadi meningkatkan yang namanya produksi gas dan sakit perut. Kondisi ini umumnya disebabkan karena kandungan serat yang tinggi pada buah naga. Dalam satu porsi buah naga ini biasanya terdapat sekitar 3 gram serat. Terus kadang-kadang ada juga beberapa orang yang mengalami yang namanya reaksi alergi setelah makan buah naga. Wow, ada ya ternyata ya. Jadi reaksi alergi ini terjadi akibat sistem kekebalan tubuh bereaksi terhadap protein dalam buah naga yang dianggap berbahaya. Beberapa gejala alergi diantaranya ada pembengkakan pada lidah, gatal-gatal, sampai dengan susah bernafas ya. Terus kalau kita mengkonsumsi buah naga terlalu banyak, itu juga bikin yang namanya gula darah naik ya. Ya seperti yang Mona bilang bahwa meski dianggap sehat, tapi yang namanya gula alami juga perlu dibatasi ya. Jadi jangan terlalu banyak makan buah naga. Terus batu ginjal ya. Buah naga ini juga mengandung oksalat. Senyawa ini menjadi salah satu faktor resiko pembentukan batu ginjal. Jadi mengkonsumsi buah naga ini bisa memicu pembentukan batu ginjal pada individu yang rentan atau telah memiliki resiko sebelumnya gitu ya. Hal ini terjadi utamanya jika buah naga ini dikonsumsi secara berlebihan. Iritasi pada kulit juga bisa ya kalau kamu mengkonsumsi buah naga secara berlebihan pada beberapa orang ya. Terus interaksi dengan obat tertentu karena kadar antioksidannya tuh tinggi dalam buah naga, ini bisa berinteraksi dengan obat-obatan tertentu, utamanya yang hubungannya dengan kolesterol dan tekanan darah. Lalu kotoran atau BAB-nya kita jadi warnanya merah. Kalau kamu mengkonsumsi buah naga terus tahu-tahu ada yang warna merah gitu ya di feses kita atau BAB kita, kamu jangan kaget ya. Karena memang mengkonsumsi buah naga itu memicu kemerahan pada air seni dan juga feses kita atau BAB dan BAK kita. Meski nggak berbahaya, tapi banyak orang tuh kayak menyalahartikan, loh kenapa ini kok berdarah? Padahal enggak, ya terlalu banyak yang namanya buah naga. Jadi segala sesuatu yang berlebihan itu nggak baik.
1: Actually, yeah, we definitely had too much tequila, because I don't know why we were.

0: Tapak Sejarah. Tugu titik 0 km Magetan. Titik 0 km Magetan tepatnya berada di sebelah selatan SMP 3 Magetan atau sekitar kawasan Jalan Ahmad Yani Magetan. Sebelum dibangun tugu ini, sebenarnya tanda titik 0 km sudah ada sejak zaman Belanda dan hanya ditandai dengan simbol tugu kecil. Namun kini, penanda itu lebih megah dan menarik. Tugu tersebut merupakan tempat titik awal untuk menghitung jarak dari Kabupaten Magetan ke daerah lainnya. Pemilihan lokasinya pun tidak sembarangan, harus sesuai koordinat yang telah ditentukan pemerintah. Titik 0 km di Magetan dihiasi dengan ornamen perjuangan masyarakat Magetan dalam menentang penjajahan Belanda dan ornamen susunan bupati yang pernah menjabat mulai dari bupati pertama hingga sekarang. Tapak Sejarah.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan

Akhir-akhir ini ya teman Produe, orang tuh lebih banyak ngobrolin tentang kesehatan ya, tentang bagaimana dia pengen hidup sehat dengan memakan makanan yang sehat. Dan banyak orang yang melabeli bahwa yang namanya buah, sayur itu merupakan makanan sehat gitu ya teman Produe. Nah ngomongin masalah label menyehatkan, ini gak berarti membuat buah ini dikonsumsi sesuka hati ya. Ada loh beberapa buah yang paling tinggi gulanya dan harus dikonsumsi secara bijak dan dibatasi gitu ya. Nah, buah ini merupakan salah satu makanan sehat ya dan juga kaya nutrisi. Buah ini mengandung hampir semua nutrisi yang dibutuhkan tubuh nih teman Produe. Namun, ini beberapa buah ternyata diketahui tinggi loh gulanya. Dan kandungan gula ini didapat dari rasa manis yang umumnya dimiliki sama buah. Nah, gula pada buah sendiri itu sebenarnya bersifat alami. Gula pada buah ini tentu berbeda dengan gula tambahan yang banyak ditemukan pada makanan ataupun minuman manis ya. Dan rasa manis pada buah sebenarnya tidak serta-merta membuat gula darah tuh langsung dul tinggi gitu, enggak ya. Karena memang kandungan serat membuat buah dicerna dengan lebih lambat. Tapi nih teman Produe, kita juga mesti harus hati-hati dan bijak dalam mengkonsumsi buah-buahan. Gara-gara ini kan bagus, ini kan sehat, ya udah aku konsumsi aja satu truk aku makan. Gak mungkin juga gitu ya. Jadi gula dalam buah ini dikenal sebagai fruktosa, glukosa, dan sukrosa. Beberapa buah ini mengandung gula dalam jumlah yang tinggi. Nah, hal tersebut menjadi sangat penting bagi penderita diabetes ya, atau mereka yang memiliki resiko diabetes tipe 2. Nah, sekarang aku mau kasih tahu, ada beberapa buah yang paling tinggi gulanya gitu ya, yang kalau kamu makan buah ini harus membatasi dan bijak. Yang pertama adalah delima ya. Ini melansir dari Medical News Today ya, di mana buah dengan rasa manis berukuran sedang ini ternyata mengandung sekitar 38,6 gram gula loh. Jadi batasi ya makan buah delima. Terus anggur, ini juga setiap 100 gram anggur umumnya mengandung sekitar 23,2 gram gula. Jadi disarankan buat makan yang namanya anggur tuh secukupnya aja. Kalau bisa diukur ya 50 gram sehari. Terus mangga, wah ini nih, Mona paling suka banget sama yang namanya mangga. Tapi ternyata harus hati-hati, karena buah ini dikenal dengan rasa yang manis banget ya. Satu buah mangga berukuran sedang ini biasanya mengandung sekitar 22,5 gram gula. Ya, meskipun tinggi gula, mangga ini mengandung banyak nutrisi yang penting ya, kayak vitamin A, terus vitamin C, kalium, dan juga beta karotin. Tapi ya ingat juga, makanya jangan sembarangan, dibatasin ya. Apel, wah ini nih, orang diet biasanya selalu makan apel gitu ya. Jadi ternyata apel dalam satu buah ya, ukurannya sedang, mengandung 20,8 gram gula. Sementara apel kecil, ukurannya kecil ya, biasanya mengandung 17,1 gram gula. Jadi apel ini juga mengandung polifenol dan senyawa antioksidan lain yang membuat tubuh terhindar dari penyakit kronis. Ada juga cherry. Nah, kalau cherry ini kaya banget dengan vitamin C dan polifenol yang bisa mencegah penyakit kronis. Tapi cherry ini juga masuk dalam buah yang tinggi gula. Dalam 190 gram cherry biasanya terdapat sekitar 19,7 gram gula. Hati-hati makanya ya. Terus jeruk nih teman Produe, ada loh yang bilang, ah makan jeruk banyak-banyak juga gak apa-apa, katanya vitamin C, malah kecutnya jeruk itu bisa ngelunturin yang namanya lemak. Jangan salah, jeruk apa dulu? Karena jeruk ini sendiri yang berukuran sedang atau besar ini mengandung sekitar 17,2 gram gula. Sementara jeruk berukuran kecil itu mengandung 8,98 gram gula. Jadi memang sih jeruk itu dikenal banget sebagai sumber vitamin C terbaik. Namun ya itu tadi, kita perlu hati-hati, bijak juga dalam mengkonsumsi jeruk. Oh iya, jeruk juga kaya banget dengan kalium dan juga kalsium ya. Terus pisang nih teman Produe, kalau pisang ini juga mengandung sekitar 15,4 gram gula. Jadi gak heran ya, pisang ini juga termasuk salah satu buah yang masuk daftar buah paling tinggi gulanya gitu ya. Jadi kamu udah tahu kan daftar buah-buah yang gulanya tuh tinggi. Delima,
anggur, mangga, apel, ceri, jeruk, dan juga pisang. Memang sih buah itu bagus, tapi ingat ya, segala sesuatu yang berlebihan itu nggak bagus ya.

0: Saya tidak gagal. Saya hanya menemukan 10.000 cara yang tidak berfungsi. I have not failed. I've just found 10,000 ways that won't work. Thomas A. Edison.
1: Yuk, segera download RRI Digital.

Okay. Sudah waktunya makan nih teman pro 2 ya. Makan siang tentu saja. Dan kalau kamu pengen menerapkan kebiasaan hidup sehat dengan mudah melalui makan, ada nih artikel yang mau dapatkan, yaitu tips sederhana yang direkomendasikan oleh ahli gizi, yang pastinya juga kita bisa merasakan manfaatnya bagi tubuh kita. Kebiasaan makan yang simple untuk bisa hidup sehat. Jadi yang pertama adalah kita mengunyah makanan dengan baik ya teman pro 2. Mengunyah makanan dengan baik ini bisa dapat mengurangi tekanan pada sistem pencernaan dan juga membantu tubuh menyerap nutrisi secara lebih efisien. Jadi kalau air liur yang dikeluarkan dalam mulut ini mengandung enzim seperti amilase yang mencegah karbohidrat menjadi gula dan lipase yang mulai memecah lemak. Selain membantu pencernaan, mengunyah makanan dengan baik juga bisa mengontrol nafsu makan. Beberapa penelitian ya, ini menunjukkan bahwa mengunyah makanan hingga 50 kali ini bisa membantu mengurangi asupan energi. Untuk memulai kebiasaan ini nih, coba makan dengan lebih sadar dan menikmati setiap suapan dengan berlahan. Jadi kamu makannya jangan digabung dengan yang lain. Contohnya kamu nonton YouTube sambil makan, kan gak sadar tuh. Jadi kamu harus makan dengan sadar biar tahu nih, aku harus bisa mengunyah makanan dengan baik. Lalu kita melupakan penghitungan kalori atau perhitungan kalori. Meskipun sebenarnya penting banget ya untuk memperhatikan porsi makan, yang namanya menghitung kalori bukan satu-satunya cara untuk menjaga kesehatan. Saat ini fokusnya itu lebih diarahkan pada memilih makanan bergizi yang baik untuk sistem pencernaan kita. Beberapa penelitian ini menunjukkan bahwa mendapatkan kalori dari buah, sayur, dan biji-bijian utuh ini bisa mengurangi resiko penyakit tertentu dan meningkatkan kualitas diet secara keseluruhan. Jadi konsep kalori masuk dan kalori keluar ini tidak selalu akurat karena metabolisme tubuh ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk jenis makanan, cara pengolahan, tingkat metabolisme basal, serta mikrobiota usus gitu ya. Jadi kamu sekarang fokusnya adalah memilih makanan yang baik bergizi untuk sistem pencernaan kita. Terus kamu juga mesti harus mengkonsumsi gula itu dengan bijak. Jadi jangan sampai kita tuh takut mengkonsumsi gula ya, tapi batasi asupan gula olahan dan memilih sumber gula alami yang dikombinasi dengan makanan lain untuk mengontrol penyerapan gula darah ya. Misalnya nih, makan buah bersama dengan segenggam kacang kayak protein untuk menurunkan indeks glikemik camilan kamu. Jika pengen menikmati sesuatu yang manis, setelah makan pilihlah coklat hitam dengan kandungan kakao tinggi. Jadi kamu mesti harus milih ya yang terbaik buat kamu. Terus jangan lupa juga makan seimbang. Ini kunci pola makan sehat adalah keseimbangan ya. Perbanyak konsumsi sayur, buah, protein tanpa lemak, dan biji-bijian utuh. Cobalah memperkenalkan bahan makanan baru secara bertahap dan lihat gimana ya tubuh kita ini akan meresponnya. Jadi tidak ada makanan ajaib yang dapat memberikan semua manfaat kesehatan sekaligus. Tetapi banyak makanan sehari-hari yang kaya nutrisi dan senyawa bermanfaat bagi tubuh. Dan tetap ya, berpikiran positif. Karena penelitian menunjukkan nih teman pro 2 bahwa kebiasaan sehat itu lebih mudah diterapkan jika disampaikan secara positif dan memberikan hasil yang pastinya menyenangkan. Sebaliknya, kalau larangan sepertinya jangan makan karbohidrat terlalu banyak, ini cenderung kurang efektif dibandingkan dorongan seperti kita boleh kok makan karbohidrat, yang penting olahraganya juga jangan lupa ya. Ini akan membuat kita merasa lebih baik gitu ya. Jadi fokuslah pada hasil yang ingin kita capai. Anggap setiap pilihan makanan adalah langkah positif menuju tujuan kita. Yang penting adalah konsisten, karena konsisten itu adalah kunci dalam menjalani pola hidup sehat. Gimana? Udah jangan tanggung-tanggung atau merasa tertekan ya dalam memilih yang namanya makanan. Karena kebiasaan makan kita yang simple itu bisa membuat hidup kita lebih sehat. Dengan cara kamu kunyah makanan dengan baik, terus jangan lupa juga lupakan perhitungan kalori. Yang penting adalah kamu makan makanan yang bergizi dan sehat. Konsumsi gulanya juga mesti harus bijak. Makanan seimbang dan tetap berpikir positif.

0: Percikan minyak panas tak jarang menimbulkan luka bakar. Meski sering dianggap sepele, luka bakar akibat percikan minyak bisa menyebabkan nyeri, bengkak. Perhiasan yang menempel di area kulit terpercik minyak panas. Alirkan air ke daerah yang terkena percikan minyak panas selama beberapa menit. Bila luka bakar terjadi akibat paparan bahan kimia, alirkan air terus selama 20 menit. Jangan menggunakan mentega, odol, kecap, dan kopi untuk mengobati luka bakar. Bahan-bahan tersebut ternyata hanya memperparah kondisi kulit. Hindari mengompres luka bakar dengan es batu. Suhu dingin dari es batu mengecilkan pembuluh darah, menyebabkan aliran darah berkurang dan membuat luka sukar sembuh. Tutup luka menggunakan kain kasa atau perban steril yang lembab, lalu lepaskan setelah kasa mengering. Jangan memecahkan gelembung atau mengelupas kulit yang terkena minyak panas. Tunggu hingga mengering sambil mengoleskan krim khusus luka bakar. Bila terjadi luka serius, segeralah hubungi dokter.
1: FM, teman terbaik kamu.
2: Pro 2 Pro 2 Rarima Dion, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Dan kini saatnya kita akan bergabung dengan program 2 RRI Sumeneb untuk sore ceria berjaringan Sekorwil Jawa Timur. Kita bakal ngobrol barengan dengan Hoirul Izzal nih, teman Pro 2, peserta Bootcamp Nasional Sintesis 2026 KPKRI barengan dengan host Indah dan juga Sadri dari Pro 2 RRI Sumeneb.

0: sore semuanya teman Pro 2.
1: Cie. Bareng Indah sama Isal ya di sini ya. Kakek dan nenek enggak? Kakek dan nenek. Oke, teman Pro 2, selamat sore juga yang ada di Pro 2 Madiun.
0: Madiun, Jember, dan, Malang, Surabaya.
1: Oke, kalian yang mendengarkan Pro 2 se-Jawa Timur ini, kita sedang berjaringan sore ceria Skorwil 10 Jawa Timur. Dan Pro 2 Sumenep kali ini sebagai
0: hostnya ya.
1: Iya, hari ini ya. Dan kita sudah menghadirkan narasumber yang keren banget ini. Ini baru matang dari ovennya, dari hotel ovennya. Jadi beliau ini baru join sama Komisi Pemberantasan Korupsi.
0: Korupsi.
1: Nah, seperti apa ini di apa kegiatannya ya? Apa ininya? Apa namanya? Prestasinya juga di situ ya kan. Nanti kita akan ulik-ulik di sore ceria ini. Dan jangan lupa mungkin kalian ya ingin langsung melihat narasumber kita yang cakep ini teman Pro 2. Langsung ke TikToknya Pro 2 Sumenep boleh juga ya. Langsung komen-komen sana kalau mau nanya juga boleh. Sementara narasumber kita, guest star kita sore ini bersiap, kita nikmatin sebuah lagu dulu ya.

0: Pure FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2. Oke, balik lagi barengan Indah, Isal, dan guest star kita sore ini. Coba introduce yourself. Aduh abangku. Coba. Siapakah namamu?
1: Halo semuanya para pendengar Pro 2 RRI. Dan ini Skorwil ya kak,
0: Skorwil iya, Jawa Timur ya kak.
1: Luar biasa sekali. Jadi kenalin nama aku Rizal dari Madura, asli Sumenep, yang kemarin juga berkesempatan mengikuti bootcamp nasional sintesis KPKRI di Jakarta dan juga Bandung kak. Jadi alhamdulillah.

0: Alhamdulillah selain itu juga meraih berkesempatan untuk meraih most inspiring content di dalam konten digital campaign challenge, Kak.
1: Gitu ya.
0: Alhamdulillah.
1: Kalau sekolah-sekolah atau udah lulus?
0: Alhamdulillah kemarin lulus, Kak, tahun 2025 dari Universitas Wiraraja dari Fakultas Hukum lebih tepatnya.
1: Mantap. Hukum loh dia. coba aku ceritain sih apa ini namanya program sintesis 2026 KPK ini seperti apa sih, Rizal?
0: Tentunya sangat seru sekali ya kemarin karena banyak sekali, bukan cuman ilmu, bukan cuman relasi, tapi juga penguatan jejaring pemuda lintas daerah. Berkaitan dengan bootcamp sintesis itu sendiri, sebenarnya sintesis merupakan sinergi integritas muda Indonesia yang diselenggarakan oleh Direktorat Pembinaan Peran Serta Masyarakat Komisi Pemberantasan Korupsi atau disingkat Ditpermas KPK. Ya, ini memang tujuannya untuk membuat pemuda itu sebagai pelopor agen perubahan, dan di sana juga kami tidak hanya diajarkan, kami juga di sana diberikan relasi, pemateri-pemateri yang sangat luar biasa. Kemarin juga dari Tempo, Kak.
1: Tempo
0: Bocor Halus kemarin. Dari Greenpeace juga, terus juga dari akademisi, dari Stranas PK, Strategi Nasional Pemberantasan Korupsi. Jadi banyak hal yang bisa aku sharing di sini,
1: nanti,
0: Kak.
1: Nanti kita ulik-ulik ya dari tiap pemateri itu ya. Kayaknya Greenpeace, Bocor Halus ya kan. Ya kan, itu loh. Keren banget. Dan ini sebenarnya kamu ikut bootcamp ini itu sebenarnya motivasinya apa, Rizal?
0: Jadi motivasinya atas dasar kesadaran diri dan juga komitmen, Kak Indah. Jadi memang dari tahun 2021 memang sebelum masuk perkuliahan aku tertarik di dunia anti korupsi dan juga menanamkan nilai-nilai integritas. Jadi setelah masuk ke Fakultas Hukum baru tuh teraktualisasi. Jadi aku buat semacam KTI di tahun 2022 di
1: apa
0: tahun
1: itu KTI?
0: Karya tulis ilmiah gitu, Kak. Tapi tidak dipublikasikan dalam hal ini ya, Kak. Hanya sekadar membuat sebagai tugas akademik. Terus di tahun 2021 memang sebelumnya sudah aktif mengikuti webinar. Seperti halnya fraud control itu juga ikut, Kak. Terus lompat lagi ke tahun 2023 aktif membuat KTI juga. Itu semacam membuat salah satu judulnya adalah CDMA, Corruption, Discretion, Monopoly, and Accountability pada saat itu. Barulah di tahun 2024 mulai-mulai mengadvokasi. Jadi bikin-bikin konten yang sederhana, terus juga mudah untuk ditiru, terus juga tentunya berharap juga teman-teman pemuda juga dapat teradvokasi dan terinspirasi untuk mengkampanyekan nilai-nilai integritas dan juga anti korupsi. Terus di tahun 2025 pernah membuat skripsi juga. Skripsi ini juga tentang hukum tata negara, di mana membahas KPK, independensinya, Kak. Barulah di tahun 2026 setelah pengembangan, advokasi dan juga akademis itu tadi, berkesempatan untuk ikut bootcamp nasional sintesis KPK RI. Kemarin datanya itu 1200 pendaftar, Kak. Bahkan di dalam penyampaian

0: di form itu memang ada pertanyaan, apa sih aktivitas anti korupsi 3 tahun terakhir?
1: Yang nah, dilakukan sama calon peserta itu?
0: Karena memang berhubung dari tahun 2021, jadi mudah sekali untuk dijawabnya. Dan alhamdulillah menjadi bagian dari sintesis dari 50 peserta tersebut, dan menjadi salah satu dari Jawa Timur, dan salah satu dari dua pemuda dari Madura, dan satu-satunya dari Kabupaten Sumenep, Kaida.
1: Mantap. Kayak saya tanya dong, jangan diam, aku terus merasa aku rewel gitu.
2: Hebat ya Kak Rizal ini ya.
0: Alhamdulillah
2: ya. Sudah ngantongi kayak ini Kak.
1: Deketan-deketan mic-nya.
2: Iya Kak Rizal ini bunda sudah kayak kejujuran, sudah siap ya.
0: Siap Kak, siap.
2: Tanggung jawab dan keberanian menyuarakan cerita gitu.
0: Betul
2: kan,
0: sekali
2: intinya Kak. Gitu.
1: Betul gak ikut demo hari ini?
0: Aduh.
1: Keburu diundang berdua. Maaf ya. Itu. Dan memang Kak Rizal ini kalau boleh dibilang di kampus termasuk aktivis gak sih? Masuk ke BEM apa sih, gabung sama BEM atau ini gak sih?
0: Aku memang organisasi dulu ya Kak, organisasinya BEM dan juga radio kebetulan Kak pada saat itu juga.
1: Radio Unija.
0: Unija.
1: Oke, and then
0: ya memang aktifnya memang di akademis ya Kak, lebih ke edukasi, jadi sosialisasi ya gitu-gitu sih. Aktivitasnya memang di akademis, di edukasi gitu. Yeah. Jadi kalau untuk demo sepertinya belum sih untuk
1: saya. Enggak pernah demo kan dulu BEM?
0: Belum sih. BEM. Belum.
1: Jangan, nanti kena tangkap Pak Pol. Dan kalau rusuh, kalau enggak ya enggak. Menyuarakan aspirasi kan.
0: Betul sekali.
1: Oke. Okay.
2: Intinya yang positif aja gitu.
1: Betul sekali. Oh betul. Itu BTW bootcampnya berlangsung berapa lama?
0: Dari bulan Juli kemarin di tanggal 20 sampai 24, sekitar 4 hari cuman.
1: 4 hari?
0: 4 hari, tapi banyak sekali materi yang kita dapatkan dengan latar belakang ahli yang berbeda-beda gitu Kak.
1: Gitu, itu secara garis besar apa aja yang didapat materi di sana? 4 hari loh ini, cukup singkat.
0: Singkat,
1: tapi
0: padat.
1: Tapi capek.
0: Tapi berdampak gitu, berpengaruh
1: gitu ya.
0: Iya.
1: Oh iya, coba-coba aku dikasih tahu kira-kira apa aja materi yang dikasih selama 4 hari itu, garis besarnya aja.
0: Banyak ya Kak, salah satu di antaranya ada citizen journalism, itu dari Tempo kalau tidak salah, terus juga dari Stranas PK. Terus juga kemarin pas Bimtek, ini pas pendaftaran masih, itu dari GIZ, itu semacam BUMN-nya Jerman yang bekerja sama dengan Indonesia, yang pada saat itu juga berkesempatan untuk menjadi pemateri pada saat Bimtek, bimbingan teknis itu. Terus kalau untuk yang kemarin memang banyak ya pematerinya, dan salah satunya yang aku sebutkan tadi dari Tempo, terus juga dari Greenpeace yang aktif di bidang lingkungan itu Pak, lingkungan. Terus juga salah satu di antaranya juga dari Stranas PK. Jadi banyak hal yang bisa aku share terkait dengan hal ini, termasuk juga anti korupsi itu sendiri.
1: Oke. Semuanya tentang korupsi. Itu bisa di ini enggak sih satu-satu enggak sih bisa kita fun fact-nya seperti nih korupsi di Indonesia misalnya.
0: Oke. Okay. Karena kemarin memang fokusnya Greenpeace ke lingkungan.
1: Iya, betul.
0: Jadi fokus mereka adalah berkaitan dengan kerusakan lingkungan yang ditimbulkan gitu ya. Apa saja sih, di mana lokasinya, terus seperti apa impact-nya. Memang salah satu di antaranya bisa dikaitkan dengan korupsi di sektor SDA, Kak, sumber daya alam. Lalu aku coba lihat perhatikan pematerinya. Terus juga pematerinya memang implikasinya itu sangat luar biasa sekali, bahkan hewan-hewan di sana tidak punya rumah gitu Kak, di fotonya itu. Terus kayak kurasa kayak manusia tuh bingung gitu Kak, gambar hewannya. Terus juga sumber daya hayatinya juga habis dibabat kemarin di fotonya itu yang ditampilkan.
1: Itu kaitan dengan korupsinya di mana?
0: Di sektor sumber daya alamnya. Jadi semacam ada mungkin korporasi kita sebutnya ataupun sektor swasta, dan juga ya kita sebut dengan oknum di sini ya, karena kita tidak menjurnalisir. Ya di sana di dalam korupsi SDA-nya biasanya di hutan gitu Kak, di lahan-lahan yang memang strategis biasanya, ataupun lahan-lahan yang memang memiliki potensi sumber daya alamnya, termasuk juga implikasinya ke daerah-daerah lain ataupun tempat-tempat yang memang berdekatan dengan yang dilakukan dalam hal korporasi ataupun perusahaan tersebut gitu Kak.
1: Gitu. Tapi pada akhirnya bootcamp ini apa maksudnya sesuai nggak dengan ekspektasi awal kamu?
0: Sangat sesuai sekali Kak, karena karena pada awalnya memang kupikir kan wah ke Jakarta nih, ini pertama kali ku ke Jakarta, Kak. Jadi melihat kota metropolitan dengan orang-orang memang antusias di bidang anti korupsi, itu suatu kehormatan dan juga suatu kebanggaan. Jadi ku bisa bawa nama Sumenep, ku bisa bawa nama Madura gitu ya, Kak. Lalu bertemu dengan teman-teman di sana, wah kita aktif saling mungkin berdebat satu sama lain, tapi berdebatnya di sini berdebat keilmuan gitu ya, Kak.
1: Sangat gitu ya.
0: Betul sekali, Kak. Sangat fun so far.
1: Sangat fun so far, you know. Tapi kalau misalnya apa namanya, kan diajari juga, bukan diajari sih, maksudnya ada kegiatan diskus gitu dengan ini setelah apa setiap hari itu kayak gitu, apa materi terus habis diskus materi, diskus lagi atau gimana?
0: Betul sekali. Jadi setiap harinya memang repetitif tapi dengan kegiatan yang hampir sama ya, Kak, tapi dengan pemateri yang berbeda-beda. Jadi pagi hari kita udah siap-siap tuh bangun tidur. Kita dikasih sarapan, baru itu kita materi langsung. Materi sambil diskus, baru itu break sejenak. Di siang hari itu, baru itu kita lanjut materi lagi. Nah, memang ada beberapa lokasi yang kita kunjungi, Kak. Tidak hanya di Jakarta. Kalau boleh cerita sedikit dari awal ini, Kak.
1: Boleh, boleh.
0: Jadi
1: banyak juga, Pak.
0: Dari awal kan memang tujuannya itu ke 4 lokasi. Di awal ke Jakarta Pusat, tepatnya di Setialan, Lembaga Administrasi Negara. Itu kita banyak sekali dikasih kegiatan di sana. Terus setelah itu kunjungan ke Rupa Basan. Rupa Basan ini semacam rumah penyimpanan sitaan aset negara, benda sitaan negara gitu. Banyak sekali aset-aset koruptor yang disita di sana. Kemarin kulihat ada mobil, ada motor, terus juga ada semacam tas-tas bagi perempuan yang mungkin suka
1: ya. Itu baru dilalang juga kan ya?
0: Itu
1: beberapa bulan lalu ya kayaknya itu yang rame.
0: Itu salah satunya. Terus kita ke pusat studi SCLC KPK, Corruption Learning Center-nya itu, Kak. Terus kita ke Gedung Merah Putih, tepatnya di Jakarta Selatan. Lalu itu kita ke Bandung. Ke Bandung kita ke Bapekom PU, Perumahan Umum. Lalu kita kunjungan juga ke komunitas namanya Komunitas Cela-Cela Langit. Ini semacam komunitas, Kak, yang memang berfokus di seni dan juga budaya. Wah, itu seru tuh di sana, Kak.
1: Gimana tuh? Karena kaitannya dengan yang kalian pelajari tuh.
0: Nah, itu ya, dia. Kan? Karena ternyata dalam mengedukasi anti korupsi itu tidak hanya berbau dengan hal-hal yang sifatnya formal, tapi juga dengan seni, dengan budaya itu juga bisa diaktualisasikan melalui hal tersebut sebagai media. Kemarin juga disuguhkan oleh penampilan talent-talent di sana, itu kayak mini drama, terus juga atraksi, terus juga puisi, Kak. Lalu karena kami memang di awal di dalam buku panduan itu harus menampilkan semacam seni juga, performance, jadi kami menampilkan tuh di kelompok 3 dan kebetulan juga menang juga, Kak. Sebagai kelompok terbaik kalau tidak salah namanya itu.
1: Itu padahal persiapannya udah minim banget ya.
0: Minim banget.
1: Dapat ini.
0: Alhamdulillah sih.
1: Keren itu. Terus selama bootcamp, pengalaman apa saja yang didapatkan oleh seorang Rizal untuk apa namanya ya, scale up-nya kamu gitu?
0: Banyak sekali, Kak. Salah satu di antaranya ternyata pemahamannya sejauh ini yang kupahami itu masih perlu ditingkatkan karena masih muda mungkin.
1: Pemahaman tentang korupsinya sendiri.
0: Pemahaman ya? Tentang korupsi dan juga ku mulai menyadari bahwasannya mengantisipasi korupsi itu perlu langkah yang namanya kolaborasi. Jadi tidak hanya satu pihak tetapi melibatkan pihak lain. Nah, pemuda di sini sebagai sektor

0: adil dan juga disiplin. Nah, baru itu kakak kerja keras. Jadi salah satu diantaranya itu yang kami dapatkan, ternyata memang sudah aktif disuarakan oleh kakak-kakak KPK yang ada di sana. Dan tentunya dari hal ini menjadi pengalaman baru juga teman-teman yang memang sudah dari berbagai latar belakang tuh kak. Ada yang dari advokat juga.
1: Oh, emang sudah sebagai advokat ikut ada yang bootcamp ini.
0: Betul sekali. Terus juga ada yang dari dosen juga kak.
1: Kamu nggak kebanting?
0: Dikit lah.
1: Aduh, ternyata dia udah jagoan.
0: Gimana? Karena ada yang dari SMA juga kak. Satu itu dari mana kemarin? Mana? Kalau nggak salah dari timur kemarin. Itu satu orang dari timur dan dia dari SMA masih. Dan ada yang berkuliah juga, mahasiswa gitu kak. Jadi memang dari berbagai latar belakang profesi.
1: Gimana kamu beradaptasi dengan yang ya yang lebih tinggi yang terutama apa kayak dosen, avokat dan
0: ya izin bang gitu.
1: Abang, correct me if I'm wrong gitu ya kan. Seru ya.
0: Seru.
1: Itu. Dan ya teman pro 2 mungkin kamu ingin berinteraksi dengan Hairul benar nggak sih?
0: Bener,
1: Kak Rizal aja lah panggilnya, Kak Rizal. Siap. Nah, kamu langsung ke ini apa namanya TikToknya Pro 2 Sumenep ya. Mungkin kamu yang sekarang lagi jalan di Malang, di Jember, di Surabaya, Madiun dan Surabaya. Bener ya? Langsung aja buka Pro 2-nya, TikTok Pro 2-nya Sumenep. Itu teman Pro 2 langsung ngobrol sama Kak Rizal gitu. Mau nanya korupsi atau gimana, yang sudah korupsi mau nanya Kak Rizal boleh. Mau cara tobatnya gitu. Tapi nanti ya kita akan bacakan kalau kamu ngerespon ingin apa interaksi sama Kak Rizal. Tungguin sesaat lagi.

kunjungi dan daftarkan dirimu melalui website bintangradio.rri.id sekarang juga. Informasi lebih lanjut hubungi 0896 0416 0438. Bintang Radio RRI Sumenep, saatnya suaramu didengar, saatnya jadi bintang. Yeah.

0: Nuri, dari tadi kakak nyapu sendiri loh. Kamu cuma duduk nonton. Enak banget ya.
1: Iya kak, bukannya ini bagian kakak ya minggu ini. Kan sudah ada jadwalnya kak.
0: Ya iya. Ya, tapi rumah ini kan tanggung jawab kita bersama. Masa iya kakak kerja sendiri?
1: Ya sih. Tapi kak, kan Nuri gak jago bersih-bersih.
0: Lah, siapa juga yang jago dari lahir? Yuk, bantu angkat karpet aja. Ringan kok, gak susah.
1: Oke deh, tapi abis ini kakak temenin Nuri nonton kartun ya. Oke, deal?
0: Deal. Tapi jangan lupa, bantu beresin meja juga. Biar kamu makin keren, bukan cuma di game, tapi juga di rumah.

0: Oke, Lemah Pro 2 masih barengan Indah
1: dan Izal ya di Sore Ceria
0: dan Kak Rizal, teman.
2: Halo.
0: Sebagai peserta bootcamp nasional sintesis 2026 by KPKRI. Aduh. Kak Rizal, lanjut lagi ya, kita ngobrol ya.
2: Siap, Kak.
0: Apa yang Kak Rizal ini, apa maksudnya yang diperoleh lebih banyak? Cara berpikir, cara kerja, atau yang lainnya nih? Dari bootcamp sintesis ini, Kak Rizal?
2: Ya, tentunya juga penguatan lintas jejaring daerah kepemudaan gitu, Kak. Karena seperti yang ku bilang tadi, banyak sekali teman-teman yang memang dari latar belakang yang berbeda-beda. Dari yang dosen, terus pengacara, akademisi, termasuk juga teman-teman dari SMA, satu orang gitu, teman-teman mahasiswa memang banyak. Jadi ini yang menyadarkan bahwasannya untuk memberantas korupsi tidak satu orang, tapi juga melibatkan banyak orang di sini, Kak. Gitu, Kak.
0: Ya, oke. Kak Rizal.
1: Tapi Kak Rizal boleh tanya juga nih, menurut Kak Rizal itu kompetensi apa nih yang paling penting dimiliki sama anak muda ya, khususnya Kak Rizal, kalau bicara ini soal integritas dan anti korupsi.
2: Siap, Kak. Karena memang ada 9 nilai, jadi kurasa memang 9-9-nya itu penting sekali, Kak, untuk diterapkan sehari-hari. Jadi iya, baik itu tanggung jawab, baik itu mandiri, terus juga sederhana. Sederhana mungkin bisa kita artikan berpenampilan mungkin ya, Kak. Ya. Ataupun bertutur.
0: Istrinya yang pejabat-pejabat, istrinya harus sederhana. Yang kasih mereka

kunjungi dan daftarkan dirimu melalui website bintangradio.rri.id sekarang juga. Informasi lebih lanjut hubungi 0896 0416 0438. Bintang Radio RRI Sumenep. Saatnya suaramu didengar, saatnya jadi bintang.

0: Nuri, dari tadi kakak nyapu sendiri loh. Kamu cuma duduk nonton. Enak banget ya.
1: Iya kak, bukannya ini bagian kakak ya minggu ini? Kan sudah ada jadwalnya kak.
0: Ya iya, tapi rumah ini kan tanggung jawab kita bersama. Masa iya kakak kerja sendiri?
1: Ya sih. Tapi kak, kan Nuri gak jago bersih-bersih.
0: Lah, siapa juga yang jago dari lahir? Yuk, bantu angkat karpet aja. Ringan kok, gak susah.
1: Oke deh, tapi abis ini kakak temenin Nuri nonton kartun ya. Oke, deal?
0: Deal. Tapi jangan lupa, bantu beresin meja juga. Biar kamu makin keren, bukan cuma di game, tapi juga di rumah.

0: Oke, Lama Pro 2 masih barengan Indah
1: dan Izal ya di
0: dan
1: Sorry
0: juga dan Kak Rizal, teman.
2: Halo.
0: Sebagai peserta bootcamp nasional
1: Sintesis
0: 2026 by KPKRI. Aduh. Kak Rizal, lanjut lagi ya, kita ngobrol ya.
2: Siap kak.
0: Apa yang Kak Rizal ini, apa maksudnya yang diperoleh lebih banyak, cara berpikir, cara kerja, atau yang lainnya nih dari bootcamp Sintesis ini, Kak Rizal?
2: Ya, tentunya juga penguatan lintas jejaring daerah kepemudaan gitu, Kak. Karena seperti yang ku bilang tadi, banyak sekali teman-teman yang memang dari latar belakang yang berbeda-beda. Dari yang dosen, terus pengacara, akademisi, termasuk juga teman-teman dari SMA, satu orang gitu, teman-teman mahasiswa, memang banyak. Jadi ini yang menyadarkan bahwasannya untuk memberantas korupsi tidak satu orang, tapi juga melibatkan banyak orang di sini, Kak. Gitu, Kak.
0: Ya, oke. Kak Rizal.
1: Tapi Kak Rizal boleh tanya juga nih, menurut
2: siap,
1: Kak Rizal itu kompetensi apa nih yang paling penting dimiliki sama anak muda ya, khususnya Kak Rizal, kalau bicara ini soal integritas dan anti korupsi?
2: Siap, Kak. Karena memang ada 9 nilai, jadi kurasa memang 9-9-nya itu penting sekali, Kak, untuk diterapkan sehari-hari. Jadi
0: ya,
2: iya, baik itu tanggung jawab, baik itu mandiri, terus juga sederhana. Sederhana mungkin bisa kita artikan berpenampilan mungkin ya, Kak.
0: Ya.
2: Ataupun bertutur.
0: Istrinya yang pejabat-pejabat, istrinya harus sederhana. Yang kasih mereka, Kak Rizal. Soalnya kemarin yang apa yang

kunjungi dan daftarkan dirimu melalui website bintangradio.rri.id sekarang juga. Informasi lebih lanjut hubungi 0896 0416 0438. Bintang Radio RRI Sumenep, saatnya suaramu didengar, saatnya jadi bintang.

0: Nuri, dari tadi kakak nyapu sendiri loh. Kamu cuma duduk nonton. Enak banget ya.
1: Iya kak, bukannya ini bagian kakak ya minggu ini. Kan sudah ada jadwalnya kak.
0: Ya iya, tapi rumah ini kan tanggung jawab kita bersama. Masa iya kakak kerja sendiri?
1: Ya sih. Tapi kak, kan Nuri gak jago bersih-bersih.
0: Lah, siapa juga yang jago dari lahir? Yuk, bantu angkat karpet aja. Ringan kok, gak susah.
1: Oke deh, tapi abis ini kakak temenin Nuri nonton kartun ya. Oke, deal?
0: Deal. Tapi jangan lupa, bantu beresin meja juga. Biar kamu makin keren. Bukan cuma di game, tapi juga di rumah.

0: Pro 2 masih barengan Indah
1: dan Izal ya di
0: dan
1: Story
0: juga Trian, dan Kak Rizal teman.
2: Halo.
0: Sebagai peserta bootcamp nasional sintesis 2026 by KPKRI. Aduh. Kak Rizal lanjut lagi ya, kita ngobrol ya.
2: Siap Kak.
0: Apa yang Kak Rizal ini, apa maksudnya yang diperoleh lebih banyak? Cara berpikir, cara kerja, atau yang lainnya nih? Dari bootcamp sintesis ini, Kak Rizal.
2: Ya, tentunya juga penguatan lintas jejaring daerah kepemudaan gitu Kak. Karena seperti yang ku bilang tadi, banyak sekali teman-teman yang memang dari latar belakang yang berbeda-beda. Dari yang dosen, terus pengacara, akademisi, termasuk juga teman-teman dari SMA, satu orang gitu, teman-teman mahasiswa memang banyak. Jadi ini yang menyadarkan bahwasannya untuk memberantas korupsi tidak satu orang, tapi juga melibatkan banyak orang di sini Kak. Gitu Kak.
0: Ya, oke. Okay. Ada yang
1: mau tanya enggak,
0: Kak Rizal?
1: Tapi Kak Rizal boleh tanya juga nih, menurut
2: siap,
1: Kak Rizal itu kompetensi apa nih yang paling penting dimiliki sama anak muda ya, khususnya Kak Rizal kalau bicara ini soal integritas dan anti korupsi.
2: Siap Kak. Karena memang ada 9 nilai, jadi kurasa memang 9-9-nya itu penting sekali Kak untuk diterapkan sehari-hari. Jadi iya, baik itu tanggung jawab, baik itu mandiri, terus juga sederhana. Sederhana mungkin bisa kita artikan berpenampilan mungkin ya Kak. Ya. Ataupun bertutur.
0: Istrinya yang pejabat-pejabat, istrinya harus sederhana. Yang pasti mereka, soalnya kemarin yang

kunjungi dan daftarkan dirimu melalui website bintangradio.rri.id sekarang juga. Informasi lebih lanjut hubungi 0896 0416 0438. Bintang Radio RRI Sumenep. Saatnya suaramu didengar, saatnya jadi bintang.

0: Nuri, dari tadi kakak nyapu sendiri loh. Kamu cuma duduk nonton. Enak banget ya.
1: Iya kak, bukannya ini bagian kakak ya minggu ini? Kan sudah ada jadwalnya kak.
0: Iya, tapi rumah ini kan tanggung jawab kita bersama. Masa iya kakak kerja sendiri?
1: Iya sih. Tapi kak, kan Nuri gak jago bersih-bersih.
0: Lah, siapa juga yang jago dari lahir? Yuk, bantu angkat karpet aja. Ringan kok, gak susah.
1: Oke deh, tapi abis ini kakak temenin Nuri nonton kartun ya. Oke, deal?
0: Deal. Tapi jangan lupa, bantu beresin meja juga. Biar kamu makin keren, bukan cuma di game, tapi juga di rumah.

0: Oke, Lemah Pro 2 masih barengan Indah
1: dan Izal ya di
0: dan
1: Sorry
0: juga dan Kak Rizal, teman.
2: Halo.
0: Sebagai peserta bootcamp nasional sintesis 2026 by KPKRI. Aduh. Kak Rizal lanjut lagi ya, kita ngobrol ya.
2: Siap, Kak.
0: Apa yang Kak Rizal ini, apa maksudnya yang diperoleh lebih banyak? Cara berpikir, cara kerja, atau yang lainnya nih? Dari bootcamp sintesis ini, Kak Rizal?
2: Ya, tentunya juga penguatan lintas jejaring daerah kepemudaan gitu, Kak. Karena seperti yang ku bilang tadi, banyak sekali teman-teman yang memang dari latar belakang yang berbeda-beda. Dari yang dosen, terus pengacara, akademisi, termasuk juga teman-teman dari SMA, satu orang gitu, teman-teman mahasiswa, memang banyak. Jadi ini yang menyadarkan bahwasannya untuk memberantas korupsi tidak satu orang, tapi juga melibatkan banyak orang di sini, Kak. Gitu, Kak.
0: Ya, oke. Kak Rizal.
1: Tapi Kak Rizal boleh tanya juga nih, menurut
2: siap,
1: Kak Rizal itu kompetensi apa nih yang paling penting dimiliki sama anak muda ya, khususnya Kak Rizal, kalau bicara ini soal integritas dan anti korupsi.
2: Siap, Kak. Karena memang ada 9 nilai, jadi kurasa memang 9-9-nya itu penting sekali, Kak, untuk diterapkan sehari-hari. Jadi
0: ya,
2: iya, baik itu tanggung jawab, baik itu mandiri, terus juga sederhana. Sederhana mungkin bisa kita artikan berpenampilan mungkin ya, Kak.
0: Ya.
2: Ataupun bertutur.
0: Istrinya yang pejabat-pejabat, istrinya harus sederhana. Yang versi mereka enggak bisa. Soalnya kemarin yang
3: kunjungi dan daftarkan dirimu melalui website bintangradio.rri.id sekarang juga. Informasi lebih lanjut hubungi 0896.
0: Langsung ya, nunjuk ya, aku nih, biar nih. Mumpung ada orang yang gak jalan gitu kan.
4: Emang masuk korupsi waktu ya, Kak?
2: Korupsi waktu gitu, Kak.
4: Beberapa detik, apalagi berjam gitu.
0: Mahasiswa tolong ya, kalau lagi laprak jangan nyontek-nyontek. Paya gimana sih? Itu. Kadang, sorry to say ya, kan teman-teman aktivis yang suka demo, yang suka demo-demo itu, katanya pada akhirnya alumninya juga korup, Kak Rizal. Mana tuh pendapatmu?
2: Memang mungkin oknum. Jadi tidak semua memang yang aktivis aktif di demo itu melakukan tindakan yang serupa.
0: Iya.
2: Jadi ibarat kata kemarin demo lalu jadi pejabat korupsi lagi dia. Nah, ini kan lingkaran namanya. Tapi tidak seperti sedemikian. Tidak semua mahasiswa, tidak semua aktivis demonstran gitu ya, melakukan tindakan serupa. Ada juga yang baik, memang tulus hatinya untuk menyampaikan aspirasi, karena ini termasuk ke dalam demokrasi juga, Kak. Demokrasi juga. Demokrasi bagaimana cara kita menyampaikan sesuatu kepada pemerintah ataupun penguasa yang berkuasa pada saat itu, ataupun pihak yang memiliki otoritas, agar bagaimana caranya suara kami didengar. Ya, sederhananya seperti itu, Kak. Jadi tidak semua
4: oknum ya.
0: Iya.
4: Jadi benar kayaknya.
0: Soalnya aku dengar dari Kak Farida katanya, Allah itu suka demo dulu, demo ya kan. Tahu dia sih katanya.
4: Padahal dulu pernah berjuang untuk ini ya, suara.
0: Iya. Suarakan anti korupsi juga.
4: Tapi kembali kata Kak Rizal tadi, pertama yang ngomong Kak Rizal tadi Kak Indah,
0: iya.
4: Karena ada kesempatan.
0: Iya. Itu dia teman Pro 2 ya. Mungkin kalian ngomongin korupsi mulu enggak hatam-hatam nih. Ya memang karena harus dia edukasikan terus ya, Kak.
2: Benar sekali, harus terus disuarakan.
0: Harus disuarakan supaya kita yang muda-muda ini aware gitu.
2: Benar sekali.
0: Enggak habis-habis memang. Karena mungkin kalau kata orang-orang Indonesia itu dirusak karakternya oleh penjajah melalui korupsi ini, iya nggak, Kak Rizal?
2: Bisa jadi.
0: Kalau dari historinya seperti itu, makanya alhasil ya kita ya yang harus menumpas kejahatan korupsi. Tawa kayak Isal.
4: Betul juga sih, salah satunya kayak sore hari ini perwakilan dari generasi muda Kak Rizal contohnya.
0: Ya ini gitu kan. Bisa sharing-sharing nanti,
4: nah,
0: Kak Rizal
4: gitu.
0: Ya kan. ke depan dikit lagi loh kak. Oke, kita serius lagi kak. Kak Rizal kan udah alumni nih, alumni bootcamp sintesis nih, nanti ke depan atau yang sudah running portonya apa, projectnya
2: di dalam penyelenggaraan ini? Salah satu syarat yang kita harus applied gitu kak, penuhi, ada yang namanya rencana aksi. Jadi aksi ini jangan dimaknai semacam-macam ya kak, tapi rencana aksi, aksi apa sih yang akan kamu lakukan setelah bootcamp ini? Nah aku pilih gerakan edukasi. Jadi mengedukasi teman-teman pemuda, karena pemuda ini memiliki peran aktif ya kak. Bahkan kalau kita berbicara di dalam peraturan Undang-Undang nomor 40 tahun 2009 tentang kepemudaan, di sana kan sudah dijelaskan tuh, pemuda memang memiliki peran aktif dalam pembangunan juga gitu kan. Kurasa dengan menyasar pemuda ini akan lebih efektif gerakan edukasi ini. Jadi ku mencanangkan namanya Kesatuan Aksi Wujudkan Integritas Lokal. Namanya Kawal. Mungkin di sana akan ada banyak kawal, tapi kawal ini Kesatuan Aksi Wujudkan Integritas Lokal. Semacam gerakan edukasi yang mengajak pemuda agar bagaimana caranya tidak hanya tahu ataupun berpengetahuan tentang anti korupsi, tapi juga menginternalisasikan nilai-nilai integritas yang 9 tadi itu, Jumat bersepeda kakak. Dan ada 3 hal yang aku canangkan di dalam kawal tersebut kak. Yang pertama ada yang namanya digital campaign, kawal digital, namanya kawal digital integritas gitu, kawal integritas digital. Ini semacam membuat suatu video pendek yang sederhana, mudah dimengerti dan juga tapi berkelanjutan. Yang kedua ada yang namanya kawal go to school, kawal pergi ke sekolah gitu. Jadi kami ke sekolah-sekolah, karena berhubung ini masih terbentuk ya kak, untuk melakukan sosialisasi tentang anti korupsi dan juga integritas. Dan yang ketiga ada yang namanya kawal lingkungan sekitar, kawal lingkar. Ini bentuknya semacam diskusi. Jadi tidak hanya di dalam lingkup Kabupaten Sumenep saja, mungkin juga kita bisa narik dari luar saja untuk memberikan sudut pandang terhadap korupsi ataupun integritas itu tadi kak. Jadi tiga-tiganya ini memang tujuannya untuk gerakan edukasi.
0: Kan nggak mungkin sendirian kan kerja
2: di kawal ini. Sendiri.
0: Udah ada timnya.
2: Sejauh ini untuk tim tidak disebut tim, tapi ya semacam teman-teman lama lah kak, teman-teman lama yang ku ajak dan sekarang masih belum ada konfirmasinya. Ya semoga saja nanti teman-teman juga bisa lah. Untuk yang join ini bisa juga sebenarnya, karena volunteeran, sukarelawan. Jadi kami tidak mau untuk dibayar, kami juga tidak meminta bayaran, tapi sukarela, kami sukarela. Jadi manakala ada sekolah yang mau mengundang, silakan saja, silakan saja. Dan emailnya juga ataupun melalui Instagram saya at Rizal Hoirul itu tadi, langsung saja di DM kita atur jadwalnya, manakala tepat berkesempatan, jadi kami akan mengunjungi. Jadi semuanya gratis, free, tidak mengut biaya. Dan aku pun juga tidak terafiliasi oleh politik tertentu ataupun komunitas, tidak. Free, memang tujuannya murni untuk edukasi, dan kalaupun disebut dengan afiliasi ya dengan KPK, dengan sintesis tadi. Kira-kira gitu.
0: Udah ada yang running apa masih gimana?
2: Yang running sejauh ini Ghost satu. Ya itu bukan, yang digital campaign challenge. Yang satu, yang Ghost to School masih MOU ke sekolah-sekolah itu.
0: Gimana Kak Rizal mengkomunikasikan agar proposnya itu bisa goal? Nah kan susah kan? Pak sorry pak, aku disuruh KPK nih ada suratnya. Nah enak tuh masuk kan?
2: Kaget itu.
0: Iya pak diterima. Gitu. Tapi kalau Kak Rizal gimana anunya, apa namanya? Apa? Pak, sorry,
2: mengkoordinasikannya
0: pak.
2: Gitu.
0: Backingan pusat pak terima loh, kalau enggak.
2: Memang sebelum-sebelumnya kan pas masih mahasiswa aku memang sibuk untuk sosialisasi. Kebetulan juga ada semacam tim sosialisasi pada saat itu. Ini di luar fakultas ya kak. Memang tujuannya untuk mensosialisasikan pada saat itu perlindungan terhadap kekerasan seksual perempuan dan juga anak. Karena memang koordinasinya sudah ada sebelumnya, jadi kurasa ini akan lebih mudah dan juga lebih efektif. Bapak tahu saya kan yang kemarin sosialisasi tidak asing gitu kak. Jadi mungkin akan lebih mudah, karena kemarin juga sempat kontak-kontak juga sama teman-teman yang ada di sekolah. Dan responnya oke kak, masih dikoordinasikan. Jadi senang juga kok. Akhirnya bisa.
0: Jangan-jangan ini bapak gurunya takut, aduh nanti anak didik kita jadi ini loh, jadi mulai korupsi abis kita. Enggak ya, bapak guru semuanya itu clean, enggak main korupsi-korupsi ya. Oke, Kak Rizal, waktu kita terbatas banget. Kak Rizal, apa sih pesan-pesan Kak Rizal, apa ya harapannya Kak Rizal itu untuk orang-orang yang melakukan korupsi? Kalau kita mah udah anti, sah. Ya, kan yang melakukan ya, Kak Kalisa apa?
2: Orang-orang yang melakukan korupsi dan juga pemuda gitu ya Kak, yeah. Agar generasi selanjutnya tidak korupsi lagi gitu ya.
0: Everybody pokoknya yang melakukan korupsi nih, dengerin apa kata Kak Rizal di teman berdua.
2: Satu kata untuk para koruptor, bertobatlah. Bertobat. Lalu untuk para pemuda, disadari teman-teman, kita semuanya masih muda, kita generasi penerus bangsa, ya. Ada yang namanya Indonesia Emas 2045, dan kita harus tetap memperjuangkan hal tersebut. Jangan patah semangat dengan cara bagaimana menginternalisasikan nilai-nilai integritas, Jumat bersepeda kakak, dan anti korupsi. Setidaknya dimulai dari diri sendiri, kebiasaan sehari-hari menentukan kebiasaan yang terus berulang, menjadikan itu karakter diri. Maka rasa-rasanya dengan berintegritas, seperti halnya tadi, jujur, bertanggung jawab, tidak nyontek, gitu ya Kak. Terus juga tidak datang telat, ya. Itu salah satu bentuk-bentuk yang harus kita hindari. Dan tentunya dalam hal ini, jangan lupa untuk tetap semangat dan tetap membiasakan yang benar, ya. Jangan membenarkan yang biasa, ya. Gitu Kak.
0: Teman-teman berdua, ih keren lah ya Kak Rizal, kapan dibuka bootcamp Sintesis lagi ini? Biar sebelah saya ikutan ya. Kalau pegawai boleh kan?
2: Usianya dari 17 atau 18 tahun sampai 30 tahun Kak. Oh, iya. Jadi kategori pemuda ya.
0: Masuk. Kapan tuh diadakan paketnya?
2: Mungkin ya kalau misalkan secara ini apa namanya track record kan 2025 juga ada. 2026 juga ada. Kemungkinan 2027, kemungkinan sih.
0: Enggak ada batch kedua tahun 2026 gitu ya. Ada,
2: ya. Satu tahun sekali kayaknya Kak.
0: Sayang ya. Iya sih.
4: Jadi kalau 2027 sudah lihat umur.
0: Sudah tahun guys. Ya udah. Ya udah Kak Rizal.
2: Siap Kak.
0: Thank you banget loh kita.
2: Sama-sama, makasih banyak Kak.
0: Dapat insight banyak dari alumni-nya Sintesis 2026 by KPK.
2: Alhamdulillah.
0: Ini dari Hoirul Rizal 92 yang memang di apa namanya? Di latar belakangnya yang beliaunya ini aktivis di sekitaran itu juga. Ya. Jadi wah keren lah. Gimana Kak Isal?
4: Ya,
0: ada pertanyaan lagi enggak atau?
4: Enggak, sudah.
2: Tapi sebelumnya makasih banyak Kak. Ini kesempatan kali pertama aku ke RRI, ke Pro 2. Ternyata luar biasa sekali di sini. Dan menjadi suatu kehormatan juga duduk di sini. Biasanya orang-orang hebat, berprestasi. Dan sekarang aku duduk di sini, Alhamdulillah.
0: Berprestasi juga berarti.
2: Alhamdulillah.
0: Next, ke depan kita bisa ada join-join lah. Kan Kak Rizal udah apa namanya kompetensi nih di apa namanya edukasi korupsi. Mungkin Pro 2 nanti akan ada program-program yang make Kak Rizal.
2: Siap, siap. Make. Dengan senang hati, dengan senang hati.
4: Apa dikawal kapal itu?
0: Iya, dikawal.
2: Boleh,
0: nanti
2: boleh, boleh. Siap.
0: Oke. Okay, itu teman Pro 2, kamu yang dengerin Pro 2 Jember, Surabaya, Madiun, Malang. Dan Sumenep juga. Bintang tamu kita sore ini luar biasa keren ya, teman Pro 2. Jadikan budaya anti korupsi itu dari dirimu sendiri deh. Jangan ini orang lain dulu kalau kamu sendiri. Kayak gitu ya Kak Rizal ya.
2: Benar sekali
0: ya. Ya udah, Indah dan Isa pamit undur diri dari ruang dengar kamu teman Pro 2. Ciao.
3: Baru aja kamu ikuti Sore Ceria Berjaringan Korwil 10 Jawa Timur. Sampai jumpa di Sore Ceria Berjaringan berikutnya.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Tapak Sejarah. Masjid-masjid tua di Kota Madiun. Di kota yang memiliki julukan Kota Pendekar ini, terdapat sejumlah masjid yang usianya sangat tua alias kuno dan syarat akan sejarah. Masjid Besar Kuno Taman menjadi salah satu masjid tertua di Kota Madiun yang memiliki arsitektur Jawa dan dibangun tahun 1754 oleh Ki Ageng Misbah. Nama lain dari masjid ini adalah Masjid Donopuro yang terletak di Jalan Asahan. Nuansa masa lalu masih terasa kental di Masjid Donopuro dan dapat dilihat dari bagian utama masjid yang masih asli. Baik itu empat yang utama, jendela, pintu, begitu pula dengan atapnya yang bergaya khas joglo. Masjid lain di Kota Madiun adalah Masjid Agung Baitul Hakim, diperkirakan dibangun pada zaman kolonial Belanda pada saat dipimpin oleh Ronggo Jumeno, yaitu sekitar tahun 1830-an Masehi. Akan tetapi, renovasi secara besar dimulai pada tahun 2002. Pada tahun 2011, renovasi terakhir dilakukan dengan menambah luas rambi masjid dan membangun kubah serta menara. Masjid Agung Baitul Hakim atau disebut Masjid Agung Madiun adalah masjid terbesar di Kota Pendekar, terletak di Jalan Alun-Alun Barat. Ciri yang mudah dilihat adalah dominasi warna biru pada masjidnya dan 5 kubah besar. Selain itu, ada menara tinggi menjulang di setiap sudut bangunan masjid, serta satu menara besar yang tingginya sekitar 25 meter ada di sebelah utara pintu gerbang.
2: Tapak Sejarah.

0: meminta kepada Tuhan untuk menyingkirkan penderitaanku. Tapi Tuhan menjawab, tidak, itu bukan untuk kusingkirkan, tapi agar kau mengalahkannya. Aku meminta kepada Tuhan untuk menyempurnakan kecacatanku. Tuhan menjawab, tidak, jiwa adalah sempurna, badan hanyalah sementara. Aku meminta kepada Tuhan untuk menghadiahkanku kesabaran. Tuhan menjawab, tidak, kesabaran adalah hasil dari kesulitan. Itu tidak dihadiahkan, itu harus dipelajari. Aku meminta kepada Tuhan untuk memberiku kebahagiaan. Tuhan menjawab, tidak, aku memberimu keberkahan. Kebahagiaan adalah tergantung padamu. Aku meminta kepada Tuhan untuk menjauhkan penderitaan. Tuhan menjawab, tidak, penderitaan menjauhkanmu dari perhatian duniawi dan membawamu mendekat padaku. Aku meminta kepada Tuhan segala hal sehingga aku dapat menikmati hidup. Tapi Tuhan menjawab, tidak, aku akan memberimu hidup sehingga kau dapat menikmati segala hal. Aku meminta kepada Tuhan membantuku mengasihi orang lain seperti ia mengasihiku. Tuhan menjawab, hari ini adalah milikmu, jangan sia-siakan. Bagi dunia, engkau mungkin hanyalah seseorang. Tetapi bagi seseorang, engkau mungkin dunianya.
1: RRI.co.id

Pukul 17 lebihnya 58 menit, aku mesti tuntaskan kebersamaan kita ya teman Pro 2, karena setelah ini bakal ada Kania Putri yang temenin kalian sampai pukul 24 waktu Indonesia Barat. Terima kasih atas kebersamaannya dan stay tune terus ya, karena Pro 2 akan terus temenin kalian sampai malam nanti ya. Mana pamit, selalu jadikan generasi muda sebagai headline.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

inilah saatnya Bintang Radio RRI Madiun 2026. Catat ya, untuk pendaftarannya sudah dibuka hingga 30 Agustus 2026. Jadi, tunggu apa lagi? Buat kamu yang berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun pada 28 Oktober 2026 ini dan memiliki bakat dalam tarik suara, segera persiapkan dirimu mulai sekarang. Dan jadilah Bintang Radio 2026. Informasi pendaftaran bisa melalui bintangradio.rri.id atau bisa kunjungi Instagram @rri_madiun. Sampai jumpa di Bintang Radio RRI Madiun 2026 dan jadilah bintang yang sesungguhnya.

0: Tapak Sejarah. Monumen Tentara Geni Pelajar TGP. Tercatat bukti-bukti ketangguhan pelajar yang tergabung dalam Tentara Geni Pelajar TGP di Madiun saat bertempur melawan penjajah di Kota Madiun. Jejak itu ada 3 tempat, yakni Monumen TGP di Jalan TGP, SMPN 12 Kota Madiun, dan SMPN 2 Saradan Madiun. Lahirnya TGP Kota Madiun setelah peristiwa PKI 1948 disusul agresi militer Belanda II. Dalam rangka mempertahankan kemerdekaan, senior TGP membuka pendaftaran bagi para pemuda untuk ikut bergerilya bergabung dalam kesatuan TGP melawan agresi tersebut. Pendaftarannya dilaksanakan di Gedung Sekolah Teknik ST, depan markas Mobrik Kleta yang sekarang bekas gedungnya masih lestari digunakan untuk SMPN 12 Kota Madiun. Sementara, jejak mortir yang dijatuhkan Belanda di Kota Madiun terabadikan di Jalan TGP, Kelurahan Oro-Oro Ombo, Kartoharjo, Kota Madiun. Tapak Sejarah.
1: Yuk, segera download RRI Digital.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek. rri.co.id.

95,2 Pro 2 RRI Madiun, teman terbaik kamu. Terima kasih untuk yang masih stay tune sampai dengan saat ini. Teman Pro 2 berlanjut barengan sama Kania Putri ya, temenin kamu di sore ceria dan juga malam nanti kebersamaan kita jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Di hari ini Kamis, kalendernya 27 Agustus 2026, bakal banyak segmen hadir ke ruang dengar kamu. Jam 7 malam ada Music Live Chat, lanjut di jaga malam ada beragam informasi teman Pro 2, dan ada curhat dong nanti ya jam 9 malam, lanjut ada drama radio, dan yang pasti dengan single-single pilihan menemani saat istirahat malam kamu hari ini ya. Di akhir bulan teman Pro 2, walaupun belum penghujung banget begitu ya, semoga sih ya artinya masih adem, walaupun mungkin harus sedikit berhemat, atau berhematnya banyak nih teman Pro 2 ya. Keadaan dompet kering kerontang seperti cuaca di hari-hari ini teman Pro 2 harus lebih bersabar, karena BMKG memprediksi musim kemarau masih akan berlangsung di sebagian besar wilayah Indonesia hingga beberapa waktu ke depan teman Pro 2. Bahkan musim hujan diperkirakan baru mulai datang pada pertengahan Oktober 2026. Kondisi kering terutama berpotensi terjadi di Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, Maluku, dan Papua. BMKG juga menetapkan Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Papua Selatan, dan Kalimantan Timur sebagai wilayah prioritas terkait pemantauan titik panas teman Pro 2. Nah, ini juga menjadi perhatian kita, kewaspadaan bersama teman Pro 2 di cuaca yang kering seperti sekarang ini. Memang ya, apalagi anginnya kadang kencang teman Pro 2. Jadi pastikan kamu tidak meninggalkan titik api dimanapun itu, kecuali kamu lagi masak, dan itu pastikan kamu ditungguin nih kompornya teman Pro 2. Gitu banget ya, iya. Karena kalau kita masih membaca begitu ya, atau mendengar informasi seputar kebakaran yang terjadi di sana sini teman Pro 2, itu bisa jadi dipicu karena kelalaian yang kadang diabaikan, kadang disepelekan. Yaudah deh, buang puntung rokok atau menyalakan api gitu ya di pekarangan, atau kamu membakar sampah secara mandiri, ngapain gitu ya. Biarlah sampah itu diolah oleh yang memang punya kewajiban, punya pekerjaan untuk mengolah itu teman Pro 2 ya. Sementara kayaknya memang harus benar-benar meningkatkan kesadaran nih teman Pro 2. Kalau mungkin ya ada tetangga kamu yang masih ya sering bakar-bakar sampah sendiri, ya diingetin aja begitu ya. Pastikan kalau memang itu harus banget nih teman Pro 2, suruh tungguin gitu ya sampai apinya benar-benar padam. Oke deh teman Pro 2, stay tune di 95,2. Yang lagi mobile juga bisa simak siaran kita, yang di luar jangkauan frekuensi juga tetap bisa nikmatin siaran Pro 2 RRI Madiun melalui audio streaming di rri.co.id dan aplikasi RRI Digital.

0: Mon, Mona, curhat dong.
1: Apa? Gak punya duit? Mau ngutang?
0: Ih, sudah aja kamu. Ini nih, lihat, aku punya gebetan baru. Cakep banget kan? Dapat dari aplikasi dating online.
1: Hati-hati loh. Udah banyak cerita penipuan gara-gara nyari jodoh lewat aplikasi online. Jangan sampai kita terbuai dengan paras. Yang ada malah bisa jadi saldo rekening kita terkuras.
0: Yo, Josu Udon maneh, Mon. Dicoba dulu, siapa tahu beruntung.
1: Heh, buat hati kok coba-coba. Ntar ketipu, nangis.
2: Yuk, segera download RRI Digital.

Kenapa sih 1 menit itu 60 detik? Kenapa tidak 50 detik atau 100 detik? Penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 dipilih karena dapat dibagi banyak dibandingkan 100. Contohnya, 60 bisa dibagi 2 sampai 6, sehingga dengan pembagian waktu itu, manusia zaman dahulu bisa membagi setengah, sepertiga, dan seperempat. Jika menggunakan angka 100, maka akan sulit dibagi, karena angka 50 atau 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu angka 2, 4, 5, dan 10. Itulah mengapa angka 60 dipilih untuk 1 menit, dan 60 menit dipilih untuk 1 jam.

0: 95,2 Pro 2 RRI Madiun, teman terbaik kamu, teman Pro 2, UEFA mencabut ancamannya terhadap FIFA setelah Italia menarik dukungan kepada Presiden FIFA Gianni Infantino. Keputusan ini menjadi perkembangan terbaru dalam konflik tersebut. Melansir dari Associated Press, sebagai langkah awal UEFA membatalkan rencana boikot turnamen FIFA terdekat, Piala Dunia Wanita U20 di Polandia. Turnamen tersebut berlangsung pada September 2026. UEFA mengurungkan niatnya setelah mendapat jaminan penjualan saham komersial Piala Dunia tidak dilanjutkan. FIFA mengaku lega melalui juru bicaranya atas keputusan UEFA. FIFA tetap berkomitmen mendukung perkembangan sepak bola dunia. Informasi lain, teman Pro 2, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria menyatakan Indonesia membutuhkan sekitar 12 juta talenta digital hingga 2030. Tujuannya untuk menjaga keberlanjutan ekonomi digital nasional yang menjadi tantangan di tengah pesatnya pemanfaatan kecerdasan buatan artificial intelligence. Menurutnya, transformasi digital telah mengubah cara orang menjalankan aktivitas ekonomi termasuk di sektor jasa keuangan. Nezar menilai kompetensi teknis perlu berjalan beriringan dengan pemahaman etika dan risiko dalam pemanfaatan teknologi. Menurutnya, talenta unggul pada era AI harus mampu memastikan teknologi tetap memberikan manfaat bagi manusia. Informasi selengkapnya kamu bisa baca di laman rri.co.id.
1: Terima kasih kamu sudah simak program Info Pro 2 dan lanjut lagi ke acara berikutnya.
2: The biggest risk is not taking any risk. In a world that's changing really quickly, the only strategy that is guaranteed to fail is not taking risk. Risiko terbesar adalah tidak mengambil risiko apapun. Di dunia yang berubah sangat cepat, satu-satunya strategi yang dijamin gagal adalah tidak mengambil risiko. Mark Zuckerberg.

Indonesia. Ini dia Music Lancet. Halo, selamat malam Indonesia. Selamat datang kembali di MLC Music Live Chat yang malam hari ini ditemani sama Edi tentunya ya. Selama satu jam ke depan, seperti biasa, gue bakal ngajak lo teman berdua buat ngobrol-ngobrol barengan sama bintang tamu kita di malam hari ini yang baru aja ngerilis single terbarunya nih ya di bulan ini, seingat edit ya. Anyway, gimana kabarmu teman berdua di hari Kamis ini? Ini kerasa sangat cepat sekali ya, minggu ini udah hari Kamis aja, dan besok Jumat udah deh ketemu weekend dan ketemu akhir bulan. Semoga lo baik-baik aja tentunya dimanapun kamu berada. Dan juga malam hari ini kita bakal seru-seruan. Kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama seorang pria yang sebelumnya udah pernah ngobrol bareng sama gue ya. Dan malam hari ini sudah balik lagi dengan single yang terbaru. Ada Bani ya, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol. Katanya dia baru aja ngerilis single terbarunya nih. Bener apa enggak ya? Ya udah coba nanti aja ya. Kita ngobrol bareng sama Bani. Jadi buat kamu teman pro 2 yang pingin seru-seruan, pingin bertanya, boleh banget ya langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta. Anda bisa langsung merapat di WhatsAppnya Pro 2 FM Jakarta di 0811 801 05. Alright, I'll be back setelah ini ya. Satu theme song dan juga satu lagu, nanti gue bakal balik barengan sama Bani tentunya ya. Jadi pastiin buat kamu tetap di MLC Music Live Chat.

0: Chat. Music Live Chat.
1: Alright, welcome back to MLC Music Live Chat. Masih bareng sama Edi nemenin lo di malam hari ini. Dan malam ini gue udah gak sendirian, karena sudah terhubung di Zoom barengan sama komando upacara, pemimpin upacara. Halo, ada Buddy. Nih gue horor dulu gak? Horor dulu gak gue nih?
2: Aduh.
1: Aduh. Gimana kabarnya, bro?
2: Sehat-sehat, Mr. Edit, apa kabarnya?
1: Asoy, sedap dong, sehat-sehat.
2: Siap.
1: Gimana ceritanya kemarin bisa jadi pemimpin upacara tuh, gimana ceritanya? Coba.
2: Jadi, ini seru nih, karena kan beberapa bilang, kenapa ya harus lu sih yang jadi pemimpin upacaranya gitu.
1: Bener, bener.
2: Sebenarnya melalui wheel spin, jadi iya, jadi kita pas hamin satu sebelum gladi resik, kita tentuin nih, oke, UUD udah tuh, ada tuh Pak Hari namanya, terus doa Pak Iskandar namanya, terus pembina upacara Pak Eri namanya. Nah, udah nih yang pas terakhir itu di wheel spin kan, antara gue sama Pak Hari waktu itu di Wilson.
1: Okay.
2: Oh, pemimpin upacara siapa nih? Ternyata ya seperti yang sudah terjadi di video Instagram, dan ternyata ini lagi viral, maksudnya FYP gitu. Gue
1: bisa
2: ini viewersnya gitu. Kaget juga itu, cuman ya begitulah. Edit kita.
1: Seru ya, seru tapi ya, seru lah. Ya.
2: Jadinya, tapi seru banget asli,
1: seru banget. Tapi emang di komplek lo emang sering ngadain kayak gitu, maksudnya kayak upacara lah, lomba-lomba segala macam gitu berarti ya.
2: Nah, nih tahun kemarin gue kan di komplek ini nih, di komplek rumah gue baru 3 tahun. Baru 3 tahun. Kalau si kompleksnya sendiri udah berdiri kayaknya kurang lebih 8-7 tahunan nih, 2018 atau 2019, gue lupa. Nah, gue baru 3 tahun di situ. Yang gue tahu sih waktu itu cuman tahun pertama tuh yang gue inget kayaknya ada lomba. Nah, cuman gue lupa ada acara apa enggak ya, waktu itu gue lupa. Nah, terus yang tahun kedua ada lomba paginya, terus ada live music, which is udah gue solo tuh, solo sendirian, pakai pokoknya pakai sound system segala macam, sound system gue. Nah, yang kemarin ini emang jadi pengurusnya tuh kebetulan ibu-ibu emang kreatif banget gitu, kayak kayaknya seru kalau bikin upacara nih gitu. Akhirnya terjadilah itu upacara. Nggak tahu nih tahun depan mungkin. Iya sih, mungkin bisa jadi di Istana Negara.
1: Hormat senjata begitu. Gitu ya.
2: Iya, ada senjatanya.
1: Benar.
2: Ya, tapi ini disclaimer nih, maksudnya kita tuh kemarin itu kalau orang lihat kan kocak ya, mesti kita bercanda. Sebenarnya enggak, itu kita benar-benar serius. Kita berusaha serius, cuman memang karena kita ya namanya juga amatir semua ya, maksudnya si sering upacara tuh zaman dulu kan, pasti kita pada cabut gitu kan. Jadi itu kita serius, cuman ya karena kebetulan peserta upacaranya ibu-ibu terus sama anak-anaknya kan, jadi ya pada ketawa aja gitu. Tapi kita sebenarnya serius, karena ada beberapa komen kayak ngerasa apa ya, kayak wah ini ya apa apa sih kemarin tuh melecehkan upacara gitu kan. Gue kayak ini provokator nih,
1: bener.
2: Netizen. Padahal kita tuh terutama pas lagi hormat bendera tuh itu tuh kita benar-benar serius banget tuh. Jujur gue geter sih pas momen itu, kayak pengen nangis gitu, kayak coba gue gitu, emang se khusyuk itulah, se hikmat itu, cuman memang
1: kelihatannya ya.
2: Iya, kelihatan itu kita bercanda, padahal enggak, itu serius.
1: Bener.
2: Netizen yang bilang kita melecehkan upacara, wah besok membolehkan kita ini. Gitu sih kira-kira.
1: Bener, bukan bermaksud untuk kayak yang memparodikan atau apa gitu, tapi benar-benar untuk upacara gitu bener, kan.
2: Termasuk yang proklamasi kan kita benar-benar serius tuh.
1: Benar-benar.
2: Proklamasi gitu kan. Si apa pembawa apa sih bilangnya gitu, kayak MC-nya kita ikut, dipikir Pancasila. Kalau Pancasila kan kita emang Pancasila
1: ikutin,
2: gitu.
1: Bener.
2: Kan. Nah, dipikirnya proklamasi sama kayak Pancasila, padahal enggak. Itu kan momen-momen kocak gitu.
1: Bener. Gitu karena sih. udah lama juga dulu. Terakhir kan sekolah ya mungkin ya, ikut upacara
2: asli,
1: ya.
2: Asli.
1: Alright, tapi terakhir berarti yes. main ke Pro 2 itu ngomongin soal single lu yang Idola kan?
2: Betul.
1: Idola itu banget. Itu bulan April kalau nggak salah ya, bulan April ya.
2: Yes, rilisnya Maret, cuman ya gue lupa kayaknya pas April tuh.
1: Iya, awal April ya, singkat gue ya, tuh.
2: Kalau nggak awal April yes.
1: gitu kan. Tapi gimana so far Idola yes. dari Maret, April sampai sekarang gimana tuh perkembangannya?
2: Iya, kalau lihat, apa ya, jujur gue kaget gitu karena ternyata banyak yang istilahnya animonya banyak banget, terutama teman-teman musisi gitu, mereka kayak pada videonya hilang.
1: Iya, di video hilang, baru mau bilang. Nah, iya itu dia.
2: Iya. Nah, ini dia.
1: Loh, pindah.
2: Ini sebentar. Pindah nih. Sebentar, enggak apa-apa, Bang. Kenapa jadi pindah kameranya? Banyak ini kameranya, bentar.
1: Oh, streamer Pak, juga ini, streamer juga.
2: Iya ini, kenapa jadi banyak ini kameranya? Entar dulu ya.
1: Oke. Okay. Coba. Nah, ini dia.
2: Gokil, gue juga kaget tiba-tiba loh, kok ada ininya.
1: Kirain mau ngeprank tadi, mau ngeprank.
2: Iya, jadi apa namanya? Iya, ternyata teman-teman musisi itu banyak yang cover, terutama kan ada part si Toto Challenge itu yang Toto. Nah, itu lumayan banyak yang yes, betul. Itu banyak yang inilah, banyak yang apresiasi, terus mereka bikin videonya. Dan ya sejauh ini sih masih relate sama idola-idola yang kita idolakan.
1: Betul,
2: gitu.
1: Betul. Ya.
2: Idola juga manusia gitu.
1: Seru
2: banget.
1: Ini ada Elan join juga di live chat nih. Katanya ini Elan. Ini yang punya lagu bunyinya Idola kamu kena anemia.
2: Ini Elan mentang-mentang nggak ada di sini.
1: Makanya
2: ngechat sini langsung. Ini susah nih, ini Paujannya lagi di mana nih? Edit kan Pauji, ini Elannya Paujan nih.
1: Balik lagi ya.
2: Balik lagi ya.
1: Oke, dan akhirnya di bulan ini ya, di bulan ini ngerilis single yang terbaru nih.
2: Yes.
1: Di tanggal 21 kalau nggak salah ya?
2: Betul, 21 Agustus hari Jumat tuh.
1: Hari Jumat ya, dan ini kalau yes. gue denger-denger kayaknya cukup beda banget, jauh banget sama si Idola gitu ya.

0: kalau Idola kan memang udah lama tuh, maksudnya udah ada lagunya. Nah kalau si Jaga-Jaga ini kayak bener-bener baru bulan apa ya sekarang, Agustus, mungkin bulan
1: Juni?
0: Mei Juni kali itu gue bikin ya.
1: Wow.
0: Gue bikin, yes. Jadi di challenge lah oleh Mas Reza buat coba lu bikin lagu cinta. Nah dari situ gue udah kayak, aduh gue gak bisa lu mesti bikin lagu cinta yang I love you, you love me, we are happy family. Itu agak salah ya, itu bukan itu ya ininya. I love you, you love, salah bukan itu. Coba kayak gitulah.
1: Oke. Tapi iya silakan. Lanjut.
0: Iya, dulu.
1: Tapi kan lu kayak apa ya, mungkin sebelumnya belum pernah nulis tentang cinta gitu ya di sebuah lagu gitu.
0: Yes.
1: Lu ngerasa ada cringe-cringe-nya enggak sih di awal? Kayak geli-gelinya gimana gitu.
0: Betul, iya, karena apa ya, kayak gua enggak bisa yang gombal gitu, kayak terutama sama istri gua kayak agak gimana gitu, gombal. Akhirnya justru si Mas Reza bilang, nah justru itu Ban, jadi lu bikin lagu cinta tanpa ngasih tahu lu cinta sama dia. Gitu, which is ya lu ini aja coba bikin lagu tentang lu ngasih pesen-pesen itu buat istri lu. Gue, ya juga seru juga ya. Terus ya udah gue pikir waktu itu gue pikir kayak, oh seru nih kalau misalnya gue bikin kayak semacam surat wasiat gitulah buat istri gua gitu. Bukan bermaksud amit-amit gitu ya, kalau anjir kayak agen asuransi banget amit-amit kalau iya kan ya, agen asuransi gitu amit-amit kalau bapak ibu kenapa-napa. Ini sudah di cover semuanya. Nah ya, jadi kurang lebih kayak gitu sih, kayak amit-amit, bukan ngedoain kenapa-napa, cuman ya kayak pesan-pesan aja buat istri gue. Cuman itu kalau secara khusus, kalau secara umum ya sebenarnya bisa pesan-pesan buat anak, buat istri ke suami juga, buat ke sahabat gitu sih.
1: Oke.
0: Itu kalau secara umum ya.
1: Oke, berarti sebenarnya lagu ini ya bercerita tentang tadi gitu ya, pesan-pesan yang mungkin apa disiapkan atau di apa ini berarti nih?
0: Iya, kayak pesan-pesan misalnya simpelnya jaga-jaga ya kalau misalnya gue nggak ada. Lu jangan makan sembarangan ya, lu jangan apa, iya kayak gitu sih, sesimpel itu sih, sesimpel kata sehari-hari aja sih, kata-kata sehari-hari.
1: Oke. Tapi gue bisa melihat sisi romantisnya sih dari hal-hal sederhana yang mungkin ya sebenarnya kalau tiap hari kayak biasa aja mungkin ya. Cuman kalau emang
0: kayak
1: emang,
0: hal yang biasa, betul.
1: Bener. Tapi kalau emang udah mulai mungkin udah jarang diucapin atau mungkin ya amit-amit tadi ya katanya ya.
0: Iya. Agen asuransi. Kan langsung ketok-ketok gitu. Gue aja amit-amit ya enggak.
1: Kebanyakan gitu yang ya approach ya Mas ya. Agen asuransi.
0: Iya, benar. Benar banget.
1: Iya, maksudnya kalau mungkin amit-amit enggak ada itu baru kerasa kehilangannya gitu, hal-hal yang
0: benar,
1: gitu,
0: betul ya. Sekali.
1: Benar. Berarti ini adalah salah satu lagu yang ditulis secara cepat berarti ya.
0: Bisa dibilang gitu karena benar-benar apa ya, kayak tiba-tiba ya, gue enggak tahu, emang ngalir gitu aja kata-katanya. Terus kebetulan kan kemarin karena sering bareng sama Mbak Endah Widya Stuti dari Endah Reza dan Mas Reza, which is mereka tuh setiap Senin ada yang namanya Earhouse Songwriting Club.
1: Oke.
0: Nah itu gue lumayan apa ya, belajar banget tuh tentang bikin lagu tuh ternyata kayak gitu ya, maksudnya nggak harus lu nggak usah jauh-jauh, nggak usah terlalu hiperbol kayak matamu merona atau apa, nggak usah jauh-jauh ke situ gitu.
1: Yeah.
0: Jadi kayak kata-kata sehari-hari aja gitu, yang memang lagi lu rasain.
1: Benar-benar.
0: Gitu sih.
1: Berarti itu cara lu ya yang akhirnya bikin lagu cinta ini nggak kerasa apa ya kayak cringe gitu buat lu sendiri yang
0: benar, betul gitu ya. Sekali.
1: Benar. Oke, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Bani ngomongin soal single terbarunya, judul adalah Jaga-Jaga ya. Nanti gue pengen nanya deh, jaga-jaga artinya apa? Kenapa gak jaga malam gitu kan? Atau gak jaga ronda?
0: Iya, seru deh tapi nanti aja ya.
1: Nah, buat kamu teman Prodo yang mau bertanya juga boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta. Atau bisa langsung WhatsApp ke Prodo FM Jakarta di 0811-800-105. Alright, kalau gitu nanti gue bakal balik lagi bareng sama Bani. Jadi jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.

0: masih di MLC Music Live Chat. Dan barusan lo denger satu lagu terbaru dari Bani, ada Jaga Jaga. Widih.
1: Yes.
0: Bro, gue dengerin lagu ini romantis banget sih. Jujur jauh banget sama idola kan.
1: Sedih nih.
0: Aduh, kenapa emang bro? Emang ini apa maksudnya, mengandung unsur-unsur bawang apa gimana yang bikin nangis nih?
1: Enggak, soalnya kalau kebetulan kemarin tuh gue bikin video reaction ke beberapa teman-teman gitu yang memang couple, mereka tuh couple, dan karena lagu ini memang apa ya, emang gue terinspirasi dari istri gue gitu, gue bikin. Jadi memang liriknya juga apa ya, kayak kehidupan sehari-hari yang mana kita masih berduaan kan.
0: Oke.
1: Gitu. Jadi gue apa ya, kayak interview beberapa teman-teman couple yang kebetulan masih berduaan.
0: Oke.
1: Gitu. Ada beberapa, ada satu teman, ada dua sih teman gue yang sampai nangis tuh.
0: Oh ya?
1: Udah ada di Instagram gue tuh ya, kayak sampai nangis. Dan ada lagi kayak sedih gitu, kayak merasa sedih karena ini memang apa ya, kayak buat beberapa couple tuh jarang banget dibicarain gitu masalah ini, karena kan ini hal yang tabu kan, kayak kalau gua besok nggak ada, lu nanti ini ya, kayak pasti kan pasangannya kayak, ih ngomong apaan sih, cubit di pinggang gitu kan. Biasanya gitu.
0: Jadi
1: hal yang tabu lah, hal yang tabu gitu buat dibicarain. Padahal menurut gue gak apa-apa. Kayak ya kita gak ada yang tahu nih, sejam lagi tiba-tiba gue makan Indomie 3 bungkus.
0: Bener.
1: Gitu. Oh beda ya. Bener lagi nih. Gak, maksudnya tiba-tiba tuh bener-bener udah gak, udah ya amit-amit gitu ya, lagi-lagi agen asuransi amit-amit kalau kenapa-napa sejam kemudian gak ada yang tahu gitu.
0: Iya
1: bener. Gue perlu video brolin.
0: Oke, tapi gitu. Tapi berarti lu sama istri lu hal-hal seperti ini tuh pernah lu obrolin pasti ya?
1: Pernah sih beberapa kali, kayak terutama istri gue tuh kayak apa ya, ya kayak merasa kalau misalnya gue gak ada, lu tuh harus bisa ini ya, maksudnya gue kan lumayan ya musisi gitu ya, musisi tuh kayak hal-hal yang berhubungan dengan waktu, gue suka telat lah atau kayak santai banget gitu. Nah itu gue tuh kayak, kalau misalnya gue nggak ada, lo jangan terlalu santai gitu ya gitu, karena ya nanti nggak ada yang ngingetin lo lagi gitu.
0: Benar iya sih, bahkan tadi ada di liriknya kayak jangan lupa ngasih makan kucing gitu kan.
1: That's what I'm talking about.
0: Iya.
1: Karena kebetulan di rumah gue ini udah kayak semi shelter sih, jadi ada 24 kucing.
0: Bener.
1: Kebetulan kita cat rescuer gitulah. Jadi itu hal-hal yang apa ya, kayak ngasih makan kucing, walaupun sekarang sih udah ada mbak, jadi yang ngasih makan kucing mbak gitu.
0: Oke, berarti lagu Jaga-Jaga ini inspirasinya dari istri gitu ya?
1: Iya sih,
0: dari istri ya.
1: Emang dari gua.
0: Berarti bukan bukan ini ya, tokoh inspiratif seperti si Ucil Tuyul yang suka melawan kalau kata Elan.
1: Elan nih, gara-gara semalam kita ngomongin Ucil sama Mbak Yul, gak dateng sih deh.
0: Tahu mana sih Lelan, astaga. Bener. Oke, balik lagi ngomong ke judulnya nih, Jaga-Jaga.
1: Ada Kak Titi, halo Kak Titi.
0: Oh iya, ada Kak Titi, ada Uza juga, halo, ada Uza. Dindin. Rame ya pokoknya ya.
1: Yes.
0: Balik lagi ngomongin soal Jaga-Jaga nih. Nah, kenapa akhirnya dipilih kata Jaga-Jaga?

0: juga lucu sih. Karena pas awalnya memang langsung jaga-jaga gitu kan. Ya udah jaga-jaga aja deh. Okay. Dan fun fact-nya lagi, lagu ini tuh harusnya gue sempat brainstorming lah sama Mbak Enda sama Mas Esa, kira-kira kapan ya nih lagu rilisnya. Tadinya mau September.
1: Okay.
0: Cuman kata Mbak Enda, udahlah Agustus aja gitu karena bukan bermaksud riding the wave ya, cuman kan Agustus tuh identik dengan demo, which is hari ini, makanya kenapa gue ada di sini dan edit ada di studio gitu, karena harusnya tadinya kita mau, gue mau kesana.
1: Bener.
0: Cuman pas gue ngobrol gitu, wah sama Mas Oza, wih besok kan demo ntar, mana itu deket banget, enggak deket banget sih, cuman maksudnya di istana.
1: Melewati.
0: Kan,
1: iya.
0: Nah, iya, Mbak Enda bilang, ya udah pas Agustus aja biarkan jaga-jaga, dipikir ada apaan gitu kan.
1: Iya, iya, iya.
0: Dan lucunya jadi hamin berapa gitu gue sempet nulis tuh jaga-jaga 21 Agustus 2026, gue cuma nulis gitu doang tuh di note Instagram gue. Dan ada yang reply, wah bang ada apa bang di tanggal 21 Agustus ada penglihatan apa, dipikir mau ada demo beneran asli. Dan ini yang nanya itu tuh ada 3 orang gitu.
1: Buset.
0: Kenapa bro? Tanggal 21 mau ada, lu ada penglihatan apa? Nah, padahal kagak, gue bilang gua mau rilis lagu judulnya jaga-jaga. Gitu, akhirnya itu yang gue mau cerita tadi.
1: Iya, iya, iya.
0: Kenapa jaga-jaga itu karena itu.
1: Benar. Ini emang kayaknya pembawa konspirasi nih kayaknya nih.
0: Makanya di satu sisi anjir gue gitu. Tapi pikir gue untung gak jadi 21 Agustus, jadinya hari
1: itu. Iya, bener.
0: Padahal maksudnya gue mau rilis single kedua judulnya Jaga-Jaga gitu.
1: Bener. Tapi kalau ngelihat dari judulnya sama apanya ya, kayak isi dari lagunya tuh cukup apa ya, kayak sebenarnya kalau gue kayak nggak terlalu kegambar gitu dari si Jaga-Jaga ini ngomongin apa.
0: Yes.
1: Nih. Ya kan, karena ternyata sebenarnya makna dari lagu ini tuh sedip itu kan.
0: Yes, bener banget.
1: Ya.
0: Iya gitu, hal yang simple banget sih, jaga-jaga. Jika nanti gue nggak ada, jangan sesali semua tuh, maksudnya jangan berlarut-larut gitu, terus jalani hidup kayak apa adanya aja gitu sih.
1: Bener. Iya, balik lagi kita manusia ya kan. Gak tau kapan waktunya tiba gitu kan.
0: Bener banget.
1: Jadi harus berjaga-jaga. Alright, dari tadi kan disebut Mas Reza sama Mbak Endah ya. Mereka apa nih di lagu ini sebagai apa nih, ngebantu Bani dalam hal apa nih berarti?
0: Yes, jadi lagi-lagi Mas Reza sebagai produser di lagu yang pertama tuh, single pertama Idola. Sama yang kedua ini Jaga-Jaga. Jadi memang ini adalah rangkaian, si Idola sama Jaga-Jaga ini adalah rangkaian dari si Bani ini untuk menuju EP-nya.
1: Oke.
0: Rencananya seperti itu. Dan bersama co-producer-nya, which is Mbak Endah Widyastuti. Yes, jadi apa ya, mereka lah yang menjaga musiknya Bani lah, biar sesuai dengan apa yang gua pengen.
1: Benar. Tapi kan di kalau dari sisi apa ya, segi musiknya gitu kan, di lagu ini juga beda banget kan sama si Idola gitu kan. Tapi emang dari awal aransemen dirancang bakal seperti ini kah, atau gimana tuh perkembangannya?
0: Nah, yes. Jadi waktu gua kasih denger demonya pertama kali ke Mas Reza gitu, dia langsung, wah ini harus ada pianonya sih, gitu. Harus ada sound pianonya sih. Dan kalau yang kemarin kan memang beberapa musik tuh, semua musik kayak keyboard, drum, sama bass itu yang main Mas Reza tuh, yang ngetik.
1: Yeah.
0: Kalau gitar akustik kan gue tuh yang Idola. Nah yang kedua ini benar-benar musisi yang emang ya kita coba explore teman-teman musisi di piano tuh, ada si Redinka Nahumuri itu adalah keyboardnya For Revenge tuh. Sekarang terus di situ ada bunyi apa, tanjidornya ya, ada bunyi apa,
1: trompet atau
0: trompet,
1: apa
0: ya. Trompet,
1: terlalu Betawi mas tanjidor mas.
0: Iya, tanjidornya atun tuh. Nonton nggak?
1: Nonton
0: apa trompetnya, ada bunyi kedisinya, trompetnya tuh si Bintang Naga. which is dia adalah trompet.

0: karakternya Dewa 19 tuh, yes. Sekarang kalau live tuh pasti bareng bintang. Terus di drumnya ada Samuel Paul Gerald gitu. Nah, Samuel Paul Gerald nih lumayan, wah dia session drummer beberapa musisi-musisi kiri lah.
1: Anjay,
0: asik. Asli. Itu si PG, panggilannya PG.
1: PG, ya,
0: musisi-musisi inilah yang membantu si jaga-jaga ini. Kalau yang main bass, ya nggak perlu asik disebutin lah ya.
1: Ada ahamnya. Aham. Oke, berarti
0: main bass dua.
1: Berarti lo di lagu ini malah main bass nih?
0: Yes, jadi Mas Reza bilang kayak, tadinya gue mau bilang, Mas Reza aja deh yang ngisi lagi. Bilang, jangan Ban, kalau ini harus lu.
1: Asik.
0: That's why makanya ada solo bassnya juga di situ. Jadi di tengah-tengahnya tuh interlude ada kayak solo bass sambil sketching gitu.
1: Benar-benar.
0: Gitu-gitu.
1: Oh,
0: emang Tompi doang. Gue juga bisa. Second
1: up hati. Aduh, gak usah di personet mas. Gak usah di personet mas.
0: Sorry.
1: Oke, okay. Tapi berarti kalau di Idola kan juga ada apa ya, bagian-bagian solonya kayak gitu kan?
0: Betul.
1: Berarti
0: betul.
1: Tetap mempertahankan si apa ya bahasanya, format itu berarti.
0: Nah, sebenarnya ini nggak di apa istilahnya, nggak di
1: sengaja.
0: Berarti nggak janjian ya, nggak disengaja kayak. Kayaknya kalau di tengah-tengah itu pun iseng tuh solo bass itu tadinya nggak ada, gue nggak kepikiran sama sekali akan ada solo bass di situ. Jadi tiba-tiba Mas Reza pas gue lagi take bass bilang, eh coba lu isi solo bass ban, iseng gitu. Gue langsung push nih. karena menurut gue solo bass itu terutama di sebuah lagu ya, maksudnya nggak segampang ketika lu ngejam misalnya lagi jamming aja sama musisi-musisi terus lu solo bass. Itu beda banget sama lu ngisi solo bass di lagu yang akan ada terus selamanya gitu kan, dan didengar orang. Jadi kayak setidaknya harus ada sesuatu yang apa ya, sesuatu yang gak biasa lah gitu, ibaratnya kayak gitu sih.
1: Iya benar-benar. Asik, tapi jadilah ya itu. Akhirnya
0: puji Tuhan jadilah si jaga-jaga itu.
1: Asik, gitu. benar. Tapi gimana istri lo denger lagu ini, tanggapannya gimana nih?
0: Nah ini nih, jujur aja istri gue pas denger lagu ini biasa aja. Jadi gue tuh kayak berharap dia kayak sedih apa gitu, kagak katanya gitu,
1: gitu.
0: Ini lagu buat lo nih. Pas banget, iya bagus.
1: Wow. Minimal kayak, gitu ya.
0: Iya, gue berharap kayak apa kayak gitu. Jangan bikin lagu gitu kayak teman-teman kan gitu. Lagu dia mah kagak, biasa aja.
1: Saya aja, benar.
0: Enggak apa-apa, yang penting bulanan jangan kurang. Poinnya itu. Mau lu bikin, mau lu pesen jaga-jaga kayak apa-apa kalau bulanan lu kurang. Baru gue
1: kagak lu jaga gue.
0: Iya.
1: Padahal enggak, itu istri lu gengsi aja mungkin gitu kan.
0: Iya sih, gue menduga dia gengsi depan gue.
1: Asik. Padahal dengerin terus tuh kayaknya tuh.
0: Gitu.
1: Ini sekarang lagi dengerin.
0: Enggak juga sih. Kagak juga dia enggak ada. Itulah makanya gue bilang gue tuh susah untuk, bukan susah cuman kayak
1: Romantis tuh sulit
0: lah kita, karena memang bukan berarti berantem mulu, nggak, cuma kayak hal-hal yang cheesy gitu tuh kita kayak gitulah intinya. Cuman padahal apa ya, kayak saling sayang tanpa harus ngasih tahu gitu. Cuman kayak hal-hal yang
1: romantis
0: yang
1: simple, gitu
0: kayak ya yang romantis kayak gua misalnya manggung di mana pas lagi dia nggak ikut pasti Budo udah makan gitu.
1: Nah, itu perhatian-perhatian Budo kecil apa, itu ya. Benar. Oke, terakhir deh mungkin dari Bani, ada yang pengin lo sampaikan ke teman Pro 2 seluruh Indonesia? Silakan.
0: Yes, buat teman Pro 2 seluruh Indonesia, terima kasih banyak kalau misalnya ada yang dengerin malam ini, mungkin bisa dengerin lagu Jaga-Jaga. Kalau bisa banget, nggak harus sama pasangan, bisa sama anak, bisa sama orang yang sayangin, dengerin lagu ini, terus lu dalami makna dari lagunya, liriknya, bahwa ya nggak ada salahnya lu ngasih tahu ke pasangan lu jaga-jaga kalau misalnya gua udah nggak ada.

0: ya pesan-pesan apapun yang pengen lo sampein, sampein. Dan jangan lupa dengerin lagu Jaga-Jaga di semua digital platforms. Udah ada juga official video liriknya.
1: Asik. Ditonton di mana tuh? YouTube
0: channel Ibrani Pandean.
1: Oke.
0: Okay. Ini backgroundnya kayak gini nih.
1: Asik.
0: Karena memang itu tuh bikinnya di sini.
1: Oh iya. Yeah.
0: Di sini.
1: Oke. Okay, okay.
0: Yoi. Jadi lagi-lagi Mas Reza tuh konsepnya. Jadi dia bilang, daripada bikin ribet-ribet dah, lu lagi di rumah kan, gitu. Nih lu kasih kamera, lu sambil megang bass, ya udah terjadilah itu. Official video lyrics-nya udah ada, gitu. Alright. Dan yang punya sosial media TikTok, Instagram, YouTube, kalau ada momen-momen bersama pasangan-pasangannya, momen bersama pasangannya, boleh. Iya, pasangan-pasangannya banyak dong. Boleh jadiin lagu back sound lagu Jaga-Jaga ini.
1: Betul gitu. Sekali ya. Dan tadi bisa kamu request di Brodo gitu. FM seluruh Indonesia.
0: Iya. Yes. Itu yang penting.
1: Asoi sekali. Okay. Terima kasih Bang Bani. Gokil. Sama-sama. Mau nyanyiin langsung kan nih?
0: Boleh nih. Ini gue udah megang gitar.
1: Asik. Gitar ku petik, bass ku betot.
0: Ah, ada.
1: Aduh.
0: Ada nih.
1: Oh, ada ya.
0: Ada.
1: Oke.
0: Musisi nih, musisi.
1: Asik, okay. musisi yang.
0: Musisi yang ini.
1: Oke, habis ini bakal Bani bawa-bawain. Jadi tempat produser, terima kasih. Ya udah seru-seruan.
0: Yes.
1: Pokoknya jangan lupa buat dengerin lagunya Jaga-Jaga di semua DSP. Official lirik video juga udah bisa ditonton di YouTube-nya Ibrani Pandean. Dan juga bisa diwas di Prodo FM seluruh Indonesia tentunya ya.
0: Yes.
1: Alright, kalau gitu gue pamit teman Prodo. Habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya. Alright, langsung aja. Ini dia Bani dengan Jaga-Jaga.
0: Yes, kedengeran ya gitar gue.
1: Aman bang.
0: Oke, okay. So this is Jaga-Jaga.

0: Bye, everybody.
1: Bye, everybody.
0: Thank you, Bang Bani.
2: Pindah lagi. Nah, ini dia nih.
0: Thank you.
2: Ya. Dadah, teman-teman
3: berdua. Music Life Chat.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh.

95,2 Prodo RRI Madiun, teman terbaik kamu. Terima kasih buat yang masih stay tune. Kembali dari kawasan Mejen, Panjaitan 10. Ditemaninkan ya, dijaga malam. Jangan galau malam-malam. Setelah tadi kita simak bersama Music Live Chat barengan sama Prodo Jakarta dan juga Prodo se-Indonesia. Lagi apa nih sekarang ini teman Prodo? Lagi ngerjain banyak hal mungkin ya, termasuk juga lembur tipis-tipis. Karena biasanya kalau akhir bulan begini teman Pro 2 banyak kerjaan numpuk jadi deadline begitu ya. Ya deh, aku temenin kamu yang lagi lembur. Mungkin bisa sambil apa ya teman Pro 2 ngopi kali ya. Tapi ada loh teman Pro 2 yang kalau ngopi itu kok malah ngantuk begitu ya. Harusnya kan kalau kita ngopi bisa bikin melek begitu ya. Tapi benar juga sih, ada ungkapan bahwa kalau kamu ngantuk gitu ya, obatnya tidur. Ngantuk kok ngopi gitu, ngantuk tidur teman Pro 2. Tapi gimana mau tidur kalau masih punya tanggungan kerjaan gitu ya. Kenapa minum kopi kok malah ngantuk? Ini merupakan sebuah anomali kah atau seperti apa teman Pro 2? Nanti ya secara ilmiahnya ini ada penjelasannya teman Pro 2. Aku bakal bagiin punya buat kamu. Sambil simak dulu deh single-single yang bisa bikin kamu tambah adem. Mungkin juga lagi dikejar-kejar yang lain selain kejar-kejar deadline teman Pro 2, apaan tuh ya?

0: Tahukah kamu? Ternyata korek api ditemukan dari ketidaksengajaan. Menurut Charles Darwin, api adalah pencapaian terbesar manusia setelah bahasa. Sebelum penemuan korek, api umumnya dibuat dengan batu flint dan besi atau bor tangan. Kemudian pada 1828 ditemukan korek api tradisional yang masih mengandalkan bahan kimia dan berisi vial kaca berisi asam sulfat dibungkus dalam kertas seperti korek Prometheus. Korek api ini dinyalakan dengan cara menghancurkan vial kaca. Namun dari segi keamanan, korek ini tidak cukup aman karena mengandung asam sulfat yang sangat korosif dan berbahaya bagi kesehatan. Pada saat yang sama, seorang apoteker Inggris bernama John Walker sedang bereksperimen dengan bahan kimia. Saat ia mencoba membersihkan ujung stick tersebut dengan menggaruknya di sepanjang tepian perapian laboratorium, terjadi sesuatu yang mengejutkan. Stick tersebut tiba-tiba terbakar dan menyalakan api. Walker menyadari bahwa reaksi gesekan stick dengan permukaan kasar kertas pasir di sekitarnya telah memicu percikan api. Inilah saat penemuan korek api modern pertama kali terjadi. John Walker merancang korek api yang terbuat dari stick karton yang dilapisi campuran tersebut. Ketika stick digosokkan ke atas permukaan kasar seperti kertas pasir, gesekan tersebut memicu reaksi yang menyebabkan api muncul. Pada 1827, ia mulai menjual Congreve's, yaitu stick karton dilapisi campuran kalium klorat dan antimon sulfida yang akan menyala ketika digoreskan pada selembar kertas pasir. Setelah kematian Walker pada 1859, ia diakui sebagai pencipta korek api gesek pertama di dunia.
1: Segera download RRI Digital.

Teman Pro 2, sebagian orang minum kopi untuk tetap bisa terjaga, alias melek, alias gak ngantuk ya. Tapi sebagian lain malah ngantuk setelah minum kopi. Kok bisa ya? Kalau menurut kamu teman Pro 2 gitu ya, harusnya kalau habis ngopi gitu ya, melek atau ngantuk ya, gak usah jauh-jauh gitu ya, di sini aja. Iya, di lingkup sini aja teman Pro 2. Ada dua tipe manusia yang sangat bertolak belakang gitu ya. Ada yang sekali nyeruput aja, nyeruput ya, ini bukan minum sampai satu gelas nih teman Pro 2 ya. Itu kalau kopinya benar-benar kopi yang asli yang strong gitu ya, katanya bisa gak tidur sampai pagi hari ya, setengah tiga pagi teman Pro 2 tuh ya, katanya masih melek gitu ya. Tapi ada juga nih kebalikannya, ah gak ngaruh gitu ya. Kalau udah ngantuk, ngantuk aja. Udah ngantuk walaupun minum kopi sebanyak apapun tetap deh teman Pro 2 ya, obatnya ngantuk tuh tidur gitu ya. Nah, kok bisa begitu ya? Ada yang gak ngefek begitu ya, bisa dibilang teman Pro 2 habis ngopi gitu ya, bahkan malah tambah ngantuk setelah minum kopi. Ternyata ada beberapa alasan ya, kenapa minum kopi ini malah bikin ngantuk ya. Ada gak ya yang awalnya tuh gak ngantuk, habis minum kopi malah ngantuk? Nah, ini aku belum menemukan secara real teman Pro 2 ya. Kamu termasuk orang yang kalau pagi hari gitu ya, memulai hari itu suka ngopi gak sih teman Pro 2 ya? Entah itu kopi hitam, kopi susu, americano gitu ya. Karena kopi memang udah jadi bagian dari gaya hidup ya teman Pro 2 ya. Ada yang pokoknya dalam sehari harus ngopi teman Pro 2 ya, es kopi begitu ya. Tapi kalau aku lebih ke kopi hitam setiap pagi teman Pro 2 ya. Gak tahu, kayak udah jadi kebiasaan aja gitu ya. Jadi kalau bangun tidur gitu ya, pastinya sambil beberes, nyiapin rumah gitu ya pagi hari tuh, sambil nyeruput kopi hitam teman Pro 2 ya, tanpa gula sih ya. Ya kadang sih, kadang kalau pas dirasa lagi butuh apa ya, meningkatkan mood ya pagi hari gitu ya, pakailah gula dikit. Tapi memang kopi hitam itu paling enak dinikmati kalau tanpa gula teman Pro 2 ya. Dan apa ya, gak tahu, itu kayak sugesti sih kata temannya. Sebenarnya gak usah ngopi pagi hari pun gitu ya. Kalau tidur kamu berkualitas ya udah, terus harian bakal fresh teman Pro 2. Cuman ya itu tadi ya, kalau aku lebih ke ibarat kita belum makan kalau belum makan nasi gitu ya. Nah aku juga pagi itu kayak harus ngopi nih teman Pro 2 ya.

ya, adanya metabolisme kafein yang cepat, kemudian bisa jadi kalau tidur kamu kurang berkualitas, toleransi terhadap kafein, dan perubahan kadar gula darah. Penjelasan detailnya habis ini teman Pro 2 ya. Coba deh ingat-ingat kamu termasuk golongan yang mana gitu ya. Yang nyeruput kopi sedikit aja bisa melek semalaman, atau yang udah ngopi nih tapi kalau udah ngantuk aja ya udah obatnya tidur, enggak ngefek tuh kafeinnya.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Teman Pro 2, ada banyak penyebab kenapa minum kopi bukannya malah melek tapi malah ngantuk ya. Kafein bisa membuat kita ngantuk karena tubuh dengan cepat, teman Pro 2, itu metabolisme stimulan ini gitu ya. Jadi metabolisme kafein yang cepat ini menjadi salah satu penyebab kenapa minum kopi kok malah ngantuk begitu. Melansir dari Very Well Health, kafein membuat tubuh tetap terjaga dengan memblokir yang namanya adenosin atau zat kimia tubuh yang membuat kita merasa ngantuk. Saat kafeinnya habis gitu ya, adenosin ini kembali berikatan dengan reseptor di otak sehingga berpotensi memicu kantuk. Nah, tingkat metabolisme kafein pada tiap orang tuh berbeda, teman Pro 2. Namun umumnya hampir seluruh kafein itu diserap dalam waktu 45 menit begitu ya, dan puncaknya 1-2 jam. Tubuh perlu 2,5-5 jam untuk mengurangi kafein hingga setengahnya. Itu kenapa normalnya gitu ya, orang minum kopi itu terjaga setidaknya 5 jaman, teman Pro 2 gitu ya. Dan puncaknya melek begitu ya, itu 1-2 jam setelah kita minum kopi gitu ya. Terus efeknya itu akan menurun, efeknya akan menghilang setelah 5 jam. Tapi dengan tubuh yang metabolisme kafeinnya cepat, itu bakal bisa ngantuk lagi dalam waktu singkat setelah ngopi gitu ya. Kalau umumnya metabolisme tubuh itu ya perlu 5 jam setidaknya dari menyerap kafein, kemudian memproses begitu ya, efek melek, sampai itu efeknya berkurang lagi 5 jam, teman Pro 2. Tapi tubuh dengan metabolisme kafein yang cepat itu bisa jadi cuman beberapa jam saja udah efek kafein itu dalam tubuh itu udah menurun lagi, teman Pro 2. Udah bakal hilang begitu ya. Jadi salah satu penyebab gitu ya, kenapa minum kopi kok malah ngantuk, bisa jadi karena kamu termasuk yang memetabolisme kafein cepat gitu, teman Pro 2. Terus bisa jadi gitu ya, kurang tidur. Saat kurang tidur atau tidur kamu tidak berkualitas, minum kopi sebenarnya tidak banyak membantu. Menambah porsi kopi demi bisa terjaga justru bisa jadi bumerang, teman Pro 2. Terlalu banyak kopi bahkan bisa mengganggu siklus tidur dan membuatmu mengantuk dan lelah keesokan harinya.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Teman Pro 2, selain metabolisme kafein yang cepat, kurang tidur atau tidurnya tidak berkualitas, bisa jadi penyebab kenapa minum kopi kok malah ngantuk adalah toleransi terhadap kafein teman Pro 2. Jadi di awal sudah aku sempat bilang begitu ya, konsumsi kopi ini normalnya kebanyakan orangnya bikin kita terjaga dan fokus ya. Tapi memang begitu sih teman Pro 2, efek kopi begitu atau efek kafein begitu ya. Dan banyak akhirnya orang yang mengkonsumsi kopi ini rutin untuk mendapatkan efek ini. Tapi teman Pro 2, tubuh kita lama-kelamaan bisa membangun toleransi terhadap kafein. Jadi konsumsi kafein dalam jumlah yang sama ini tidak akan memberikan efek yang sama lagi ketika kita sudah rutin, atau dalam arti akhirnya kan banyak yang kita konsumsi begitu ya, kalau diakumulasi. Nah, akhirnya apa teman Pro 2? Yang biasanya takaran kopinya cukup mungkin 1 sendok teh gitu ya, tidak memberikan efek yang sama lagi, dan harus kita nambah porsi kopi untuk mendapatkan efek yang sama. Tapi tindakan ini endingnya juga berisiko mengganggu tidur teman Pro 2 ya. Jadi pastikan kalau ada batasannya begitu ya. Aku biasanya kalau udah sehari pagi ngopi, siang atau sore atau malam gitu teman Pro 2, sebisa mungkin aku gak ngopi lagi gitu ya. Kecuali memang diajakin ngopi. Masa iya nongkrong gitu ya. Tapi kadang milih yang lain teman Pro 2. Cuman kalau kopi memang sesuka itu sih ya. Tapi biasanya kalau udah sehari udah ngopi lebih dari 2 porsi teman Pro 2, besoknya aku sebisa mungkin gak ngopi gitu ya. Paling cuma ngeteh. Tetap ada kafeinnya tapi kecil ya jumlahnya ya. Terus selain itu teman Pro 2, kenapa minum kopi tetap aja ngantuk atau malah ngantuk teman Pro 2? Bisa jadi perubahan kadar gula darah begitu ya. Jadi minum kopi di pagi hari itu berkontribusi pada resistensi insulin dan berdampak negatif terhadap kemampuan tubuh untuk toleransi glukosa. Ini menjadi perhatian begitu ya buat kami yang terbiasa ngopi pagi. Kayak aku juga sih teman Pro 2 ya. Jadi akan lebih sensitif begitu terhadap gula atau karbohidrat pada minuman atau menu sarapan. Akibatnya gitu teman Pro 2, itu ada lonjakan gula darah sementara. Setelah lonjakan kadar gula tersebut ya, itu akan turun dengan cepat sehingga timbul rasa kantuk atau lelah. Biasanya apa? Aku habis ngopi pagi teman Pro 2, aku bikin aktivitas dulu gitu ya. Entah goes atau jalan atau apa begitu ya. Aktivitas aja dulu atau ngurusin rumah, masak dan lain sebagainya gitu ya. Baru habis itu pas dong selesai masak, iya sok-sok masak gitu ya, habis itu sarapan. Tapi memang sih teman Pro 2, kalau kamu merasa bahwa apalagi ya pagi sarapan terus habis itu ngopi, wah timbul rasa ngantuk atau lelah, harus benar-benar waspada gitu ya. Harus diubah pola makannya gitu ya. Terus bisa juga karena faktor genetik teman Pro 2 yang mempengaruhi bagaimana orang itu merespon kafein ya. Jadi punya gen tertentu itu bisa membuat seseorang lebih sensitif terhadap efek negatif kafein seperti kecemasan atau gangguan tidur. Kalau konsumsi kafein gitu ya, kok membawa dampak yang cenderung negatif terhadap tidur gitu ya. Bisa jadi teman Pro 2, efeknya adalah keesokan harinya gitu ya. Jadi lelah, kayak merasa malah lesu. Pernah gak sih kamu bangun tidur kok malah rasanya pusing, kayak gak fit gitu teman Pro 2 gitu ya. Itu bisa cek lagi konsumsi kafeinmu seperti apa gitu ya. Walaupun tetap teman Pro 2 banyak riset terhadap konsumsi kafein ini, ada baiknya gitu ya kamu sendiri yang pasti bisa menakar ya segala sesuatu yang berlebihan tidak baik. Jadi kalau kamu termasuk orang yang suka ngopi gitu ya, ya cukup-cukupin aja porsinya, jangan terlalu banyak. Kalau kamu termasuk yang di circle suka ngopi nih gitu ya, kalau pas jam break di siang hari ya udah konsumsi kopi pas jam itu aja, pagi malam gak usah gitu ya. Biar ya tubuh kita ini juga tidak terlalu tidak terlalu over begitu ya merespons kafein, yang akhirnya nanti timbul toleransi atau apa sih semacam kekebalan begitu ya. Jadi udah kita minum kopi gak ngefek nih, udah gak bikin melek lagi gitu ya.
dan harus ditambah itu apa dosis atau takaran kafeinnya. Tapi kan dampaknya juga nggak baik juga. Itulah teman berdua, kenapa minum kopi malah bikin ngantuk. Coba deh kalau kamu termasuk yang ini ya, kok belakangan gitu ya, minum kopi udah gak ngefek bikin melek lagi, cek lagi apakah karena memang metabolisme kafein yang cepat, tidur kamu kurang berkualitas, terus pola gitu ya, makan kamu yang salah, ataukah bisa jadi udah termasuk yang toleransi terhadap kafein ya. Oke deh teman Pro 2, terima kasih buat yang masih stay tune sampai dengan saat ini. Kalau kamu masih butuh teman Pro 2 ya, teman untuk bisa bikin melek sambil curhat, boleh ya, habis ini dicurhat dong teman Pro 2. Stay tune di 95,2.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Teman terbaik.

0: 95,2 Pro 2 RRI Madiun, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, ketemu lagi kita di obrolan jaga malam. Curhat dong, boleh dong. Malam ini teman Pro 2, seperti malam-malam biasanya, bersama dengan Mas Andi, narasumber kita teman Pro 2 ya. Kali ini kan yang bakal ngobrol seputar, bisa dibilang ini karakter gitu ya. Kalau setauku ini karakter, tapi benarkah ini karakter bawaan atau bukan gitu ya. Tentang orang yang ngeyelan teman Pro 2. Wah ini ya, orang bilang penyakit yang gak ada obatnya itu adalah penyakit ngeyel. Ngeyel ini penyakit atau sebuah karakter atau gimana? Kok gitu sih Mas Andi? Tapi bener kan ada istilah gitu kan gitu ya. Orang sing ngeyel yus gak ini obate gitu. Kita akan bahas malam ini. Aku undang teman Pro 2 yang kayaknya juga mau curhat seputar menghadapi orang ngeyel gitu ya. Di 0811-369-7755 atau gitu ya, kamu bisa komen di live chat di kanal YouTube RRI Madiun ya. Karena Kamis malam seperti biasa kita bakal live di kanal YouTube RRI Madiun. So, sebelum ke situ Mas Andi.
1: Iya.
0: Sebenarnya ngeyel, ngeyel itu keras kepala ya bahasa Indonesia, bener gak sih?
1: Ngeyel, iya, keras kepala.
0: Iya kan?
1: Betul, betul, betul.
0: Itu penyakit gitu ya. Soalnya kan yang orang bilang, oh, orang itu penyakitnya ngeyel gitu ya. Itu penyakit atau karakter atau apa kalau dalam psikologi? Nah,
1: kalau penyakit jelas bukan ya.
0: Bukan ya?
1: Ya mungkin karena ada kata ngeyel gene obat. Terus akhirnya kan obat itu identik dengan penyakit.
0: Gitu ya.
1: Tapi sebenarnya ngeyel itu ya bukan sebuah penyakit, tapi lebih kepada apa namanya ya, karakter atau sifat gitu ya, yang mereka itu nggak mau ngalah gitu ya, nggak mau ngalah dan mau menangnya sendiri kan gitu ya.
0: Okay.
1: Apa yang dimau harus terlaksana kan, seperti itu.
0: Sama dengan egois nggak sih? Beda.
1: Bisa jadi sih ya, bisa jadi ya, karena memiliki ego yang cukup tinggi gitu ya, sehingga dia terus mempertahankan apa yang diyakininya kan.
0: Okay.
1: Gitu ya, yuk karepku gini, yuk gini kan gitu ya, kan namanya keras kepala kan ya gitu ya. Di nggak iso diluk gitu apa ya pak ya, nggak bisa dibengkokkan,
0: nggak
1: bisa dibengkokkan gitu ya. Jadi kalau jalannya gini ya pokoknya gini kan gitu ya.
0: Orang yang apa ya, atos kaku gitu.
1: Oh ya betul, atos atau kaku.
0: Okay.
1: Gitu ya. Jadi kalau sudah punya maunya gitu ya, ya wes gitu loh, ini harus terlaksana gitu ya. Kalaupun misalnya punya pendapat, yo ini yang benar kan.
0: Paling
1: gitu
0: bener.
1: Ya. Jadi mereka susah untuk mengalihkan gitu ya. Ya bisa jadi karena mungkin itu efek juga dari ego yang cukup tinggi kan begitu ya. Sehingga ketika kita memiliki ego yang tinggi gitu ya, mau enggak mau kan apa yang saya inginkan ya harus terlaksana kan gitu ya. Yang namanya kan pengennya egonya diakui kan begitu. Jadi ya itu mungkin itu yang membuat akhirnya seseorang itu menjadi keras kepala gitu.
0: Oke, tapi itu bawaan gitu ya. Atau sesuatu yang bertumbuh seiring waktu gitu ya. Bisa jadi karena faktor-faktor lingkungannya, atau mungkin kalau zaman sekarang katanya kan efek-efek gadget lah dan lain sebagainya gitu.
1: Kalau saya pribadi tidak bisa menentukan ya apakah ini memang benar faktor bawaan, gawan orok kan ini, atau itu dari lingkungan gitu. Itu saya tidak bisa menjawab begitu ya. Cuman pada dasarnya begitu ya, bisa jadi keduanya saling berkaitan kan begitu ya. Bisa saja kan gitu ya, bawaannya adalah seperti itu, genetiknya memang orang tuanya kayak gitu kan gitu ya. Bisa jadi gitu ya, dan diperkuat juga karena lingkungan yang membentuknya seperti itu kan gitu ya. Lingkungan itu bisa saja berdasarkan dari pola asuh misalnya. Orang tua yang mungkin ngototan kan begitu ya.
0: Oh,
1: dilarang
0: gitu. Jadi
1: dilarang ini itu dan lain sebagainya,
0: malah
1: gitu
0: membuat
1: ya, kontrolnya
0: anak
1: yang
0: bisa
1: cukup
0: keras kepala malah.
1: Bisa jadi kan gitu ya.
0: Tapi kan kalau diloskan gitu ya, akhirnya enggak.
1: Ya, efeknya memang beda-beda sih ya, Mbak ya. Memang beda-beda kan gitu ya. Terus mungkin juga pola asuh yang selalu dituruti. Nah, ini yang sama tadi yang disampaikan sama Mbak apa namanya, Mbak Kania ya, bahwa orang-orang yang cukup dituruti gitu ya, apalagi beberapa gitu ya, beberapa itu yang mungkin cukup dimanja gitu ya, semua fasilitas terpenuhi dan lain sebagainya gitu ya, yang biasanya tinggal nunjuk aja terus akhirnya terwujud kan begitu ya. Itu sakti loh itu. Ada loh anak-anak yang dibesarkan dengan cara seperti
0: privilege-nya
1: itu,
0: luar biasa.
1: Privilege-nya ya, begitu kan gitu ya. Ini anak-anak dengan desil 20.
0: Oh, iya bisa jadi ya. Anak-anak kalau desilnya 20 ya.
1: Padahal 10 lagi itu
0: uang tuanya ngoyo. Tapi ada yang kayak gitu loh mas. Maksudnya ada. Demi apa ya, demi memenuhi keinginan anak tuh sampai orang tuanya ngoyo gitu. Nah aku yus.
1: Ya ada sih, ada. Karena apa namanya, orang tua pasti menginginkan anaknya
0: bahagia.
1: Apapun dapat tercukupi, dapat diwujudkan, begitu ya. Jadi ya balik lagi, orang tua pasti menginginkan yang terbaik. Cuman terkadang efeknya kita nggak tahu gitu ya. Saking diujo ya apa mbak?
0: Dituruti
1: ya. Apapun yang dimau dituruti dan lain sebagainya gitu ya. Akhirnya yang terjadi, anak ini juga cukup sakarepe dhewe kan gitu ya. Gak mau ketika tidak dituruti gitu ya, suatu ketika tidak dituruti mungkin dia bisa akan ngambek dan lain sebagainya. Atau mungkin juga karena atas dasar pengalaman kan gitu ya, entah itu pengalaman-pengalaman traumatis atau apapun begitu, itu yang akan akhirnya menyebabkan seseorang itu bisa menjadi seperti itu, keras kepala begitu ya. Atau memang dididik untuk apa namanya, harus mempertahankan diri gitu ya, ini ya, kalau misalkan ini ya dipertahankan atau apa, nah kayak gitu. Jadi balik lagi, mungkin lingkungan juga cukup besar pengaruhnya gitu ya, untuk mempengaruhi bagaimana karakter itu terbentuk kan begitu ya.
0: Lingkungan nah, yang keras juga bisa bikin.
1: Oh bisa, benar. Karena kalau karakter itu kan terbentuk bukan karena sehari dua hari ya mbak ya. Jadi itu kan tumpukan peristiwa, tumpukan pengalaman yang akhirnya membentuk sebuah kristalisasi keringat wis. Kopo.
0: Bayangnya,
1: gue kayak tukul lah itu saya kristalisasi keringatnya sudah lama. Jadi yang jelas itu adalah sebuah kebiasaan, pengalaman, situasi, kondisi yang itu terjadi bertahun-tahun, akhirnya yang membuat menjadi apa namanya, menjadi sebuah karakter gitu ya, yang terbentuk adalah seperti itu, yang mungkin dia ngeyelan dan lain sebagainya begitu ya.
0: Jadi intinya lingkungan begitu ya, pengaruh dari luar itu juga bisa begitu ya,
1: membuat
0: kadar kengeyelan seseorang itu bisa meningkat.
1: Oh iya, benar. Tapi memang ada kok dalam satu keluarga itu yang memang, wih sini kuatos kabeh, wah itu rame mbak. Tenang.
0: Gak iso dibantah
1: gitu ya. Wangel angger sewan apa senggolan sidik ini, wah wis jan rame banget gitu ya.
0: Pokoke
1: itu ada loh kayak gitu itu.
0: Terus ya itu kata kuncinya pokoke. Mas tapi keras kepala gitu ya, ngeyelan dengan seseorang yang punya kemauan yang keras gitu ya. Itu sama atau enggak?
1: Mungkin beda sih mbak ya.
0: Oh beda, oke.
1: Konotasinya mungkin berbeda ya. Yang satunya konotasi negatif, yang satunya konotasi yang positif begitu ya. Kalau keras kepala itu mungkin bagaimana seseorang itu bisa memenangkan egonya gitu ya. Jadi memenangkan ego itu kan seolah-olah gini. Saya punya pendapat kayak gini.
0: Yus kutu
1: gitu ya. Karena bukan pendapatnya ke beberapa orang gitu ya. Itu mereka menganggap bahwa yang diserang itu bukan ide, bukan argumennya, tetapi yang diserang itu kayak egonya. Sehingga terus akhirnya bagaimana dia harus memenangkan egonya. Bahwa pokok caranya iki harus terlaksana gitu ya. Kayak gitulah ya. Pokoknya harus terwujudkan. Ini harus berjalan dan lain sebagainya. Walaupun nanti akhirnya mentok, ternyata keliru kan gitu ya. Tapi paling tidak dia memaksakan supaya ini jalan gitu ya. Dan kok ya saya

0: kemauan kemauan ke arah yang lebih positif ya, sesuatu hal yang untuk perbaikan, kebaikan lah ya, kebaikan diri sendiri, kebaikan untuk yang lain dan lain sebagainya. Jadi kerasnya kemauan atau kemauan yang keras gitu ya, itu lebih kepada sesuatu hal yang sifatnya adalah positif begitu ya.
1: Orang misal, jadi nggak gampang nyerah gitu untuk mewujudkan
0: bisa
1: itu,
0: jadi kan gitu ya, atau misalnya kemauan keras itu saya harus bisa mencapai cita-cita ini nih gitu ya, punya kemauan keras. Saya harus menjadi penyiar teladan nih, itu kemauan
1: harus
0: keras gitu.
1: Benar-benar bisa
0: saya,
1: terwujud sampai terwujud.
0: Harus jadi penyiar nomor satu di Madiun gitu, itu misalnya.
1: Terus gak usah mas,
0: gak usah,
1: kita udah punya porsi masing-masing
0: ya. Nggak, ya, ya, ya. Malah repot mbak itu, mbak.
1: Itu perumpamaan.
0: Itu contoh, itu contoh. Iya, iya. Bukan Mbak Kania kan itu ya?
1: Enggak dong. Biasa aja.
0: Oke, lanjut. Kalau keras kepala itu lebih ke kaku ya, kaku. Okay. Terus kemudian apa namanya ya? Yang tadi yang saya bilang kaku, susah ditekuk gitu ya. Susah dibengkokkan dan lain sebagainya. Nah, kalau untuk yang keras kemauan itu masih ada sisi-sisi fleksibelnya gitu ya. Okay. Jadi ada kesempatan atau mungkin terbuka pada cara-cara yang mungkin ini dinilai bagus nih gitu ya. Jadi saya punya kemauan nih gitu ya. Contoh gitu ya. Saya pengen jadi juara gitu ya. Juara kelas misalnya. Tetapi kalau misalnya keras kemauan, pasti mereka masih terbuka dengan cara-cara yang lain. Oh iya si A dia bisa pakai cara seperti ini loh. Okay. Oh dia pakai bimbingan belajar kayak ini loh. Oh dia berlatih soal sendiri loh.
1: Masih terbuka saran-saran dari yang lain gitu ya.
0: Betul.
1: Yang jadi, penting terwujud apa
0: yang masih fleksibel, fleksibel mengadaptasi gitu ya, mengadaptasi orang lain kan begitu. Tapi kalau misalnya yang kaku tadi, yang keras kepala tadi, mereka yowes pokoknya aku pengennya kayak gini, jalannya kayak gini gitu ya. Buh piye carane pokoknya kayak gini kan gitu ya. Nah itu kan gitu ya. Terus apa ya, kalau yang keras kepala itu mungkin sifatnya adalah defensif ya. Jadi bagaimana dia mempertahankan akunya tadi gitu ya, karena tadi dia sebenarnya keras kepala itu kan sedang melindungi dirinya sendiri kan gitu ya, melindungi egonya sendiri gitu ya. Jadi ini adalah bentuk defensif ketika misalnya gak iso pokoknya aku kudu ini pakai caraku kan gitu ya, ini harus jalan pakai caraku kan gitu ya. Nah itu kan lebih ke keras kepala. Tetapi kalau misalnya kemauan yang keras gitu ya, itu lebih ke sifatnya adalah bersifat konstruktif gitu ya. Gimana caranya bisa berhasil, cuman gak harus lewat caraku tok gitu ya. Bisa saya mengadaptasi, wow Mbak Kania itu ternyata supaya suaranya bagus itu kayak gini nih gitu ya. Oh ternyata jadi presenter keren gitu ya, itu kayak gini nih gitu ya. Saya bisa tiru kan begitu. Jadi gak ada terus kayak gini aja, saya pakai caraku sendirilah kayak gitu.
1: Jadi balik lagi ke orientasinya ke ego dan apa ya, dan tujuan utamanya itu tadi ya mas. Kalau keras kepala itu orientasinya gimana memenangkan egonya, mencapai apa ya, pokoknya egonya itu kalau
0: orientasinya ke hasil lah ya, kalau misalnya keras kepala ego ya, pokoknya hasilnya kok ini lah, bohus bicaranya lah gitu ya.
1: Oke.
0: Nah kalau yang untuk kemauan yang keras, mungkin mereka juga punya, ada tujuan yang mau dicapai, tetapi prosesnya juga penting gitu ya. Artinya mungkin saya bisa saja mencapai dengan cara yang bagaimanapun begitu ya. Oh bisa dengan cara ini, cara itu, lewat sini, lewat situ kan gitu ya. Jadi masih ada beberapa hal yang mungkin bisa diambil begitu.
1: Oke. Well, tapi ada hubungannya nggak sih mas keras kepala dengan apa sih namanya, kadar empati seseorang? Jadi apakah kalau udah keras kepala itu udah pasti dia, karena dia lebih ke akhirnya cenderung ke egoistik, jadi empatinya menjadi berkurang atau lebih kecil begitu ya daripada orang-orang yang tidak keras kepala, atau nggak ada hubungannya?
0: Iya, kalau misalnya dia keras kepala, berarti kan dia itu kan nggak mau kalah tuh gitu ya. Dan kalau bisa, buh piye carane, meskipun mau menginjak orang lain.

0: lain kan gitu ya, juga mereka juga nggak akan peduli gitu ya. Pokoknya yang jelas ya kayak gini kan gitu ya. Dia ketika memiliki sesuatu hal gitu ya, pendapat atau mungkin apapun begitu ya, ya dia harus mempertahankan begitu kan gitu ya. Nggak tahu kalau misalnya mungkin ada pendapat yang lain itu juga mungkin karena ada pertimbangan-pertimbangan yang melibatkan posisi orang lain kan gitu ya, kedudukan orang lain dan lain sebagainya gitu ya. Tetapi kan mereka mungkin bisa saja nggak mau tahu dengan hal semacam itu. Pokoknya saya pengennya adalah kayak gini kan gitu ya.
1: Well, tapi dari tadi kita sudah sebetulnya Mas Andi sempat bilang kalau untuk keras kepala dan keras kemauan itu lebih beda konotasinya begitu ya. Keras kepala lebih konotasinya negatif. Tapi apakah selalu minus orang keras kepala ini konotasinya? Ada nggak sih sisi-sisi plusnya gitu ya dari seseorang yang keras kepala, Mas? Atau orang yang ngeyelan?
0: Orang yang ngeyelan ya.
1: Kalau debat mesti menang. Lomba debat mesti menang gak sih?
0: Tapi kadang kan ngeyelan itu kan tidak berdasar kadang. Pokoknya ngeyel gitu ya. Sebuah bicaranya pokoknya ngeyel lah gitu ya. Pokoknya maju di sini. Cuman kalau kita ngambil positifnya gitu ya, kita ngambil positifnya, orang-orang yang seperti ini kan tidak mudah terpengaruh gitu ya. Jadi dia cukup teguh pendirian, apa ya? Ya yang jelas mungkin dia tidak akan mudah dipengaruhi kan gitu ya, karena memang mereka punya keinginan dewi kan gitu ya. Yo ngene kan gitu loh. Menurutku ngene, wis ngene gitu loh. Setauku kayak gini, yo kayak gini kan gitu loh. Jadi mereka nggak tahu datanya, nggak tahu apa namanya. Faktanya gitu ya. Tapi pokoknya ini gitu loh. Saya tuh sempat ngobrol dengan orang-orang yang seperti ini nih ya. Misalkan nih, makanan di sana itu enak loh. Apa wong cuma gitu. Loh iya enak. Loh wis pernah toh? Urung. Loh, ngerti. Iya jare ini ngono. Tapi ngeyel gitu loh. Gak mau yang istilahnya, oh iya orang lain punya pendapat gitu ya, dan itu benar gitu ya, terus kita mengubah itu gak gitu ya. Orang-orang keras kepala pokoknya ngeyel kan gitu ya, pokoknya ngeyel disik gitu ya, ngeyel dan kadang biasanya tanpa dasar, atau kalaupun punya dasar cuma satu kan gitu ya.
1: Jarinnya ini loh atau gitu. Dasarnya itu dia mencari yang mendukung pemikirannya.
0: Kalau enggak begini sih, contoh ya. Gimana? Saya kenal dekat dengan Mbak Kania gitu ya. Mbak Kania bilang, "Ngene situ loh, nasi gorengnya enak gitu ya." Oh, dengan karena saya percaya dengan Mbak Kania ya, saya koncokku ngomong ning kono enak kok.
1: Sumber kebenaran itu akhirnya subjektif gitu ya.
0: Iya,
1: okay.
0: Gitu ya. Jadi bisa jadi memang satu sumber gitu ya. Itu bisa menjadikan seseorang itu ngeyel gitu ya. Tanpa mungkin alasan-alasan yang lain gitu ya. Nah, pokoknya informasi ku ngono kan gitu loh. Tapi kan sajane kan gampang ya. Lah itu kan kata orang kan gitu ya. Ya wis lah, misalkan ada orang ngomong itu enggak enak, ya sudah kan gitu loh. Wong ya itu bukan warung kita. Ngapain sih kita ngeyel kan gitu ya. Kadang saya itu gini, kalau sudah ada orang ngeyel gitu, ya wes yo.
1: Soalnya enggak berdampak apa-apa ke kita gitu loh.
0: Iya bener.
1: Enggak menguntungkan kita juga.
0: Sama kayak gini sih, kita ayel-ayelan gitu ya. Kita ngomong soto ge enak gitu ya. Yo enggak, rawon lu enak. Lah kalau misalkan kita sama-sama keras kepalanya, kita ayel-ayelan dewe gitu loh. Dan itu enggak penting. Lah iya bener tuh, sekarang itu kan masalah tes gitu ya. Kita mau bilang bahwa makan soto enak dengan satu lagi ngomong makan rawon enak, sama-sama bener gitu loh. Sama-sama bener gitu ya. Orang ini ya mereka punya keyakinan bahwa itu enak gitu ya. Dan karena mungkin dia gak suka soto kan gitu ya. Sama halnya kan begini nih. Makan soto pakai jeruk gitu ya. Yang satunya ngomong gak enak, yang satunya ngomong enak banget kan gitu ya. Ya sama gitu ya. Itu masalah selera gitu loh. Kita gak usah ngoyel kan gitu ya. Jadi sesuatu hal yang mungkin kadang sifatnya subjektif itu kita ngeyel gitu. Okay. Ya. Makanya kan kadang begini ya. Iya tadi sesuai dengan tema ya. Ngeyel enggak ada obatnya. Iya ya itu yang mungkin dikatakan enggak ada obatnya itu wangel gitu ya. Kita mau ngomong pakai apapun juga enggak akan tembus kan gitu ya.
1: Tapi sebenarnya kayak gitu tuh enggak ada obatnya itu karena keras kepala itu memang menetap, dalam arti memang gak bisa diubah. Atau sebetulnya orang yang katakanlah ngeyelan pun akhirnya bisa melunak loh, dalam arti kan tadi kalau orang ngeyel tuh keras gitu ya, gak bisa di apa, gak bisa ditekuk begitu, gak bisa dibelokin gitu ya. Tapi bisa gak suatu saat atau ada momentum begitu seseorang yang keras kepala itu bisa berubah atau kadar keras kepalanya itu bisa berkurang gitu mas?
0: Bisa sih mbak, setelah terbentur.
1: Iya,
0: kadang kayak gitu ya. Kita itu kadang menyadari sesuatu hal ketika kita sudah jatuh, ketika kita sudah terbentur kan gitu ya. Itu yang akhirnya membuat kita itu terus akhirnya merasa bahwa oh iya ya, kayaknya kayak gitu ya. Oh iya ya, kayak gini ya. Oh seharusnya saya nggak perlu kayak gitu ya dan lain sebagainya. Sama halnya kan gini ya. Barusan itu kan ada telepon gitu ya dari rekan sih, dari teman yang lama banget nggak pernah telepon, terus tiba-tiba telepon ngubungi. Dia itu cerita gitu ya, bahwa bisnisnya lagi drop gitu ya dan lain sebagainya gitu. Terus dia bilang gini, wah mungkin ya ini tegurannya Tuhan gitu ya.
1: Okay.
0: Lah kenapa? Iyo sejauh ini aku ki kemaki, kemaki ki apa yo, kemelindi gitu ya, kemelindi dan lain sebagainya. Iya, saya nggak nanggepi ya. Mungkin lah, cuman kalau saya bilang kan begini ya, ini adalah sebuah penyadaran gitu ya, penyadaran terhadap situasi yang sedang dialami, sehingga dia tahu bahwa oh iya sikap saya gitu ya, mungkin gitu ya bagi seseorang, bagi beberapa orang itu dianggapnya seperti yang tadi dia sampaikan begitu ya. Nah, dengan kondisi yang seperti itu, kalau misalnya kita mau terapkan dengan kondisi yang orang-orang yang ngeyel, mungkin bisa saja terjadinya seperti itu. Entah setelah kejadian apa, yang mungkin itu di luar nalar kita lah, di luar apa prediksi kita gitu ya. Ya mungkin terus akhirnya dia menyadari hal-hal semacam itu, yang terus akhirnya, iya ya, iki lah salah gurek ngangin gitu ya. Jadi ada hal-hal yang mungkin semacam itu yang muncul.
1: Okay.
0: Cuman memang terus akhirnya keras kepala itu bukan dirubah dengan kita, orang di luar dia sendiri. Jadi gak akan kita bisa mengubah orang lain. Kayak misalnya nih, saya ngeyel gitu ya, bahkan ya mbok meyakinan kayak apapun gitu, gak iso gitu ya. Malah kita itu cenderung gini, orang-orang yang seperti ini, yang keras kepala ini akan cenderung mempertahankan diri supaya dianggap bahwa saya itu gak ngeyel gitu loh. Saya itu ya biasa wae kayak gini.
1: Semakin
0: gitu ya.
1: Dibilang ngeyel, semakin dia
0: defensif gitu lah. Betul. Jadi kadang orang-orang yang seperti ini gak sadar kalau misalnya dia itu sedang ngeyel. Dan itu mungkin beberapa orang itu menganggap itu nyebelin gitu ya. Karena apa? Ngeyelnya itu kan gitu ya. Nah kadang itu mungkin akan tersadarkan. Nah kembali lagi, mungkin yang bisa membuat itu adalah bagaimana dia benar-benar aware terhadap dirinya sendiri. Nah ini yang dibutuhkan sebuah kedewasaan, bahwa kita itu aware gitu ya, bahwa oh kok sikapku gini, konco-koncoku kok ngaduh ya gitu ya, teman-temanku menjauh gitu ya, ada apa gitu ya, atau jangan-jangan sikapku yang ini ya. Nah itu kan mulai ada sebuah penyadaran terhadap diri gitu ya. Apa ya, mungkin aku terlalu kaku ya, terlalu keras kepala ya, aku terlalu gini ya dan lain sebagainya gitu ya. Pernah suatu ketika begini, saya itu dianggap orang yang cukup idealis gitu ya, di antara teman-teman begitu ya. Sampai mungkin saya sendiri juga enggak tahu, kan idealis kan juga gak salah kan gitu ya. Tapi untuk beberapa orang idealisme itu cukup menyebalkan gitu ya. Sampai saya tuh, oh iya tah, nah, semenyebalkan itu ya, orang menjadi idealis gitu ya. Ternyata iya gitu ya, untuk beberapa orang iya gitu ya. Sampai akhirnya begini, untuk beberapa hal mungkin saya mencoba untuk tidak idealis gitu ya, karena kan ini mencakup banyak orang. Ketika saya idealis, hal yang menyangkut dengan orang lain, otomatis itu juga akan terhambat, Mbak. Contoh-contoh nih, saya tim sama Mbak Kani ya kan, gitu ya. Kita tim terus ini kita sedang ngerjain project gitu ya. Karena saya idealis, jadi kita harus ngerjainnya dengan cara yang kayak gini gitu ya. Mungkin Mbak Kani punya pikiran, ojo ngono lah gitu loh, pokoknya jalan wae. Gitu. Yuk gak iso, jalan ke kutuk ngene kan gitu ya. Nah mungkin idealis itu juga ada keras kepalanya juga kan gitu ya. Sampai akhirnya karena mungkin terhambat itu gitu ya, terhambat dengan hal-hal semacam itu, yang akhirnya ya wis lah kono garapan dewi kan gitu ya. Dan dari situ kan terus, oh iya, ternyata memang kayaknya untuk idealis itu cocok kalau misalnya itu tidak menyangkut orang lain. Oke lah gitu ya, saya nggarap dewi kerjaan saya sendiri dan itu tidak melibatkan orang lain. Idealisme tidak apa-apa itu diterapkan. Tapi kalau sudah melibatkan banyak orang atau paling tidak ada orang lain lah, nah itu bisa saja itu menghambat orang lain. Misal nih gitu ya, ngerjain satu proyek gitu ya, harapan orang lain mungkin dang digarap dang bar kan gitu ya. Untuk orangnya idealis kan
1: maunya perfect.
0: Perfect kan gitu ya. Ini kayak gini. Gong iso jalan. Karena apa? Kurang ini nih gitu ya. Lah ini mungkin lah apa sih diurusin sing cilik-cilik kan gitu ya. Okay. Sudah jalan aja kan gitu ya. Nah, cuman hal-hal yang semacam inilah yang akhirnya yang saya katakan bahwa idealisme itu enggak cocok kalau misalnya ini melibatkan orang lain. Orang lain belum tentu mau belum tentu sepemikiran dengan kita. Jalannya pokoknya jalan wae kan gitu ya. Nah orang idealis kan gak iso kok ngono gitu ya. Akhirnya pada titik tertentu akhirnya cukup menyadari itu bahwa oh iya deh gitu ya, saya tidak akan menggunakan idealisme itu kalau sudah mencakup orang lain gitu ya. Kayak misalnya pengambilan keputusan dan lain sebagainya, sudah saya mencoba untuk mengurangi itu dan meredam itu gitu ya. Walaupun mungkin sebelumnya benar-benar yang ini kayaknya gak bisa nih kayak gitu, kayak gini dan lain sebagainya. Makanya saya itu dulu sampai apa namanya lama lulus gitu ya. Itu cuma gara-gara itu kan gitu ya. Sampai sama teman saya itu gini, wes Thomas ora saya idealis gitu. Wes lah pokoknya jalan gitu loh. Aku sampai gini, apa ya kudu ngono ya gitu ya.
1: Tapi susah gak sih mas kalau udah terbiasa gitu ya, menjadi seorang idealis, menjadi seorang ya perfeksionis gitu, untuk bisa menyesuaikan diri dengan itu tadi ya,
0: balik lagi masalah kebiasaan ya Mbak ya. Masalah kebiasaan mungkin di awal memang agak sulit gitu ya, kadang masih muncul gitu ya, tetapi terus lama kelamaan ketika berinteraksi wes kok aman kayak idealis jadi sudah wes aman kayak idealis aku wes jalan kayak gini wes.
1: Ini urusannya kalau pas ada porsinya untuk dikerjakan sendiri baru gitu ya.
0: Ya seperti itulah, jadi ketika kita sudah kepentok pada suatu situasi gitu ya. Iya, itu yang akhirnya membuat kita itu terus akhirnya sadar gitu ya. Oh, kayaknya memang enggak iso sih.
1: Itu juga
0: saya terlalu keras kepala
1: itu
0: nih.
1: Ini gitu ya. Terjadi jadi, di orang yang
0: Betul. Jadi ketika kita terlalu ngeyel, mungkin ketika kita sudah dimusuhi banyak orang, bisa sih ini contoh ya, ini ekstrimnya kan ya. Sudah dimusuhi banyak orang gitu ya karena kita, sikap ngeyelnya kita. Nah, itu mungkin kita baru sadar, kok kanca-kancaku ngado ngopo ya gitu.
1: Tapi kadang ada juga yang
0: enek gitu, ada. Jadi
1: keren sekali ya.
0: Yang dia enggak merasa bersalah pun juga ada, Mbak. Luar biasa loh manusia itu uniknya. Ya seperti itu gitu ya. Kita mau ketemu dengan orang yang kayak apa gitu ya.
1: Hidup loh itu. Mas, ini ada yang nanya gitu ya di YouTube channel Yara di Madiun. Namanya agak susah, Guilermino.
0: Aduh.
1: Yus kuilah ya. Guilermino de Raujo. Untung dia ngetiknya pakai bahasa Indonesia bukan pakai bahasa Brazil ya. Bagaimana kalau keras kepala dan benar? Gitu ya,
0: keras kepala dan benar.
1: Jadi maksudnya mungkin pendapatnya atau prinsipnya atau idenya itu benar begitu ya. Karena suatu keyakinan harus diperjuangkan atau dipertahankan. Bagaimana, Sensei Andi? Ki circle ya.
0: Enggak ngerti sopo. Kalau keras kepala tapi itu adalah sesuatu yang benar. Ini tergantung dari situasi ya. Bisa saja, nggak masalah sih ya kalau misalnya itu adalah sesuatu hal yang benar. Tetapi ketika tadi ya saya kembalikan kembali ya, kalau dengan contoh saya yang tadi idealis itu oke, lo nggak ada masalah gitu ya. Tetapi ketika idealisme itu mengganggu orang lain gitu ya, kita yang jadi masalah gitu ya.
1: Oke. Jadi bukan, sebenarnya bukan tentang idenya benar atau tidak.
0: Benar.
1: Bisa jadi mungkin
0: caranya, kita yang perlu adaptasi atau, sih mbak. Okay. Sorry, mungkin saya masih cukup pragmatis ya. Artinya begini, ya sudahlah kalau misalnya memang apa jenengnya nggak sepakat atau nggak setuju, ya sudah kan gitu ya. Artinya begini, kita keras kepala, kita mempertahankan ide semuanya, tapi mereka maunya kayak gitu kan gitu ya. Tapi kita keras kepala, lah kita yang salah loh. Karena situasinya ya wes gitu ya. Kan bisa-bisa kita malah yang dimusuhi karena kita itu yang menganggap bahwa sesuatu hal yang benar. Contoh misalnya nih gitu ya. Dalam satu lingkungan gitu ya, satu lingkungan, entah tempat kerja atau lingkungan rumah atau lingkungan sekolah atau apa gitu ya. Semuanya berniat untuk okay lah, ini ada sisa, yuk bagi rata yuk gitu ya. Kita keras kepala, gak bisa, ini harus digunakan untuk ini nih gitu ya. Nah kalau misalnya semuanya mau seperti itu, kita mau keras kepala seperti apa gitu ya. Ya sudah, paling tidak yang bisa kita lakukan adalah saya gak mau ambil jatah saya kan gitu ya. Sudah, bagiin sendiri kan gitu ya. Kalau misalnya kita keras kepala, oh gak iso, itu harusnya kayak gini kan gitu ya. Nah ini kalau misalnya di satu tempat yang mungkin kita bisa saja dibuang gitu ya. Ya kita akan dibuang sendiri kan gitu ya. Okay. Jadi ya mungkin kita perlu situasi ya, kita ngelihat situasi gitu ya. Keras kepala yang kita memang benar-benar kita ngelihat situasinya seperti apa gitu ya.
1: Kalau itu mungkin urgent banget atau bisa jadi kan ya mas? Pendapat kita itu memang benar, keadaannya urgent, mau keras kepala ya, ya itu okay gitu kali ya.
0: Oke.
1: Karena kan dia bilang juga, karena suatu keyakinan kan harus diperjuangkan.
0: Betul, gitu, keyakinan ya? Memang harus diperjuangkan. Tapi keyakinan yang seperti apa gitu ya? Kadang ini balik lagi kita perlu membedahnya begini. Benar, menurut saya dan menurut Mbak Kania itu bisa saja beda. Itu yang pertama itu. Yang kedua tadi gitu ya, norma benar gitu ya, di kalangan tertentu bisa jadi salah, tapi di kalangan yang lain itu benar kan gitu ya. Maksudnya begini, merokok gitu ya, untuk di lingkungan-lingkungan tertentu ya mungkin mereka akan menganggap sah-sah aja kan gitu ya. Tapi di lingkungan tertentu dengan komunitas yang menganggap bahwa rokok itu berbahaya, ya merokok itu tidak boleh kan gitu ya. Begitu. Anak kecil gitu ya, mungkin pegang rokok, untuk di kalangan yang mereka menganggap bahwa rokok itu oke kan gitu ya, ya itu mungkin juga tidak akan dipersalahkan gitu ya. Gitu. Jadi kita bisa memperjuangkan keyakinan kita, tapi kalau misalkan kita memperjuangkan di tempat yang salah, kan kita juga perlu, ya sudah, berarti ini bukan tempat saya kan gitu ya. Berarti kita harus menyesuaikan diri gitu ya. Kita nggak perlu memperjuangkan di situ kan gitu ya. Sama halnya kan begini, kita masuk tempat kerja yang itu di situ adalah toksik gitu ya. Toksik dan di situ korup semua kan gitu ya. Tinggal sekarang bagaimana gitu ya. Apakah kita mau membenahi tempat itu, atau ya sudahlah saya keluar aja kan gitu ya. Ya benar, kita mempertahankan keyakinan kok, kita memperjuangkan gitu ya, ngeyelnya kita saya enggak mau itu. Gitu ya, enggak mau kayak gitu salah gitu ya. Tapi kalau misalnya kita masuk tempat di situ kan, dan semuanya adalah seperti itu, lah apakah iya gitu ya, kita akan ngeyel, sehat-sehat saja di situ. Kita akan sehat-sehat saja kan gitu ya. Ya pilihannya itu benar, kita perlu perjuangkan gitu ya. Perjuangkan ya dengan cara ya sudah, kita enggak perlu ngeyel gitu ya. Ya sudah, dibiarkan aja mereka melakukan itu kan gitu ya. Ya kita berarti dengan cara kita sendiri kan begitu.
1: Oke. Tadi Mas Andi sudah sempat menyinggung bahwa karena ngeyel ini konotasinya lebih negatif begitu ya, dan cenderung orang itu akan sebel, Mas. Nah, tapi di satu sisi orang ngeyel itu biasanya mereka juga nggak sadar kalau mereka itu menyebalkan atau ngeyel gitu ya. Harus gimana menghadapi orang semacam ini? Kan kita nggak bisa ya terus menghindar begitu ya, apalagi katakanlah itu di lingkup pekerja kita atau di lingkup teman sekelas lah atau kampus yang atau mungkin tetangga yang ya kita akan terus berhadapan dengan orang itu loh gitu. Padahal itu menyebalkan sekali sih sebenarnya.
0: Yeah. Sorry, pertanyaannya apa, Pak?
1: Harus gimana menghadapi atau berinteraksi
0: dengan orang yang
1: ngeyel. Dan itu sudah bisa
0: jengkelkan ya, pokoknya.
1: Iya, dan bisa jadi dia itu udah enggak sadar kalau dia itu ngeyel. Walaupun orang bilang oke juga ngeyelan makanya ya tetap gitu-gitu aja gitu karena mungkin dia merasa benar itu tadi.
0: Kalau saya karena tipenya saya adalah sekarang ini saya itu enggak tahu ya. Ini cukup berubah banget sih. Dulu itu saya itu senang banget kalau adu argumen gitu ya. Masih darah muda kali ya. Sekarang enggak tahu sekarang darah apa ini? Darah kotor kan.
1: Dulu.
0: Iya, tapi benar, Mbak. Saya itu paling senang banget kalau nanggepi orang-orang kayak gitu itu. Sekarang gitu ya, kalau misalnya ada orang kayak gitu nah ya tak senyumin, ya wes lah terserah kan gitu ya. Ya wes terserah gitu ya. Jadi daripada saya buang energi sih, Mbak. Buang energi ngadepin orang ngel. Yo. Paling tak jawab gitu toh. Tapi kadang ada beberapa yang kadang yang sudah jengkelin ya tak jawab kan gitu ya. Tapi kalau misalnya saya yang benar-benar yang sudah malas ya sudah tak saya paling diam dok kan gitu ya. Jadi menghadapi mereka ya wes ya percuma sih kan gitu ya. Esensinya apa kan gitu ya? Esensinya apa ketika kita mau ngeyel kan gitu? Ngeyel balik maksudnya kan gitu ya. Okay. Ketika ada orang ngeyel terus kita ngeyel balik itu esensinya apa?
1: Karena dia
0: apa?
1: Juga enggak akan mau kalah gitu
0: loh. Iya. Terus lakin kalau misalkan oh iya, kowe bener ternyata untungnya buat saya juga apa kan gitu ya. Kalau misalnya kadang di sini enggak ada untungnya sama sekali ya sudahlah gitu ya. Ngapain sih harus berdebat kan gitu ya. Iya, makanya gini, ada beberapa orang ada teman itu yang gini, kalau ada orang yang ngeyel dengan mempertahankan pendapatnya, wes diiyain aja gini, ya. Iya gitu, yo kamu bener gitu ya, sudah selesai kok kayak gitu nah, dia nggak akan ngeyel lagi, yo wes menangcep gitu.
1: Tapi di satu sisi kok malah dia berkuar-kuar dengan pendapatnya itu kan?
0: Tapi pasti gini kok rasanya, loh. Kok gak dibales omongan gue?
1: Karena biasanya orang ngeyel itu pengen dibales ya.
0: Iya, pengennya kan ada mempertahankan terus, egonya gitu. Iya, wis bener kan gitu ya. Bener kok omongmu kan. Sudah lah, lu kok wis ngono tok kan ngono ya. Jadi ada kok lu kok aneh kan ngono ya. Tapi memang ya sudah lah kalau misalnya kalau saya sih ya mendingan saya nggak akan berinteraksi dengan itu kan gitu ya apalagi yang ngewayel dia ngewayel banget tanpa data
1: tanpa data sih
0: iya sih lah itu wes panggil kan gitu ya jadi mau dibenahi kayak apapun ya sudah gitu ya ya mungkin bisa saja kita kalau misalnya mau apa namanya ya mau membuang waktu kan ya membuang energi ya kita kalau misalnya ngelawan orang-orang yang seperti ini ya kita nampilkannya adalah data gitu ya
1: walaupun mungkin dia juga nggak menerima itu tapi
0: ya. paling menang kan gitu ya menang kok aku kalah data yo
1: atau sajane mikir gitu ya.
0: Iya.
1: Kok dia pinter.
0: Iya, tapi memang kalau misalnya sudah seperti itu, itu apa namanya? Kita perlu data sih kalau misalnya mau berdebat dengan mereka kan begitu ya. Kita mau beradu argumen dengan mereka ya, kita bawa data, kita bawa fakta supaya mereka juga tahu bahwa ternyata ada loh gitu ya. Ternyata ada buktinya loh, ternyata ada faktanya loh kan gitu ya. Jadi enggak cuma nanya, enggak hanya cuma sekedar ngomong dan lain sebagainya. Gitu gak ada gitu lah, ya.
1: Ngomong doang gitu.
0: Jadi kalau misalnya ada beberapa orang yang sudah kalah dengan data, mereka pasti akan diem gitu ya. Jadi kalau untuk ngadepi orang-orang ngeyel gitu ya, yang ada dua hal yang bisa dilakukan. Yang pertama bawa data gitu ya, kita bawa fakta gitu ya, kita sampaikan data itu gitu ya. Sudah itu kayak seolah-olah kita nampol dengan data kan gitu ya. Ini loh datanya gitu. Kamu punya data apa kan gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah yo wes lah diiyani wae gitu ya. Untuk tidak berpanjang kali lebar kan gitu ya. Sak senengmu. Oke.
1: Timbangannya ketularan. bisa nular enggak sih Mas keras kepala tuh? kalau setiap hari berkumpulnya dengan orang-orang ngeyel gitu bisa jadi ngeyel nggak sih?
0: Mungkin bisa jadi sih ya Mbak ya.
1: Oke. Okay.
0: Kita kebawa apa ritmenya dia.
1: Oh ritmenya, akhirnya itu nancep lah di sini. Gitu
0: kebawa ya. Ritmenya, maksudnya gini ya, kebawa ritme itu artinya gini, ketika misalkan saya sama Mbak Kania ngobrol, gitu ya, saya ngeyelan gitu ya, ya kan mungkin suatu ketika kan lama kelamaan kan, yuk ngono mas ini loh, kan gak ngono mas ini loh, terus akhirnya kepada-pada ngeyel kan gitu ya, itu cuman kebawa ritme
1: jadi
0: aja sih.
1: Jadi kebiasaan ya, jadi karakter gitu ya. Soalnya ada yang komen bahwa banyak orang ngeyel sedunia memang sih. Emang di dunia ini diciptakan orang-orang ngeyel untuk menguji kesabaran atau gimana?
0: Ya masalahnya kita itu minta apa namanya, selalu berdoa itu minta kesabaran ya, disabarkan, okay. Diberi kesabaran.
1: Akhirnya dikirim,
0: ya, akhirnya dikirimlah penguji itu.
1: Okay. Itu
0: setelah dikirimin penguji
1: yang hidup ya, loh ya.
0: Jangan ngeluh loh ya pokoknya.
1: Mas tadi sempat dibilang bahwa orang yang ngeyel begitu ya dengan kepentok itu akhirnya intinya mereka bisa berubah begitu ya. Tapi selain dia kepentok sesuatu gitu, sebetulnya bisa diatasi nggak sih mas sikap ngeyel itu?
0: Mengatasi sikap ngeyel ini sebagai siapa nih?
1: Atau misalnya men-treatment atau misalnya kita punya orang terdekat gitu ya, udah ngeyelan banget. Kita tahu juga itu akan mengganggu orang gitu. Kita pengen okay lah, biar dia juga sama-sama apa ya, sama-sama tahu gitu ya, sama-sama berubah gitu. Ada nggak sih mas selain kepentok dengan keadaan itu tadi dan akhirnya memang semuanya itu harus dari dia gitu lah, bisa nggak kita membantunya?
0: Mungkin kita bisa membantunya adalah memberikan apa ya Mbak ya, memberikan cermin gitu ya, ini istilah okay. Ya memberikan cermin ini loh, liatin kan gitu ya, cuman kita nggak bisa sampai akhirnya ayo berubah kok kan gitu ya. Kita cuman misalnya gini, kamu tahu nggak kenapa kok teman-teman kok akhirnya jauh sama kamu ini loh, karena seperti ini loh. Nah, jadi kita nggak sampai yang ayo kamu berubah nggak gitu ya, sudah kita cukup memberitahu itu kan gitu ya. Ada beberapa hal yang mungkin dia gitu ya akan menyadari, maksud iya gara-gara itu kan gitu ya. Pertama mungkin pasti akan denial gitu ya, akan menolak gitu ya, yang menyangkal gitu ya, nggak mungkin lah itu mereka nggak suka aja kan gitu ya, ya biasa lah gitu ya. Tapi kelamaan mungkin dia juga akan bisa berpikir kok, akan berpikir bahwa oh iya ya, apa ya benar ya, apa jangan-jangan gitu ya. Gue kek ngono ya, guys,
1: terus
0: gitu loh.
1: Terus juga lama-lama nggak dijak omong, terus menyalurkan bakat ngeyelnya itu kan jadi nggak ada.
0: Iya, kan terus akhirnya bingung. Aku ngeyel karena sopo.
1: Iya.
0: Gak gitu sih.
1: Karena gak. Orang ngeyel itu juga butuh lawan bicara.
0: Iyalah. Lah terus selerane lawan bicaranya nggak ngeyel karena sopo,
1: gitu ya.
0: Kan enggak.
1: Mungkin ini menjawab pertanyaan dari Guilernimo. Aduh, angel sumpah ya. Guilermino de Araujo, pendengar kita wes marai. Ini mungkin menjawab pertanyaan atau ada jawaban lain, katanya pertanyaan ini terakhir ya, sensei, bagaimana dengan ngeyelannya istri?
0: Ojo dilawan. Ojo dilawan lah itu.
1: Itu sebenarnya sudah terjawab tadi di segmen awal gitu ya.
0: Oh iya. Yes. Jangan dilawan, jangan sembarangan itu. Itu ibarat kata itu kalau
1: pertandingan itu rondenya wis mbuh piro gitu ya.
0: Kalau saya itu katakanlah sensei itu adalah gurunya. Nah, itu dia sudah guru besar ini. Oh. Jadi jangan dilawan gitu ya.
1: Orang gak. Ngeyel itu jangan dilawan, apalagi yang ngeyel tuh istri.
0: Gini sih. Jadi saya pengen ketawa. Pertanyaannya
1: sangat realistis sekali ya.
0: Luar biasa pertanyaannya. Enggak, tapi gini sih. Ada beberapa hal yang mungkin kita perlu kita ya okay lah, yang saya katakan oh ini jangan, enggak usah ribet-ribet kan gitu ya. Tetapi ketika ada beberapa hal yang itu cukup mengganggu ya gitu ya. Dan itu mungkin dirasa sangat-sangat tidak baik gitu ya. Misalnya sifatnya ngeyelannya ternyata itu berimbas kepada tetangga-tetangga nggak suka lo kayak okay. gitu ya, misalnya gitu ya. Ya mungkin kita bisa ngasih tahu kan gitu ya. Tetapi kalau misalnya ngeyelannya adalah sesuatu hal yang mungkin receh-receh, oke lah, biarin ya, aja sih ya. Gitu ya.
1: Dibiarin kamu juga aja. Yang memilihnya menjadi istri. Pak Guilherme, pertama cewek itu selalu benar. Jadi gak usah dipersalahkan. Yang kedua, terus dari Mas Andi, kalau orang ngayel ya meserah di iani saja, apalagi yang ngayel istri. Agak berarti memang semua itu memandang apa ya, kita harus lihat konteksnya juga ya.
0: Kita perlu ngelihat konteksnya
1: dan dampak yang dihasilkan dari kengeyelan.
0: Ya betul-betul. Kalau misalnya ngeyelannya terus itu berdampak pada buruknya komunikasi, ya memang kita perlu ingatkan okay. gitu ya Mas. Jadi tidak selalu bahwa hal-hal yang mungkin ngeyel itu terus mungkin kita perlu luruskan dan lain sebagainya atau mungkin kita perlu benahi dan lain sebagainya, enggak gitu ya. Tetapi kalau misalnya itu memang terus akhirnya memperburuk situasi, komunikasi menjadi jelek dan lain sebagainya, nah itu yang mungkin perlu diajak duduk bareng, ayo wes kita ngobrol enak gitu ya, nggak usah saling menimpali gitu ya, kita saling mengungkapkan kegundahan masing-masing kan gitu ya. Ya yang namanya suami istri kan kita perlu ngobrol bareng kan gitu ya. Artinya kan ada situasi yang memang ayo kita selesaikan kan gitu ya. Itu hal-hal yang seperti itu enggak baik nih untuk hubungan ke depan kan begitu. Okay. Nah, itu mungkin perlu dibahas gitu ya. Tetapi kalau misalnya hal-hal sepele aja ya sudah biarin ya, aja.
1: Setengah dowo ngurusane tekan dindi gitu ya.
0: Iso-iso gak dimasak no iki.
1: Dampaknya itu loh, dampaknya itu bisa kemana-mana ya. Satu komen lagi dari Dana Oke. Ngeyel jika ada buktinya gak apa-apa sih. Wah ini.
0: Iya, tapi rata-rata ngeyelnya itu gak punya bukti.
1: Gak ada dasarnya, gak ada datanya.
0: Biasanya gitu ya. Kebanyakan orang yang ngeyel itu biasanya subjektif gak banget. Bawa buktiin gitu ya. Jadi cuma modal ya tadi yang saya katakan, cuman hanya modal satu sumber gitu ya. Oke, saya merasa bahwa ini benar gitu ya. Oh, saya jadi ingat ada dulu waktu saya kuliah S1 itu ada dosen filsafat gitu ya. Dia Romo gitu ya. Jadi ketika waktu kuliah filsafat itu terus gini. Loh, kami manggilnya kan Romo. Mo, itu bukannya kayak gini. Nah. Saya baca kayak gini. Kamu baca buku apa? Nah? Bukunya berapa yang kamu baca? Kamu buku baca terjemahan atau buku asli? Nah, pertanyaannya susah ini.
1: Iya.
0: Wes gak bisa ngomong. Gak hitungnya ya. Saya cuma baca satu buku gitu ya. Dia sudah bawa ini saya bawa buku yang dari bahasa Latin, bahasa Inggris. Oke. Saya kalah. Nah, jadi hal-hal semacam itu. Jadi kalau misalnya biasanya orang ngeyel itu biasanya dia enggak punya bukti gitu ya.
1: Atau buktinya kurang kali ya.
0: Atau buktinya cuma hanya beberapa saja gitu ya, satu atau mungkin terbatas lah gitu ya. Dan itu biasanya ngeyel banget gitu ya. Dan ketika orang sadar seperti itu ya sudah dibiarkan aja. Ya wis lah ya gitu ya. Selama itu tidak berpengaruh pada situasi bersama gitu ya. Mungkin kita biarkan. Tapi kalau misalnya ngeyelnya dan berdampak gitu ya. Ya mungkin benar yang tadi dikasampaikan ya ini perlu diperjuangkan kan gitu ya. Contoh gitu ya, ngeyelnya terus nanti berimbas pada penilaian kinerja semuanya gitu ya. Nah terus ya itu kan perjuangan semuanya gitu ya. Ya berarti itu perlu diperjuangkan gitu ya. Kita perlu menyampaikan gitu ya. Kita perlu melawan, tadi yang saya katakan kita perlu melawan dengan data kan gitu ya. Supaya tidak terjadi itu gitu ya. Tapi kalau misalnya lingkungannya memang kayak gitu, ya sudah berarti kita yang harus keluar aja dari situ gitu ya. Ngapain juga kan gitu. Capek ya semuanya kayak nanti. Gitu.
1: Dan malah itu tidak akan bener, ada gitu ya. Tidak ada solusinya.
0: Benar-benar. Memang akhirnya begini sih, mengatasi orang-orang seperti ini kita perlu ngelihat situasi gitu ya. Perlu lihat situasi, kita ngelihat kondisinya kayak apa gitu ya. Sehingga ya memang kita gak bisa menerapkan, oh iya ketemu orang ngeyel itu harus kayak gini gitu ya. Bisa saja saya ketemu orang ngeyel si A gitu ya, saya memperlakukannya kayak gitu. Kayak ketemu ngeyel orang si B, mungkin saya akan beda memperlakukan lagi. Berbeda gitu ya. Ya kita perlu ngelihatnya situasinya adalah seperti itu.
1: Ngeyel kalau hanya modal berani aja tanpa ada pemikiran benar atau enggak, ujung-ujungnya atau takutnya malah jadi bahan ketawaan. Wah benar nih Aminarsis ya. Tapi biasanya ya ini orang ngeyel, yang ngeyel mungkin ngeyel pendapat, tapi sebetulnya dia bukan yang ngeyelan banget. Tapi kalau orangnya benar-benar udah wataknya ngeyel banget tuh biasanya dia enggak dia yang bahkan tidak sadar pemikirannya itu benar atau tidak. Amin ya. Aduh, terima kasih katanya untuk ilmu dan pencerahannya. Iya, cerah banget ini ya.
0: Cerah banget ya. Langsung ya, namanya, ya. Namanya juga cahaya. Jadi masukin ya.
1: Masukin ya. Namanya juga buat cahaya. Yang masih ngeyel silakan menghubungi nanti Mas Andi ya.
0: Saya akan beri pencerahan gitu-gitu.
1: Iya deh, tapi Mas, makasih banget ini ya. Kalau ada kalimat benarkah ngeyel itu nggak ada obat? Jadi jawabannya adalah benar atau enggak.
0: Gimana? Sorry.
1: Jadi benarkah ngeyel itu nggak ada obat? Jawabannya adalah
0: iya sih. Iya sih. Iya lagi gitu ya. Jadi mungkin yang dibilang enggak ada obat mungkin adalah suatu hal yang mungkin kita sulit nih untuk meyakinkan orang-orang ini gitu ya. Meskipun mungkin kita bisa mengupayakan, tapi apakah hasilnya akan berubah atau tidak ya enggak ada yang tahu kan gitu ya. Okay. Yang jelas kalaupun misalnya kita mau berbicara dengan orang-orang yang ngeyelan seperti ini ya, kita perlu siapkan data dan fakta kan gitu ya, supaya mereka pun juga bisa, oh iya ternyata gitu ya, gitu ya. Kadang kita perlu mematikannya ya dengan bukti dan fakta kan gitu.
1: Stakmat itu bukan stakmat, sama poinnya catur tapi pakai data. Oke deh, teman Pro 2, terima kasih para netizen juga yang sudah nyimak kita. Yang ketinggalan nanti bisa simak lagi ya siaran malam ini di kanal YouTube RRI Madiun. Benarkah ngeyel nggak ada obat, barengan sama Mas Andi. Terima kasih Mas Andi, sampai jumpa di obrolan Cerahat Dong selanjutnya.

0: Waspada. Teliti. Periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 dan Pro 2 RRI Madiun setiap pukul 14 dan 22 waktu Indonesia Barat.
1: Cek Fakta.
2: Cek Fakta.
3: Beredar unggahan di media sosial Facebook menampilkan foto Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM Republik Indonesia dan berisi narasi yang mengklaim pengguna handphone HP akan dikenakan pajak mulai 2027.
4: Tapi itu hoax.
3: Klaim tersebut adalah tidak benar.
5: Faktanya,
3: dilansir dari turnbackhoax.id, tidak ditemukan informasi dari sumber kredibel yang membenarkan klaim. Hasil penelusuran mengarah pada artikel cnbcindonesia.com yang tayang pada Senin 16 Desember 2024 dengan judul Kenapa PPN 12% beli HP jadi lebih mahal tahun depan. Berita ini melaporkan bahwa handphone menjadi salah satu barang yang dikenakan pajak pertambahan nilai PPN sebesar 12% pada tahun 2025.

0: Selamat datang di RRI Fest 2026. Dan saatnya tunjukkan kemampuanmu dengan ciptakan karya. Sebarkan dampak nyata. Buat kamu pelajar SMA sederajat dan mahasiswa yang punya bakat menulis, suara unik dan berkarakter, atau jago bikin konten, jangan sampai ketinggalan buat ikutan lomba seru. Mulai dari kategori menulis berita, voice over,
1: ya kalau gitu kayak buruan
2: dikasih. Makanya, jangan cuma nonton.
3: Save the earth and stop.
0: Dan storytelling konten.
4: Halo sahabat RRI, tahukah kamu Piala Dunia?
5: Halo sahabat RRI, jadi tokoh-tokoh wayang.
0: Pendaftaran dibuka hingga 3 September 2026 dan gratis. Wow. Dapatkan tabungan pendidikan dan e-sertifikat untuk 3 besar pemenang setiap kategori lomba. Yuk, jangan disimpan sendirian bakatmu. Saatnya karya dan kreativitasmu dikenal lebih luas bersama RRI. Informasi lengkap dan pendaftaran dapat diakses melalui media sosial @RRI_Madiun atau hubungi 0812-5775-2042. RRI Fest 2026, ciptakan karya, sebarkan dampak nyata.
6: Ngeslot, bikin duit merosot.
7: Tono merupakan seorang siswa SMA di pinggiran kota. Keuangan keluarga Tono memang tidak bisa dibilang cukup baik, karena untuk membayar SPP sekolah pun, orang tua Tono masih kesulitan. Sebenarnya Tono orang baik, tetapi karena kondisi dan kebetulan, Tono bertemu dengan anak kelas sebelah yang bernama Brian, hingga akhirnya mereka berteman. Pertemanan Tono dan Brian semakin dekat, sehingga mereka mulai bercerita tentang kehidupannya. Brian mulai mengajak Tono untuk melakukan judi online. Tono mulai tergiur dengan ajakan Brian. Bagaimanakah nasib Tono selanjutnya? Saudara ikuti kisahnya dalam Sandiwara Radio dengan judul Ngeslot, Bikin Duit Merosot.

0: gimana ya, SPP udah nunggak 3 bulan, alamat dipanggil dah gua. Ayalah, pusing banget mikirin duit.
1: Eh, Ton, kamu butuh uang buat bayar SPP kan? Aku ada ide nih.
0: Apaan, Yan?
1: Udah, kamu ikut aja, ntar kamu pasti tahu. Kayak gini, Ton.
0: Tapi gua kan gak punya uang, Yan.
1: Duh, gak usah dipikirin masalah itu. Kan kamu bisa pakai uang aku dulu, Ton.
0: Ya udah, Yan.
1: Nah, gini, Ton, caranya.
0: Oke, udah nih gua.
1: Wah, lihat, Ton. Kamu menang pasti.
0: Ya, gua tandain ya. Awas aja sampai kalah. Yah, gua kalah ya.
1: Gak apa-apa, Ton. Coba lagi aja. Hari ini belum beruntung.
0: Wah, besok gue mau main lagi lah. Semoga besok gue menang. Tapi gue bayar SPP dari mana ya?
1: Tenang, Ton. Nih, uang bisa kamu pakai dulu buat bayar SPP.
0: Ya udah, gue bawa dulu ya. Besok gue balikin.
1: Iya, Ton. Santai saja.
0: Lihat nih, gue pasti menang.
1: Aku juga menang sih. Pasti. Lihat aja, Ton.
0: Lah, kok gue kalah, Yan? Gimana nih?
1: Wah, lagi gak hoki kamu.
0: Waduh, gimana nih? Habis deh duit gue.
1: Wah, parah kamu. Si Tono sampai pasang berkali-kali tetap kamu bikin kalah. Gak kasihan apa kamu?
2: Enggak. Yang penting kan kita untung banyak.
1: Kejam amat kamu. Sesekali bikin dia menang lah.
2: Ya udah, kalau emang begitu mau lu mah.
1: Kamu, aku pinjemin duit lagi aja gimana? Firasat aku, kamu bakal menang kalau coba lagi.
0: Gue nggak yakin.
1: Belum dicoba mana tahu, Ton.
0: Ya udah, pinjam dulu 100.
1: Yah, 100 doang mana cukup. Ntar dapat dikit kamu. Minimal pasang 500.000.
0: Gak berani gue, Yan. Ntar gue kalah rugi dong.
1: Yah, cemen amat sih kamu jadi laki. Dasar penakut.
0: Eh, enak aja lo kalau ngomong. Gue ini laki banget, tau nggak?
1: Ya kalau gitu buktiin.
0: Oke, gue bakal buktiin. Kalau gitu pinjemin gue dulu 500.000.
1: Sip. Tapi aku masukin list utang kamu ya.
0: Iya, ntar kalau gue menang dan balik modal langsung gue lunasin.
1: Wow, lihat, Ton. Kamu menang.
0: Wah, serius? Gue nggak lagi mimpi kan?
1: Selamat, bro. Kayaknya ini hari keberuntungan kamu, bro.
0: Makasih, Ian. Udah ngeyakinin gua tadi. Lu emang teman terbest gua.
1: Bisa aja kamu. Kerja bagus. Dengan kita menangkan dia sekali, dia pasti bakal ketagihan dan taruhannya bakal lebih besar.
2: Bener kata lu. Tapi lu harus terus keyakinin dia supaya dia terus main.
1: Gampang itu mah. Lagian dia juga gampang banget diakalin.

0: Din, kenapa cemberut aja nih mukanya?
1: Gue tadi udah lunasin SPP dan duit gue langsung ludes, padahal pengen beli HP baru. Terus ngapain dah lu panggil gue Mas Win?
0: Mas Winner kan? Abis menang kemarin.
2: Bisa itu?
0: Gampang. Kan bisa pasang depo lagi.
1: Boleh juga ide lu.

0: Please. Yah, kok kalah sih? Mampus dah, bukannya untung, malah buntung. Tapi gue masih pengen cobain lagi. Ah, sial banget sih nasib gue.
1: Yuhu, selamat pagi Mas Win. Kenapa mukanya makin kusut ya?
0: Heh, jangan panggil gue Mas Win lagi. Panggil Mas Loser aja.
1: Lah, kok gitu?
0: Gue kalah judian, hangus duit gue 2 juta kemarin.
1: Lu, gak bahaya ta? Lah kok bisa?
0: Kayaknya gue bakal berhenti ngeslot dulu.
1: Yah, sayang banget. Padahal kalau kamu kalah berkali-kali, peluang buat menang itu pasti gede.
0: Ih, bisa gitu ya? Kalau gitu pinjam dulu dong 100. Duit gue udah habis banget nih.
1: Waduh, sorry bro. Kali ini aku gak bisa pinjemin kamu. Bukannya gak mau, tapi duitku habis soalnya. Buat aku beli HP baru sama headset baru nih.
0: Wah, itu pasti mahal banget. Gimana caranya gue dapet duit buat masang depo? Ah, gue baru ingat. Gue kan belum ngomong sama orang tua gue kalau udah ngelunasin SPP. Apa gue bohongin aja ya kalau SPP-nya belum lunas dan gue minta uang sama mereka?

Ish, ya kok gue kalah sih? Apa coba lagi aja ya? Coba lagi aja deh, gue ntar pinjem bank aja dulu kali ya. Ah, tapi kan kalau bank gue belum punya KTP, gue pinjem pinjol aja deh.

0: Aduh, ampun.
1: Loh. Ada apa ini? Astagfirullah. Aduh. Ada apa ini? Aduh, stop. Ampun. Jangan main daging sendiri. Sudah. Kamu enggak apa-apa, Nak? Kenapa bisa sampai dikeroyok begini? Ya Allah. Bubar.
2: Loh, Le, dari mana? Sepertinya kamu sedang susah. Bilanglah kalau ada apa-apa, siapa tahu ibu bisa bantu.
3: Maafkan Tono, Bu.
2: Maafkan kenapa maksudmu?
3: Tono sudah melakukan kesalahan.
2: Loh, kesalahan apa?
3: Waktu itu Tono coba-coba main judi online, ternyata kalah terus. Lalu karena Tono penasaran ingin menang, Tono pinjam uang ke tetangga. Lalu ke pinjol, ternyata tidak menang-menang. Dan Tono terjerat hutang ke tetangga dan pinjol. Tono diteror, diancam, Tono takut. Akhirnya Tono nekat mencuri. Tapi Tono ketahuan warga. Tono hampir dipukuli warga. Untung ada Pak Ustadz yang menolong.
2: Hah? Oh Tuhan, Tono, kenapa kamu jadi begitu? Padahal kamu ini anak baik loh, Nak.
3: Maafkan Tono, Bu. Tono melakukan itu karena untuk bayar uang sekolah. Gak tega kalau minta terus sama ibu. Lagian, tadinya kalau Tono menang mau bantu ekonomi keluarga supaya hidup kita tidak susah terus.
2: Tono, itu pelajaran buat kamu ya, Nak. Dan ambil hikmahnya. Kalau kita terlalu mengejar duniawi, ya begitu akibatnya. Lebih baik kita syukuri saja apa yang sudah kita miliki sekarang ini. Tidak usah rakus dengan kekayaan itu. Itu semua tidak akan dibawa mati, Nak. Apa kamu tidak tahu? Di berita itu loh, orang-orang kaya yang hidupnya tidak tenang, bahkan masa umurnya habis di penjara. Mereka tidak bisa menikmati harta kekayaannya yang telah diraihnya dengan kerja keras, tapi salah jalan. Ton, ingat ya, segala perbuatan itu pasti ada balasannya dan akan kembali ke diri kita lagi. Jadi, mulai sekarang kamu berbuat baiklah, Nak, supaya mendapat balasan yang baik juga. Ya sudah, sekarang kamu istirahat sana.
3: Iya, Bu.

saatnya Bintang Radio RRI Madiun 2026. Catat ya, untuk pendaftarannya sudah dibuka hingga 30 Agustus 2026. Jadi, tunggu apa lagi? Buat kamu yang berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun pada 28 Oktober 2026 ini dan memiliki bakat dalam tarik suara, segera persiapkan dirimu mulai sekarang. Dan jadilah Bintang Radio 2026. Informasi pendaftaran bisa melalui bintangradio.rri.id atau bisa kunjungi Instagram @rri_madiun. Sampai jumpa di Bintang Radio RRI Madiun 2026 dan jadilah bintang yang sesungguhnya.

0: Silakan masuk, Pak Aga.
1: Begini, Pak RT, saya teh mau mudik, cuman minta tolong titip rumah, Pak RT.
0: Rencananya berapa lama, Pak Aga, mudiknya?
1: 2 minggu aja sih. Punten, Pak RT, karena khawatir. Sekarang kan mau lebaran, banyak maling, Pak RT, jadi saya titip rumah ya, Pak RT.
0: Tenang aja, Pak Aga dan keluarga, silakan mudik. Tenang aja, untuk masalah menjaga rumah, kami... Kebetulan dan juga warga komplek yang tidak mudik akan bahu-membahu untuk menjaga rumah di sekitar kita. Jadi Pak Aga tenang aja mudiknya.
1: Saya jadi tenang Pak RT. Terima kasih banyak Pak RT.
0: Iya sama-sama Pak Aga.
1: Kalau begitu saya pamit dulu ya Pak RT ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: CCTV terbaik adalah tetanggamu. RRI.co.id

Suatu hubungan, entah itu hubungan romansa atau persahabatan, tentu selalu ada ya, yang namanya pertengkaran, pertikaian, dan sebagainya. Dan tidak jarang, pertikaian itu membuat pasangan atau sahabat kita marah. Pernah gak sih kamu didiemin sahabat, atau bahkan dia ngilang gitu aja dari hidup kamu? Diabaikan oleh sahabat ternyata bisa lebih menyakitkan dibandingkan dengan pasangan. Tapi kenapa begitu ya? Jadi saat seorang melakukan ghosting misalnya, kita berasumsi bahwa dia bukanlah yang terbaik buat kita. Namun persahabatan pastinya lebih dalam jika dibandingkan dengan cowok atau cewek yang udah mengghosting kita. Ketika kita ingin menumpahkan isi hati atau mungkin kekecewaan dengan pasangan, pokoknya curhat gitu, sahabat adalah orang pertama yang kita cari. Fakta bahwa seseorang yang mengenal kita dengan baik dapat meninggalkan kita tentu akan membuat luka yang tidak mudah sembuh. Jadi yang lagi diem-dieman sama sahabat, buruan deh buka obrolan dan minta maaf. Karena juga dengan meminta maaf kita gak akan jadi lebih rendah ataupun lebih tinggi.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Tapak Sejarah. Masjid Jami Kauman Kota Lama Ponorogo. Masjid Kauman Kota Lama berada di utara perempatan Pasar Pon belok kiri. Bangunan masjid masih berdiri kokoh dan dipakai sampai sekarang. Angka tahun pembuatan 1560 dan dipugar tahun 1965 sesuai pada prasasti yang terdapat pada halaman masjid. Masjid Kauman Kota Lama Ponorogo dibangun oleh Adipati Sepuh keturunan Batoro Katong. Tapak Sejarah.
1: Yuk segera download RRI Digital.

Kesepian bisa mempengaruhi kesehatan fisik, mental, bahkan sistem kekebalan tubuh kita. Menurut ahli penyakit dalam, Soma Mandal MD, kesepian dapat membuat sistem kekebalan tubuh jadi melemah. Orang yang kesepian cenderung lebih stres. Stres yang disebabkan oleh kesepian dapat mengaktifkan sistem adrenokortikal yang juga dikenal sebagai respon lawan atau lari. Respon tersebut dapat menjadi berbahaya jika terus diaktifkan dari waktu ke waktu. Kesepian kronis dapat menyebabkan penurunan kemampuan kita untuk merespon infeksi potensial serta kekuatan respon kekebalan kita. Memiliki akses ke teknologi sederhana seperti radio, televisi, atau tablet sebenarnya dapat menurunkan perasaan kesepian. Teknologi yang paling efektif digunakan untuk berinteraksi adalah video call atau melakukan aktivitas secara virtual. Berbincang melalui obrolan video, berolahraga bersama secara virtual, atau berpartisipasi dalam klub buku virtual kemungkinan akan lebih membantu memerangi kesepian daripada sekedar memposting atau menggulir di media sosial.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Mood of the day. Yang akan bertahan hidup bukanlah spesies yang paling kuat, bukan pula yang paling pintar, akan tetapi yang paling mampu berubah. It is not the strongest of the species that survive, nor the most intelligent, but the one most responsive to change. Charles Darwin.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: aku meminta kepada Tuhan untuk menyingkirkan penderitaanku. Tapi Tuhan menjawab, tidak, itu bukan untuk kusingkirkan, tapi agar kau mengalahkannya. Aku meminta kepada Tuhan untuk menyempurnakan kecacatanku. Tuhan menjawab, tidak, jiwa adalah sempurna, badan hanyalah sementara. Aku meminta kepada Tuhan untuk menghadiahkanku kesabaran. Tuhan menjawab, tidak, kesabaran adalah hasil dari kesulitan. Itu tidak dihadiahkan, itu harus dipelajari. Aku meminta kepada Tuhan untuk memberiku kebahagiaan. Tuhan menjawab, tidak, aku memberimu keberkahan. Kebahagiaan adalah tergantung padamu. Aku meminta kepada Tuhan untuk menjauhkan penderitaan. Tuhan menjawab, tidak, penderitaan menjauhkanmu dari perhatian duniawi dan membawamu mendekat padaku. Aku meminta kepada Tuhan segala hal sehingga aku dapat menikmati hidup. Tapi Tuhan menjawab, tidak, aku akan memberimu hidup sehingga kau dapat menikmati segala hal. Aku meminta kepada Tuhan membantuku mengasihi orang lain seperti ia mengasihiku. Tuhan menjawab, hari ini adalah milikmu, jangan sia-siakan. Bagi dunia, engkau mungkin hanyalah seseorang. Tetapi bagi seseorang, engkau mungkin dunianya.
1: Yuk, segera download RRI Digital.

0: Tapak Sejarah. Monumen Soco. Monumen Soco merupakan bangunan yang dibangun untuk mengingat peristiwa berdarah tentang partai terlarang di Magetan. Monumen ini berbentuk gerbong kereta api yang disebut Kertopati. Gerbong tersebut digunakan untuk mengangkut para korban peristiwa berdarah partai terlarang. Ketika berada di Monumen Soco, kita dapat melihat dan belajar sejarah tentang sebuah peristiwa tentang politik dan kemanusiaan, sehingga dapat menjadi memahami sejarah perjalanan bangsa Indonesia, khususnya yang ada di Magetan. Lokasi Monumen Soco terletak di Desa Soco, Kecamatan Bendo, Kabupaten Magetan. Tapak Sejarah.
1: RRI.co.id

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Jangan meremehkan kebaikan. Bisa jadi seseorang masuk surga bukan karena puasa sunnahnya atau panjang sholat malamnya, tetapi karena akhlak baiknya dan sabarnya ia ketika musibah datang melanda. Kiai Haji Maimun Zubair, Sarang, Rembang, Jawa Tengah.

Pro 2, terima kasih untuk kebersamaannya sepanjang hari ini, dari pagi hingga malam hari. Dari kawasan Mejen Panjaitan 10 Madiun, kami yang bertugas harus pamit undur diri. Jumpa lagi esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat. Pro 2 RRI Madiun, teman terbaik kamu. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Pagi Teman Pro 2, inilah program Madua Radio Republik Indonesia Madiun yang mengudara di frekuensi FM 95,2 MHz. Kembali menyajikan acara hiburan dan informasi dari pagi hari ini hingga malam nanti. Dari Jalan Mejen Panjaitan nomor 10 Madiun, kami yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami. Pro 2 RRI Madiun, teman terbaik kamu. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

95,2 Pro 2 RRI Madiun, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Hai, selamat pagi semuanya. Hari Jumat kembali hadir, karena setiap minggu pasti ada hari Jumat ya, teman Pro 2. Dan biasanya hari Jumat tuh bikin happy karena besok sudah weekend. Jadi Mona bakal happy menemani kamu semuanya nih, teman Pro 2, di pagi hari ini di sesi yang pertama dari jam 5 sampai 11 waktu Indonesia Barat. Tapi tenang aja, kita lanjut ya untuk Pro 2 RRI Madiun menemani kamu sampai jam 12 malam nanti. Teman Pro 2, bakal banyak yang kita bagi informasi single-single, ada Brem juga nanti, ada hit list ya. Oh, banyak deh pokoknya ya. Tapi di awal perjumpaan kita, sambil siap-siap nih, mungkin udah pada bangun, mandi, terus siap-siap buat sarapan dan berangkat ke sekolah atau mungkin kerja atau mungkin juga kuliah perdana ya. Semangat di hari Jumat, kalender ke-28 bulan Agustus tahun 2026. Kita play single-single spesial di Jazz Music yang udah di-list sama musik director aku. Stay tune ya di 95,2 di rri.co.id ataupun RRI Digital barengan aku Nia Mona dan juga Mai Taru.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Kisah-kisah teladan yang menginspirasi kita untuk hidup dalam iman dan ketulusan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang kesetiaan yang sangat mengharukan dari Hanzalah bin Abi Amir. Hanzalah dikenal dengan julukan Ghasilul Malaikah karena tubuhnya dibersihkan oleh para malaikat setelah wafat. Hal ini mengisahkan seorang pejuang yang sangat setia kepada Islam. Sehari setelah pernikahannya, Hanzalah pergi berperang bersama dengan Rasulullah dan meninggal sebagai syahid. Kisah ini menunjukkan kesetiaan yang luar biasa dari Hanzalah kepada agama, meskipun dia baru saja melangsungkan pernikahan. Rasulullah mengabarkan bahwa Hanzalah dimandikan oleh para malaikat. Dalam cerita ini, kita belajar bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat menghargai setiap perjuangan yang dilakukan hambanya dengan ikhlas. Hanzalah juga mengajarkan bahwa cinta terbesar seorang muslim adalah untuk Allah dan Rasulnya. Hal ini mengajarkan tentang ikhlas dalam pengorbanan untuk agama. Kisah ini juga mengingatkan bahwa setiap pengorbanan di jalan Allah tidak akan pernah sia-sia. Hanzalah menjadi teladan bahwa meninggalkan dunia demi agama adalah hal yang sangat mulia. Hanzalah meninggalkan kenangan yang abadi bagi umat Islam sebagai sahabat yang setia dan berani. Kisah ini memberi inspirasi agar kita selalu mengutamakan cinta pada Allah di atas segala-galanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: hidup yang tidak akan kembali. Pertama, waktu. Kedua, kata-kata. Dan ketiga, kesempatan.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

Tapak Sejarah. Alas Ketonggo. Alas Ketonggo di Desa Babatan, Kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur, menjadi salah satu objek wisata terfavorit bagi para peziarah. Biasanya mereka datang ke sana untuk melakukan ritual dalam rangka mencari wangsit. Berdasarkan informasi dari berbagai sumber, tempat tersebut pernah menjadi lokasi Raden Wijaya bertapa sebelum mendirikan Kerajaan Majapahit. Hutan di kawasan Gunung Lawu itu diyakini sebagai petilasan raja terakhir Kerajaan Majapahit, Prabu Brawijaya V. Dikutip dari jurnal milik mahasiswa Universitas Negeri Surabaya, Francisca Ardiani, petilasan Brawijaya V di hutan ini kali pertama ditemukan kepala desa Babatan, Somo Darmojo, pada 1963. Warga setempat meyakini tempat tersebut memiliki kekuatan gaib yang sangat kuat. Setidaknya ada 9 petilasan yang berada di kawasan tersebut. Mulai dari Palenggahan Agung Srigati, Korigapit, Palenggahan Soekarno, Kali Tempur atau Tempu, Punden Tugumas, Punden Sendang Derajat, Punden Watu Dakon, Gua Sidodadi, Punduk Legak Kecak, dan Punden Watu Dakon. Petilasan ini berupa punden yang konon terus bertambah tinggi dan berhenti pada waktu

Bersin merupakan refleks alami tubuh untuk membersihkan saluran pernapasan. Tapi, pernahkah Anda bertanya mengapa kita secara otomatis menutup mata saat bersin? Ya, saat bersin, tubuh mengeluarkan udara dengan kecepatan yang sangat tinggi, bahkan bisa mencapai 160 km per jam. Menutup mata saat bersin adalah cara tubuh melindungi mata dari tekanan udara yang mendadak. Ini juga mencegah benda asing atau partikel kuman masuk ke dalam mata saat bersin. Jadi, meski terlihat sepele, menutup mata saat bersin adalah refleks tubuh untuk melindungi diri.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Inilah saatnya Bintang Radio RRI Madiun 2026. Catat ya, untuk pendaftarannya sudah dibuka hingga 30 Agustus 2026. Jadi, tunggu apa lagi? Buat kamu yang berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun pada 28 Oktober 2026 ini dan memiliki bakat dalam tarik suara, segera persiapkan dirimu mulai sekarang. Dan jadilah Bintang Radio 2026. Informasi pendaftaran bisa melalui bintangradio.rri.id atau bisa kunjungi Instagram @rri_madiun. Sampai jumpa di Bintang Radio RRI Madiun 2026 dan jadilah bintang yang sesungguhnya.

0: Info Pro 2. Komodo Pro 2 RRI Madiun, teman terbaik kamu, teman Pro 2, saatnya Info Pro 2 pukul 6 waktu Indonesia Barat. Teman Pro 2, Indonesia dan Malaysia ini berkolaborasi mengembangkan baterai Nusantara melalui National Battery Research Institute atau NBRI dan juga Nano Malaysia Berhad and NMB ya. Baterai ini menggunakan katoda berbasis nikel yang diproduksi di Indonesia, sementara proses perakitan sel baterai ini dilakukan di Malaysia. Kolaborasi ini menjadi langkah penting dalam pengembangan teknologi baterai dan rantai pasok industri otomotif di kawasan Asia Tenggara. Pengembangan baterai Nusantara saat ini masih berada pada tahap pilot scale ya, dan NBRI berperan menyediakan komponen katoda berbasis nikel sekaligus mengembangkan formulasi baterai melalui riset di Indonesia. Kedepannya, NBRI ini menargetkan tersedianya fasilitas pilot cell di dalam negeri agar proses produksi baterai mulai dari bahan hingga perakitan dapat dilakukan di Indonesia. Informasi lainnya nih teman Pro 2, penyanyi dan penulis lagu Julian Alka ini kembali menghadirkan karya terbaru berjudul Tak Ada Lagi Kita ya, sebuah lagu atau single yang menggambarkan perjalanan emosional dari sulit melepas hingga akhirnya menerima kenyataan yang tenang. Belum sepenuhnya terjebak pada debut album Kala Kian, single Tak Ada Lagi Kita ini didapuk layaknya sequel ya dalam alur cerita perjalanan musikal yang belum tuntas di dalam album tersebut. Hari-hari yang makin dipenuhi dengan rasa penasaran hingga menjadikan semua rona terkesan kelabu dan senju ini karena kebersamaan yang telah usai menjadi benang merah dalam single Tak Ada Lagi Kita nih teman Pro 2. Berangkat dari ide sederhana di atas piano, lagu ini berkembang menjadi karya yang jujur dan juga reflektif. Dengan aransemen yang minimalis namun emosional, Julian Alka ini mengajak pendengar menyelami fase peralihan dari harapan menuju keikhlasan. Dan teman Pro 2, secara keseluruhan single Tak Ada Lagi Kita adalah cerita yang lanjutan rasa yang disampaikan sebagai babak penutup dalam cerita album Kala Kian nih teman Pro 2. Dan sampai saat ini Julian Alka ini telah merampungkan beberapa single sejak 2019 yang juga tergabung dalam satu album penuh yaitu Kala Kian di tahun 2024. Kamu bisa update beberapa informasi lainnya di rri.co.id ataupun aplikasi RRI News.
1: Terima kasih kamu sudah simak program Info Pro 2 dan lanjut lagi ke acara berikutnya.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM.

0: Harga kemeja ini 210K, kacamata ini 75K, kalau tas keren ini hanya 500K.
1: Ketika kita lagi makan di restoran atau sedang berbelanja, kadang kita menemukan harga yang ditulis dengan satuan K. Sebenarnya, kenapa ya satuan K dibaca ribu saat menyebutkan harga atau jumlah? Dilansir dari Merriam-Webster, satuan K memiliki kepanjangan kilo. Kilo sendiri adalah unit pengukuran dalam sistem satuan internasional. Misalnya dalam mengukur jarak, 1 kilometer sama dengan 1000 meter. Kata kilo berasal dari bahasa Yunani shiloi yang berarti ribuan dan digunakan untuk menyatakan banyak atau jamak. Penggunaan K sebagai singkatan untuk menyebutkan ribu dimulai setidaknya sejak pertengahan tahun 1940-an. Kemudian sistem penghitungan ini mulai banyak yang mengadopsinya, sehingga sekarang kita bisa menemukannya pada harga barang dan jumlah follower akun media sosial. Penggunaan huruf K untuk menyatakan ribu tentu banyak keuntungannya. Selain mempersingkat penulisan, juga bisa lebih hemat tempat.
0: Udah ngerti kan sekarang? Beli dong, jangan nanya terus.
2: rri.co.id, sumber

0: Enggak.
1: Udah kalau ngantuk aku aja gantian sini yang nyetir.
0: Enggak, udah biar aku aja lah.
1: Yang?
0: Hah? Apa? Apa?
1: Kamu tuh tadi udah merem matanya.
0: Masa sih?
1: Minggir, minggir, minggir, cepetan, cepetan, minggir. Sini biar aku aja yang nyetir. Itu microsleep. Microsleep adalah periode tidur singkat kurang dari 30 detik dengan ciri sering berkedip secara perlahan, menunduk kemudian menyentakkan kembali, tidak dapat mengingat beberapa menit terakhir, dapat terjadi meski mata terbuka, tubuh tersentak atau hypnic jerk. Cara mengatasinya adalah dengan tidur selama 20 menit. Ingat, berhati-hatilah dalam berkendara.
2: Yuk, segera download RRI Digital.

Dalam rangka RRI Fest 2026, RRI Madiun akan menyelenggarakan program workshop jurnalistik, broadcasting, dan content creating. Catat waktunya, Kamis 3 September 2026, pukul 9 waktu Indonesia Barat hingga selesai di RRI Madiun, Jalan Maijen Panjaitan nomor 10, bersama narasumber yang berkompeten di bidangnya. Untuk biaya pendaftaran hanya Rp30.000 dengan fasilitas sertifikat workshop, snack, dan makan.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: 95,22 dari Madiun, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Wow. Selamat pagi, Spada. Kembali menemani teman Pro 2 semuanya untuk edisi 28 Agustus 2026 nih, teman Pro 2 ya. Bagaimana ya perkiraan cuaca Kota Madiun untuk hari ini nih, teman Pro 2? Ini di Madiun nih cerah ya, teman Pro 2 ya. Dari pagi sampai nanti malam bakal cerah nih, teman Pro 2 ya. Dan menurut dari BMKG, sebagian wilayah juga di Jawa Timur ada yang berawan, tapi tetap intensitasnya cerah gitu ya, teman Pro 2. Nah, kalau sudah cerah gini jadi aktivitas apapun kayaknya bikin kita happy aja gitu ya, teman Pro 2. Tapi ya itu tadi, hati-hati di siang hari tuh kadang panas ya, jadi kamu perlu bawa yang namanya kayak topi, atau mungkin kamu bawa jaket buat melindungi kamu dari panas. Kalau enggak, teman Pro 2, kamu juga bawa yang namanya masker ya. Karena sekarang tuh walaupun panas, yang namanya batuk, flu, pilek itu menyerang siapa aja. Jadi kamu perlu hati-hati, perlu jaga-jaga gitu ya, teman Pro 2, biar kamu sehat selalu. Pastikan untuk minum vitamin juga. Terus kamu jangan lupa istirahatnya juga mesti harus teratur. Kalau sekarang memang harus sekolah, jangan lupa sarapan ya, teman Pro 2. Penting tuh. Bentar lagi udah mulai ya belajar mengajar, jadi semangat buat kalian. Ada informasi nih, teman Pro 2, ada penemuan yaitu arca Semar Pejambon ya. Nah, ini selama bertahun-tahun ada sebuah arca berbentuk tokoh pewayangan Semar meninggalkan misteri bagi warga Cirebon. Sekarang benda misteri ini sudah terjawab ya. Sebuah batu bentuknya menyerupai sosok Semar meninggalkan misteri juga gitu di Kelurahan Pejambon, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Arca Semar ini kerap dikaitkan dengan peninggalan masa lalu. Bahkan arca ini disebut-sebut memiliki hubungan dengan sejarah kerajaan di masa lalu. Namun, misteri mengenai asal-usul arca tersebut mulai menemukan titik terang. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Cirebon memastikan batu yang selama ini dikenal masyarakat sebagai arca Semar, menurut mereka itu bukan peninggalan sejarah dari masa kerajaan maupun kolonial. Menurut penelusuran di lapangan dan keterangan dari sejumlah tokoh masyarakat, benda ini justru diketahui merupakan hasil karya manusia. Karya tersebut terbuat dari zaman modern. Dan subkoordinator bidang kebudayaan di Disbudpar Kabupaten Cirebon, Imam Hermanto, mengatakan kesimpulan tersebut diperoleh usai melakukan penelusuran. Pihaknya berupaya menggali informasi dari warga yang mengetahui sejarah benda tersebut. Salah satu informasi penting berasal dari sebat warga usianya 83 tahun mengetahui secara langsung proses pembuatan, sehingga perpindahan batu tersebut dari satu lokasi ke lokasi yang lainnya gitu ya, teman Pro 2. Keterangan sebat sendiri menjadi salah satu petunjuk penting untuk mengungkap misteri batu yang selama ini dianggap memiliki nilai sejarah. Batu berbentuk menyerupai arca Semar ini diperkirakan dibuat di tahun 1950 oleh masyarakat setempat. Material batu disebut berasal dari kawasan Sungai Cibager atau Sungai Asem. Setelah dibentuk, benda tersebut kemudian beberapa kali nih, teman Pro 2 ya, mengalami perpindahan lokasi seiring dengan perkembangan permukiman dan aktivitas masyarakat. Nah, sekitar tahun 1960, batu tersebut dipindahkan ke kawasan permukiman warga. Beberapa waktu kemudian, benda ini kembali dipindahkan di kawasan sekitar jalan raya. Riwayat perpindahan itu pun membuat keberadaan batu tersebut semakin menarik. Seiring berjalannya waktu, cerita mengenai asal-usul berkembangnya di tengah masyarakat hingga membuat persepsi lain di masyarakat ini jadi, ya istilahnya masyarakat jadi gempar gitu ya. Dan ternyata memang batu ini setelah ditelusuri dibuat tuh di tahun 1950 ya. Jadi bukan merupakan batu
1: prasejarah atau peninggalan sejarah gitu ya teman Pro 2 ya.

0: alamat kena tilang nih. Ada polisi lagi. Mana gak pakai helm. Surat kendaraan gak kebawa.
1: Bagi pengguna jalan, tilang menjadi hal yang paling dihindari. Karena pengendara atau pengemudi yang melanggar aturan lalu lintas akan diberi tilang. Yeah, istilah tilang memang sudah akrab banget dengan pengendara lalu lintas. Tapi, ada yang tahu nggak kepanjangan dari tilang? Meskipun definisi ini nggak official atau nggak masuk kamus KBBI, tilang punya kepanjangan dari bukti pelanggaran yang bisa dilihat dari foto surat tilang atau tindakan pelanggaran. Masih ada yang belum tahu kan? Yuk, segera download RRI Digital.